0: nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
1: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
0: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dan menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
9: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
8: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
9: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
10: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
9: Dari India?
10: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
9: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
11: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
9: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
12: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.

0: 80 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025 bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdiri.

0: dirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
1: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
0: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
2: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
0: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Q&A. Thank you. Thank you very much.
4: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
5: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit

0: sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
1: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez.

pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan. Oh, masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1.
1: Kali ini masih angkat bang, kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
0: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke bekas sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nur Santi meminta evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata di tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapannya. Menurutnya, pemerintah juga harus mengukur aktivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian sektor pariwisata. Evita mengatakan laporan realisasi anggaran perlu menyajikan dampak setiap program yang telah dilaksanakan kementerian. Ia menilai laporan saat ini lebih banyak menampilkan jumlah kegiatan dibandingkan hasil yang dicapai. Menurut Evita, efektivitas anggaran promosi juga perlu dijelaskan melalui capaian yang benar-benar dirasakan sektor pariwisata. Ia berharap laporan berikutnya memuat indikator keberhasilan program secara lebih terukur dan komprehensif. Pendengar, selain itu, Wakil Ketua Komisi meminta penjelasan mengenai rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa satuan kerja strategis kementerian. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata Widayanti Putri Ramawardana mengatakan program kementeriannya diukur melalui capaian devisa dan kunjungan wisatawan. Menurutnya, indikator tersebut menjadi tolak ukur utama kinerja sektor pariwisata yang dikelola Kementerian Pariwisata. Widayanti mengatakan devisa sektor pariwisata pada 2025 mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut menurutnya setara dengan 357 triliun dan menjadi salah satu akun kedeputian pemasaran Kementerian Pariwisata. Mendengar selain itu, ia menyebut pemerintah terus mendorong pergerakan wisatawan Nusantara melalui kolaborasi bersama sejumlah kementerian dan badan usaha. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberian diskon tiket pesawat, kereta api, serta penyeberangan laut pada musim liburan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Semua bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Hei, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, satu informasi lagi untuk pendengar semua. Menteri Pariwisata Widayanti Putri Wardana mengatakan realisasi anggaran kementeriannya tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Kementerian Pariwisata mengelola DIPA sebesar 41,49 triliun dengan pagu efektif 1,48 triliun setelah penyesuaian anggaran. Widayanti mengatakan realisasi anggaran Kementerian Pariwisata tahun anggaran 2025 mencapai 95,92% dari pagu yang digunakan. Pencapaian tersebut menjadi komitmen kementerian menjaga disiplin fiskal serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya diukur melalui tingkat penyerapannya. Penggunaan anggaran menurutnya harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pengembangan sektor pariwisata nasional. Ia menjelaskan realisasi anggaran sakter pusat mencapai 97,74% pada akhir tahun anggaran 2025. Sementara Politeknik Pariwisata mencapai 93,66% dan Badan Pelaksanaan Otoritas sebesar 90,66%. Menurut Widayanti, selisih realisasi anggaran dipengaruhi efisiensi pengadaan serta penyesuaian jadwal pelaksanaan program. Kondisi tersebut juga menjadi akibat anggaran yang terlambat dapat digunakan setelah sebelumnya diblokir. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, benar saja kita untuk mendengarkan cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi, semenjak MPG diliburkan, tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0 sampai 19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MPG diliburkan seperti unggahan adalah tidak benar. Sebagai informasi dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MPG melalui surat edaran nomor 12 tahun 2026. Ditegaskan bahwa selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MPG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ya, pendengar, itu dia informasi cek fakta beredar terkait hoax 500 juta anak kekurangan gizi usai MPG diliburkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama proyek raksasa lapangan abadi Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Proses gas strategis nasional tersebut memiliki nilai investasi mencapai sekitar 355 triliun. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan peresmian proyek tersebut menjadi agenda Presiden Prabowo pada Kamis. Namun, pemerintah masih menunggu keputusan terkait kehadiran Presiden secara langsung atau virtual. Pernah saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden hadir secara virtual, Bahlil menyebut keputusan tersebut akan ditentukan kemudian. Blok Masela merupakan salah satu proyek gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Nilai investasinya mencapai 20,9 miliar dolar Amerika Serikat

sekitar 355 triliun dengan asumsi kur 17 juta per dolar US. Proses tersebut memiliki potensi cadangan gas sebesar 6,97 triliun kaki kubik. Gas yang dihasilkan nantinya akan diolah menjadi gas alam cair atau LNG melalui fasilitas kilang di darat. Kilang LNG Blok Masela dirancang memiliki kapasitas produksi mencapai 9,5 juta ton per tahun. Selain itu, proses tersebut juga akan menghasilkan 150 juta standar kaki kubik per hari gas pipa dan 35.000 barel kondensat per hari. Proses lapangan abadi Blok Masela telah menjadi perhatian sejak lama karena proses pengembangannya berlangsung cukup panjang. Kontrak bagi hasil Blok Masela pertama kali ditandatangani antara INPEX Corporation dan pemerintah Indonesia pada 16 November 1998. Pendengar, dan artinya hampir 3 dekade setelah kontrak ditandatangani, proyek tersebut baru memasuki tahap pembangunan. Pemerintah berharap pengembangan Blok Masela dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor migas Indonesia.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke. Sip.

detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah 9 lokasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah selama 2 hari terakhir. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan merupakan kelanjutan perkara dugaan pemerasan berupa upah pungut di BPK AD Sukoharjo. Menurut dia, penyidik juga mendalami dugaan setoran rutin dari sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Menurut Budi, praktik tersebut juga merupakan kelanjutan dari pola yang telah berlangsung sejak masa bupati sebelumnya. Hal ini ditemukan setelah KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. Pada Selasa 14 Juli 2026, penyidik menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Sukoharjo. Kemudian kantor Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dari kegiatan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik, dokumen uang tunai, serta perhiasan. Namun KPK belum merinci nilai uang maupun barang yang diamankan tersebut. Berdengar sehari kemudian, penyidik kembali melakukan penggeledahan di 3 lokasi, di antaranya kantor Dinas Pendidikan, kantor BPK AD, dan kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo. Budi mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan guna memperjelas konstruksi perkara. KPK menduga Bupati ETS meminta setoran rutin dari sejumlah OPD yang kemudian dikumpulkan setiap 3 bulan melalui orang kepercayaannya. Penyidik masih mendalami aliran dana seperti pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik tersebut. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Mbak Emma! Mbak Emma, buka pintu dong! Ini Beta Yuni! Aduh Mbak Emma, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh ketong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.

0: Jang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jang anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalai kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Iya, pendengar tepat di pukul 10 saatnya kita untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae di pagi hari ini. Ya, pendengar, saatnya kita untuk masuk dalam program terakhir kita di edisi pagi ini, musik dan informasi untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Rodeo.

0: Waduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pengulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pung bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar memastikan pihaknya akan mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. Taruna mengatakan kemudahan perizinan diberikan agar produk-produk UMKM desa dapat lebih cepat masuk ke dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Standar keamanan dan mutu produk, kata Taruna, tetap menjadi prioritas utama BPOM. Taruna mengatakan BPOM berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program Kopdes Merah Putih. Taruna mengakui permohonan perizinan dari pelaku UMKM terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu menunjukkan tingginya antusiasme melakukan usaha untuk memasarkan produknya secara lebih luas. Pendengar, selain mempermudah perizinan BPOM,

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa eh? Biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan.

0: kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat, dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, Kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit serta penyakit, sehingga bisa meningkatkan Kotong pun kualitas hidup.
1: Awena, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Menjalani program diet tidak berarti harus mengurangi makanan secara berlebihan. Pendengar, kunci utama diet yang sehat adalah memilih makanan bergizi dengan kalori yang relatif rendah namun tetap menyehatkan. Sayuran menjadi salah satu pilihan terbaik karena kaya akan serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh. Konsumsi sayuran secara rutin juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung penurunan berat badan. Pendengar, salah satu sayuran yang sangat baik untuk diet adalah brokoli. Brokoli mengandung serat tinggi yang membuat rasa kenyang bertahan lebih lama sehingga dapat membantu mengurangi keinginan untuk mengonsumsi cemilan. Selain itu, brokoli juga kaya akan vitamin C, vitamin K, dan berbagai antioksidan yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh serta kesehatan tulang. Pendengar, bayam juga menjadi pilihan yang tepat bagi pelaku diet. Sayuran hijau ini rendah kalori tetapi mengandung zat besi, folat, vitamin A, dan vitamin C yang penting bagi tubuh. Pendengar, kandungan serat pada bayam membantu melancarkan sistem pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Bayam dapat diolah menjadi tumisan dengan sedikit minyak, sup atau salad bagi nutrisi yang tetap terjaga. Nah, pilihan berikut adalah sayuran ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi sehingga dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Mentimun juga rendah kalori dan cocok dijadikan cemilan sehat maupun pelengkap salad. Mengonsumsi mentimun secara rutin dapat membantu mengontrol nafsu makan tanpa menambah asupan kalori secara berlebihan. Ya, benar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Santi, bilia lupa muka murung terus ni. Saudagar kar mana ni? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pun tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa pi pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil jualnya ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musulah pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk pendengar semua, menjaga kesehatan jantung merupakan langkah penting untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Jantung bekerja tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga membutuhkan dukungan dari pola hidup sehat, termasuk mengonsumsi makanan bergizi. Dengan membeli makanan yang tepat, risiko berbagai penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, hingga penyumbatan pembuluh darah dapat dikurangi secara signifikan. Salah satu makanan terbaik untuk kesehatan jantung adalah ikan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon, sardin, tuna, dan makarel. Kandungan omega 3 membantu menurunkan kadar gula, mengurangi peradangan, serta menjaga irama jantung tetap normal. Mengonsumsi ikan sebanyak 2 hingga 3 kali dalam seminggu dapat memberikan manfaat baik bagi kesehatan jantung. Pendengar, buah-buahan juga berperan penting dalam menjaga fungsi jantung. Buah seperti apel, jeruk, alpukat, stroberi, dan blueberry mengandung serat, vitamin, mineral, serta antioksidan yang membantu melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Selain buah, sayuran hijau seperti bayam, brokoli, kangkung, dan sawi sangat baik dikonsumsi setiap hari. Sayuran ini kaya akan vitamin, kalium, folat, dan nitrat alami yang dapat membantu menurunkan tekanan darah serta menjaga elastis pembuluh darah. Semakin beragam warna sayuran yang dikonsumsi, semakin lengkap pula kandungan nutrisi yang diperoleh tubuh. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: gabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Siapa ya?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Terima kasih sudah menemani kami dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 lepas 50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mitra Sinlae pamit undur diri dari program acara di pagi hari ini, dan nanti di siang nanti akan ditemani oleh rekan saya Kak Dina Yulianti untuk rangkaian program di siang hari nanti. Bersama saya Mitra Sinlae, selamat pagi dan sampai jumpa.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Mereka selamat datang di acara kita di Depart siang ini bareng sama Dina tentunya. Dina bakal temenin hingga di pukul 17.30. Tapi untuk acara yang satu ini kita bakal start dengan Kita Indonesia, dan setelah itu kita akan menuju bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Setelah itu musik hiburan dan informasi dari pukul 13 nanti di aneka berita daerah siang. Setelah itu lagu-lagu daerah dan budaya. Plus juga di hari ini ada Pro Dangdut dan juga Beranda Asta Cita di pukul 16 hingga pukul 17. Dan di pukul 17 nanti kita akan ada acara kita berikutnya di Warta Berita Sekorwil NTT. Dan juga untuk Depart sore ke malam ya, untuk hari ini pendengar semua, di tanggal 16 ini Anda bakal ditemani ini sama Kak Ica Kukun tentunya ya. Oleh karena itu tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote.

Mendengar di acara kita, yaitu di Kita Indonesia kali ini, kita akan membahas banyak hal ya di acara kita yang satu ini hingga pukul 12 nanti. Kita bakal ngebahas tentang gaya hidup, terus juga ada juga kecantikan, makanan juga bakal kita bahas untuk pola makan-pola makannya kita ya kan. So, buat Anda yang penasaran, tetap dengerin terus di sini. Karena Dina bakal kembali langsung dengan informasi pertama kita di Kita Indonesia kali ini. Kita bakal dengerin satu buah lagu untuk pendengar semua. Nggak kayak mantanmu dari Elo untuk Anda.

hangat dari Adera untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Tapi kalau Dina kasih tahu sekarang, kayaknya nggak terlambat ya. Jadi di tengah tuntutan karir yang kian intens, konsep micro retirement itu muncul sebagai solusi inovasi bagi para profesional modern. Tren ini menawarkan jeda panjang yang disengaja dari rutinitas pekerjaan. Umumnya berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan yang bisa diambil di beberapa fase perjalanan karir seseorang. Tujuannya adalah untuk merespons kondisi yang namanya burnout ya, atau jenuh gitu ya, dalam suatu pekerjaan, hubungan dan lain sebagainya. Biasanya kayak gitu ya. Jadi memberikan kesempatan untuk beristirahat dan mengisi ulang energi kita. Berbeda dengan pensiun tradisional yang menandai penghentian pekerjaan secara permanen di akhir karir, micro retirement. Jadi pensiun mikro gitu ya. Adalah jeda sementara dengan tujuan yang lebih spesifik. Jeda ini dapat dimanfaatkan untuk perjalanan, mengejar proyek pribadi, atau bahkan meningkatkan keterampilan. Seperti yang dijelaskan oleh Catherine Pomeroy dari Kiplinger, micro retirement adalah tentang mengambil jeda yang singkat dan strategis dari pekerjaan. Biasanya itu berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan untuk bepergian, mengerjakan proyek pribadi, fokus pada kesehatan mental, atau sekedar memperlambat ritme dengan rencana untuk kembali bekerja setelahnya. Konsep ini juga dibedakan gitu ya secara jelas dari berbagai jenis cuti lainnya. Cuti liburan dan cuti berbayar ya merupakan jatah cuti yang disetujui atasan atau dibayar gitu ya, dan biasanya hanya berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu sebagai bagian dari kompensasi kerja. Sementara itu, kalau sabbatical umumnya disediakan oleh atasan, terkadang dibayar dan seringkali disertai jaminan kembali ke peran yang sama. Sabbatical itu seringkali berfokus pada pertumbuhan profesional, penelitian, dan juga menggambarkan keterampilan, berbeda dengan micro retirement yang tidak didanai oleh atasan dan tidak menjamin pekerjaan setelah kembali. Jeda karir ini juga tidak sama dengan mini retirement yang merupakan jeda lebih panjang, jadi beberapa bulan hingga tahun gitu ya, dan mungkin melibatkan pengaturan ulang karir di mana seseorang bisa saja nih meninggalkan pekerjaan lama dan memulai yang baru. Dan setelah kembali, istilah career break itu lebih luas gitu ya, mencakup tentunya juga jeda yang tidak terencana akibat PHK. Nah, kebutuhan keluarga atau masalah kesehatan tentu saja micro retirement ini juga sangat berbeda dari pensiun dini atau gerakan FIRE, financial independence, retire early gitu ya, yang merupakan penghentian permanen dari pekerjaan penuh waktu yang didukung oleh aset yang terkumpul. Wah, semoga ya kita semua bisa ada di fase yang sehat. Dan tentunya walaupun ini lebih ke generasi-generasi sekarang yang punya banyak pilihan dalam hidupnya gitu ya. Sebenarnya semua dari kita juga punya banyak pilihan dalam hidup, hanya cuma beberapa dari kita yang memang tidak berani untuk mengikuti yang jeda karir, atau bisa ada beberapa pilihan kalau burnout sebaiknya kita peduli dulu sama tentunya kehidupan kita, baru kita bisa siap lagi sebenarnya ya. Nah, semoga juga kita bisa mendapatkan pasangan yang sudah financial freedom. Jadi ya sudah lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, baiklah. Jangan kemana-mana deh pendengar ya. Tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote. Bareng sama Dina. Masih di acara kita di Kita Indonesia.

0: dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Semua tak sama dari padi. Dan Dinda punya informasi untuk Anda yang selama ini lagi mau, baru mau, atau yang sudah melakukan tapi gagal. Jadi untuk diet gitu ya, tapi lagi nyari-nyari, Dinda saya sukanya buah gitu, pengen cari buah yang bisa bikin kotong pemberat badan tuh turun, atau ya kalau makan pun juga aman begitu ya. Jadi mengkonsumsi buah setiap hari sangat baik untuk memenuhi kebutuhan antioksidan, vitamin, dan serat yang dapat memperlancar pencernaan kita ya. Jika tujuan utama Anda adalah menurunkan berat badan, ini ada beberapa buah nih yang bisa Anda konsumsi secara rutin. Yang pertama buah pisang. Meski sering dihindari saat diet karena dianggap tinggi gula dan karbo, pisang sebenarnya mengandung karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat sehingga membuat kenyang itu lebih lama. Selain memiliki indeks glikemik yang rendah dan membantu mengontrol gula darah, pisang juga dapat meningkatkan metabolisme dan mendukung pembakaran lemak. Dan kandungan triptofan dan kaliumnya pun juga bermanfaat ya untuk membantu meningkatkan suasana hati, tidur lebih nyenyak, serta menjaga tekanan darah. Next adalah apel. Tentunya apel ini menjadi salah satu buah yang bagus banget ya untuk diet karena rendah kalori dan tinggi serat. Satu apel ukuran sedang sekitar 200 gram mengandung sekitar 100 kalori dan 4 hingga 5 gram serat yang dapat membantu menjaga rasa kenyang lebih lama serta mengurangi nafsu makan. Selain itu diketahui juga bahwa mengkonsumsi 1 hingga 2 apel per hari dapat membantu menurunkan berat badan dan kadar kolesterol serta menjaga kesehatan jantung. Dan buah ini juga kaya akan vitamin C, polifenol, dan antioksidan yang baik untuk daya tahan tubuh. Alpukat ya, kenapa tiba-tiba alpukat ya? Alpukat kita udah tahu bahwa dia punya lemak jenuh ya, lemak tak jenuh tunggal, dan ini bagus banget. Dan nextnya itu tomat. Tomat merupakan buah rendah kalori yang cocok nih untuk mendukung program diet. Salah satu, tentunya satu buah tomat ukuran sedang mengandung sekitar 20 kalori dan kaya air sehingga dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, tomat juga mengandung vitamin A, vitamin C, folat, kalium, dan juga likopen yang bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, untuk kesehatan kita ya, kesehatan kulit dan juga mata, membantu melindungi tubuh dari resiko kanker juga. Ada buah pir, ada buah jeruk, ada buah nanas, ada buah kiwi, dan juga mangga serta melon, pepaya, buah naga, buah semangka, anggur, buah beri. Ini pas banget ya untuk bisa kita gunakan untuk benar-benar membuat kita berasa kayak mau untuk tentunya bisa lebih sehat dan selalu sehat tentunya.

Brisia Jody featuring sama Astri. Bukan Astri, tapi Arsi Widianto ya. Jadi spesial untuk

Kita sudah harus berpisah ya di Kita Indonesia. Berikutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta Dinamika Olahraga. Baik, saya Dina Yulianti, ada

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana, Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan.

0: ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote. Pendengar, di pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung gebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Pues esto, sinceramente, vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero ¿qué más tiene que hacer?
2: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and
2: selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: Well, Fazeesh just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Dengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
0: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba benar lu.
0: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan puncak kelas. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape.
2: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevermagny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dan kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan pemilik wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatakan

kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini sudah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman squad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencetak angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku saga segitu. Itu local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprop kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprop yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
0: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprop, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprop nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kan juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
0: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alip Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
2: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama suatu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih, tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia, dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mah turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah, Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah, Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Di hari ini pilihan makanan apapun yang akan Anda pilih untuk makan siang bersama teman, terus juga bersama senior-senior yang ada di kantor, itu tentunya pastikan makanan yang hangat dan bisa membuat kita comfort gitu ya. Baiklah pendengar semua, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan sama-sama ada di acara kita berikutnya, yaitu di Aneka Berita Siang. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi hari ini, yaitu di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Argentina singkirkan Inggris 2-1 melaju ke final Piala Dunia 2026. Inilah aneka berita siang bersama saya Dina Yulianti. Stigma negatif kesehatan mental bagi kelompok penyandang disabilitas membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk menghapus stigma tersebut. Direktur Eksekutif PJS Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fatun Ade, kepada RRI mengatakan disabilitas mental merupakan kondisi ketika seseorang mengalami hambatan dalam berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat karena kondisi mental dan psikososialnya. Menurutnya, penyandang disabilitas meliputi disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan sehingga berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial di lingkungan tempat tinggal.
2: Disabilitas mental ini mencakup ada dua ragam ya. Ada disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan yang kemudian berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Jadi kalau disabilitas psikososial ini misalnya orang dengan pengalaman skizofrenia, depresi berat, gangguan kecemasan, kemudian kondisi psikososial lainnya kayak split personality, kemudian teman-teman dengan borderline personality disorder gitu-gitu ya.
1: Untuk menghapus stigma di masyarakat bahwa kelompok disabilitas mental tersebut, pemerintah Kota Kupang mendorong penghapusan stigma dengan berupaya melakukan pemenuhan kuota kerja dan pelibatan penyandang disabilitas psikososial dalam setiap kebijakan publik. Wakil Wali Kota Kupang, Serena Gosgrova Francis, saat menerima audiens dengan PJS mengatakan bahwa pemerintah Kota Kupang memandang kesehatan mental sebagai bagian penting dari pembangunan manusia dengan memperkuat isu kesehatan mental melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendengar, gerakan ayah mengantar anak ke sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Nuraini Kusuma Andriani, menilai program tersebut merupakan langkah awal yang baik dalam memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Menurut Nuraini, selama ini tanggung jawab mengantar anak ke sekolah lebih sering dilakukan oleh ibu. Padahal pengasuhan yang lebih ideal membutuhkan kolaborasi antara ayah dan ibu agar anak memperoleh perhatian.

0: dan kasih sayang seimbang.
1: Ayah itu juga sebagai kepala keluarga yang mana memberikan penuh rasa kasih sayang pada anak. Jadi nanti anak itu akan merasa ada yang melindungi gitu. Tapi kalau ibu aja yang selama ini mantap dan sebagainya, itu anak akan merasa kayak ada hal yang kurang dalam hati anak tersebut.
0: Ia menambahkan bahwa gerakan tersebut sejalan dengan edaran gubernur yang mendorong peningkatan peran ayah dalam tentunya pendidikan dan keluarga. Terkait dampaknya, Nuraini optimis gerakan ini akan memberikan pengaruh positif bagi pengembangan psikologis anak. Kehadiran ayah dalam mengantar anak ke sekolah dinilai mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kedekatan emosional. Lebih lanjut, Nuraini berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menjadi budaya yang diterapkan secara berkelanjutan oleh masyarakat maupun juga aparatur pemerintah. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Kabid Humas Kombes Polisi Henry Novika Chandra menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan SPKT dan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan Kantipmas. Hal itu disampaikan Kombes Polisi Henry Novika Chandra saat tim supervisi staf utama operasi Polri melaksanakan supervisi implementasi serta pelayanan kepolisian terpadu dan fungsi Pamamta di jajaran Polda Nusa Tenggara Timur yang berlangsung selama 14 hingga 17 Juli 2026 maksud kami. Ia mengatakan supervisi ini merupakan bagian dari upaya tentunya juga Stamops Polri dalam memastikan implementasi SPKT dan juga Pamamta berjalan sesuai standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas SPKT maupun juga Pamapta ini semakin profesional, cepat, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kabid Humas, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib, dan juga kondusif di Nusa Tenggara Timur. Polda Nusa Tenggara Timur menyambut kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai semangat Polri presisi. Setiap masukan dari tim supervisi akan ditindaklanjuti untuk menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan juga akuntabel. Pendengar, tim nasional Argentina memastikan tiket ke partai final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada laga semifinal yang berlangsung dramatis. Kemenangan LA Albi Celeste diraih melalui, maksud kami kemenangan La Albi Celeste diraih melalui gol Enzo Fernandez dan Lionel Messi meski sempat tertinggal lebih dahulu. Pertandingan berlangsung ketat sejak babak pertama. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang, namun hingga turun minum belum ada gol yang tercipta. Inggris dan Argentina tampil disiplin dalam bertahan hingga skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Inggris berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-56 melalui Anthony Gordon. Gol tersebut membuat The Three Lions berada di atas angin dan semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan. Argentina terus berupaya mengejar ketertinggalan. Usaha itu membuahkan hasil pada menit ke-85 ketika Enzo Fernandez mencetak gol penyama kedudukan mereka. Skor berubah menjadi 1-1 dan pertandingan diperkirakan akan berlanjut ke babak tambahan waktu. Namun saat laga memasuki masa injury time, Lionel Messi kembali menunjukkan kelasnya. Kapten Argentina itu mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 plus 2, sekaligus membalikkan keadaan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Hasil tersebut memastikan Argentina melangkah ke final Piala Dunia 2026 dan menjaga asa mempertahankan supremasi di pentas sepak bola dunia. Sementara itu Inggris harus mengakhiri perjuangannya di semifinal dan akan tampil pada laga perebutan peringkat ketiga. Kemenangan dramatis ini menjadi bukti ketangguhan mental Argentina dalam menghadapi laga-laga penentuan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah mendapat tanggapan positif dari kalangan akademisi. Argentina singkirkan Inggris 2-1 melaju ke final Piala Dunia 2026. Sekian aneka berita daerah siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka kajian tol mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada dika? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.

0: dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan.

juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dina bakal memutarkan lagu-lagu terkenal dari Nusa Tenggara Timur, yang tentunya bukan hanya dari satu daerah, tapi dari beberapa daerah yang bakal kita dengerin di hari ini. Oleh karena itu, pastikan Anda bakal dengerin hingga di penghujung acara. Di acara kita di lagu daerah plus budaya untuk Anda. Lagu pembuka kita dari Alor, Leworo Piring Sinai untuk Anda.

0: saya Dodi. Nuna punya nama siapa?
1: Oh, saya Carlota Tata.
0: Nuna anak Sumba po. Kuliah di mana?
1: Iya, di Semarang.
0: Bisa minta nomor HP kok?

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dina bakal puterin satu lagu. Ini lagu dari daerah Alor ya, untuk Anda, dengan Dodakado dari Abad untuk Anda.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di media sosial beredar video dengan narasi yang mengklaim Ustadz Adi Hidayat menginformasikan adanya dana hibah Al-Baiti. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada Juli 2026. Menurut unggahan, dana hibah ini untuk warga yang kurang mampu secara ekonomi. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, video tersebut merupakan hasil manipulasi artificial intelligence.

0: Palingan jalan-jalan keliling Nusa Tenggara Timur adalah salah satu tempat yang tidak bakal bikin Anda bosen gitu ya, karena mengelilingi NTT itu bakal disuguhkan dengan pantai-pantainya yang keren, bagus banget ya, pasir-pasirnya halus, terus juga putih, ada yang pink, dan udah pasti nih, jangan ditanya nih budaya-budayanya, udah pasti keren sekali ya. Oleh karena itu, pendengar semua dimanapun Anda berada, tentunya bisa sama-sama ya untuk selalu mendengarkan lagu-lagu daerah di daerah di setiap pukul 13.30 hingga 14.30 dengan berbagai lagu-lagu dari berbagai daerah yang bakal didaputarin untuk menemani siang hari Anda. Jangan kemana-mana, tetap di sini.
1: Guys, this is kind of a little bit hotter in here, I gotta say. It was hot.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, berikutnya kita akan masuk, kita akan berdangdut ria di Prodangdut nanti ya. Oleh karena itu, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote, bareng sama Dina. Sahabat Great Day, God bless you, and bye-bye.

Berikan selamat datang di acara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya seperti biasa ya, Dina bakal temani di acara kita yang satu ini hingga di pukul 16 nanti. Dan untuk Anda yang mau ikutan request lagu boleh kok, jangan kemana-mana karena di edisi tanggal 16 ini, 16 Juli 2026, Dina bakal temenin spesial di Pro Dangdut.

Janji seri berjanji untuk mendengar semua dimanapun Anda berada. Wah, kita di acara kita yang satu ini nih, di mana lagi kalau bukan di mana coba? Di Predangdut. Anda bisa banget pendengar ya, bisa ikut request lagu di sini 085195919250. Kasih tahu Dina lagu mana nih yang pengen banget Anda dengerin. So Dina langsung putarin untuk pendengar semua di hari ini di Predangdut. Tentunya by WA juga boleh, by telereport juga boleh.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi.

Dan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Lotte, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkat

Pendengar, selamat siang dari Risma yang mau request lagunya Siti Badriah, lagi cantik udah Dina puterin. Salamnya buat semua yang sedang mendengarkan. Kak Dina, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Oke, dan untuk pendengar semua dimanapun berada yang mau ikutan request lagu, Dina bacain dulu sebelum kita menuju ke lagu. Ada Lita katanya, Kak Dina mau request lagu yang Berdiri Bulu Romaku. Terus juga dari versi mana aja boleh. Salamnya buat Kak Dina. Terima kasih, cantik selalu. Terima kasih kembali juga ya. Baiklah, jangan kemana-mana, kembali lagi Dina mengajak Anda untuk mengikutan request lagu, boleh 0851-9591-9250 melalui WA boleh, melalui telereport juga boleh.

Apakah itu cinta dari Happy Asmara untuk kita semua? Well, pendengar, ada yang mau IF ya, intermittent fasting. Ini bukan sekedar tren menahan lapar ya, melainkan pola makan terstruktur yang mengatur waktu makan dan puasa dalam satu hari. Pola ini dinilai membantu mengontrol berat badan, menjaga metabolisme, sekaligus mendukung kesehatan secara keseluruhan jika dilakukan dengan cara yang tepat. Salah satu metode yang paling populer adalah intermittent fasting 16-8, yaitu berpuasa selama 16 jam dan makan jendela makannya itu 8 jam. Metode ini dianggap lebih mudah diterapkan dalam rutinitas harian, terutama bagi mereka yang memiliki jadwal padat, namun tetap ingin menjaga pola makan sehat dan teratur. Diet IF juga menekankan pentingnya memilih menu yang tepat saat waktu makan tiba, bukan sekedar mengenyangkan tetapi juga bernutrisi dan seimbang agar tubuh tetap bertenaga. Dilansir dari Barry Street, perencanaan menu yang baik menjadi kunci agar diet IF ini berjalan dengan aman ya, efektif dan juga berkelanjutan. Jadi kita paham ya, intermittent fasting ini pola makan yang mengatur kapan seseorang makan dan kapan seseorang berpuasa. Metode yang paling umum 16-8 di mana waktu makan itu biasa dilakukan pukul 12 hingga 20, sementara sisanya itu digunakan untuk berpuasa. Fokus utama diet intermittent fasting membatasi jenis makan secara ketat gitu ya, melainkan mengatur waktu makan agar tubuh memiliki kesempatan untuk mengatur kadar insulin dan menggunakan energi secara lebih efisien lagi begitu. Jadi pilihan makan yang terbaik itu untuk IF itu apa saja sih Dina? Well, Dina bakal bagikan untuk Anda. Tapi di sini aja deh, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Rotate.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pilihan makanan yang tepat nih saat kita IF ya. Yang pertama itu protein seperti telur ayam tanpa kulit, terus juga ikan, daging tanpa lemak, tahu tempe dan juga kacang-kacangan ya. Untuk lemak sehat itu ada alpukat, kacang, biji-bijian seperti minyak zaitun, itu penting sekali. Karbo itu harus ya, nasi merah, quinoa, oatmeal, kentang, ubi itu harus banget. Buah dan sayuran hijau, wortel, tomat, paprika, buah beri. Dan minum air putih, teh herbal, kopi hitam tanpa gula juga penting. Nah, makanan yang sebaiknya dibatasi selama menjalani IF yaitu sebaiknya hindari makanan yang minim nutrisi dan tinggi gula atau lemak jenuh ya, dan makanan ultra processed dan fast food, minuman manis dan soda, karbohidrat olahan yang berlebihan, roti putih, pastry misalnya, makanan dan gorengan dan juga lemak trans itu sebaiknya tentunya kita harus benar-benar batasi ya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita di Prodangdut kali ini. Dan kita bakal ada dalam beranda Asta Cita berjaringan di pukul 16 hingga pukul 17 ya. Saya Dina Yulianti, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Ada Dirbos Fatih, operator yang bertugas juga. Kami mau bilang bahwa tetap semangat untuk hari ini. Untuk Anda yang apapun yang Anda lakukan untuk hari, mau olahraga silakan, mau melanjutkan pekerjaan silakan, jangan lupa untuk happy ya. Baiklah, bye-bye.

sarang final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Dan sesaat lagi kita akan bergabung dengan program 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Astacita Berjaringan edisi hari ini.

0: 91,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema warisan budaya tak benda, tari baris bendega di desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mungi, Kabupaten Badung, tetap aktivitas budayanya melalui pelestarian tari baris bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai baris klemak. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, tari baris klemat atau baris bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Danan Jaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari tari baris bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai tani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukannya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama apa itu dilaksanakan, dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali, dan ada namanya pekelem yang dilakukan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klimat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan sedaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai, dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling, itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiah, itu ada di sana di dalamnya. Tapi itu tidak bisa berubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini 5D melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar. Desa Mungu sudah terkenal dengan mokoteknya, Nahlot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang tahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Sleman, baris pendegel ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk mengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya, Bli Madi, untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa, Bli, harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaung lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris negro di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh, Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh, di sana ada baris negro. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkait dengan pariwisata budayanya. Nah, itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah, dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah, seperti itulah. Ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya, kali ini juga hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849 dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarwayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak cucu
5: ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Mbak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak.

0: asuransi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Pak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Pak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Jadi Tidung Blungan gitu. Tidung jadi Blungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Pak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah berumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Pak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Ya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya ini acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya ada. Akan menciptakan tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipinjak kita
1: tengok. Di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai. Ya.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah
0: jadi. Kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Dia membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak. Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Kan awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini.
0: Gak ada.
1: Tetap aman semuanya. Tetap aman, Mbak. Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya, Mbak. Jadi salah satu contoh gini, Mbak. Ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga, Mbak. Kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT, Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah globalisasi ini

0: Ini memang Pak terpadu aja semua, jadi saling apa ya menghargai itu tadi Pak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Pak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Pak sampai hari ini, sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Pak yang pengaruhnya kuat nih. NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya limbah suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan ke suku-suku Tidung dan itu sangat kuat
1: luar biasa, saling menghargai, saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku. Nah itu yang harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Pak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Pak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini, suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman. Iya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisa?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Pak, dalam meningkatkan budaya, Pak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita yang di perbatasan ini, Pak. Ya. Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Pak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu, Pak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Nunukan kita balik ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah, pendengar, bicara tentang budaya, tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini, pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca, pendengar. Saat ini, saya sedang berada di Perpustakaan Daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip, ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri, terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena kita tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di petakan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Program itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya, yang disampaikan tadi terkait juga dengan minat membaca, kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya, harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yes, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya, okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak, ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah jauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toadat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri ya, bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita, khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya, ya khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak kita, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini. Dari budaya kita seperti ini, ya, mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga ditanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten, karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek, proyek, proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu, apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan. Kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar, dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau dengan kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Astacita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

Pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita

0: memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian Kajian Naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan dari pembelajaran.
1: Oke, lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita.
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau Melayu dan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama corobong itu, ini maknanya peterakna ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali, termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan tradisi adat-adat pernikahan Melayu seperti itu, ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau. Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzenji untuk pemuda melalui Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak aku sendiri melalui web ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktik perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih, karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, gitu, masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran, dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Dan juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan untuk apa nama mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMAK, dan dari perguruan tinggi manapun, kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya, untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen, dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi, kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui seminar, pelatihan, sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, kami di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target, kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Kadana Melayu dari STAN Sultan Abdul Rahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu. Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang sore ini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 16 Juli 2026, dengan berita utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefa Menanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
2: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado, menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
1: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai, kenapa curah hujannya 3 bulan, tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
2: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
3: Kami para petani besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
2: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefa Menanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufui melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dr. Ica. Laporan Steph Kosat.
4: PMKRI Cabang Kefa Menanu dipimpin oleh Ketua Markolindo Balibo dan jajaran melakukan aksi demonstrasi di DPRD bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU, Masyarakat Manufui dan Aliansi Mahasiswa untuk menuntut hasil sidang Badan Kehormatan DPRD TTU harus sesuai dengan pasal 530 tentang perundungan yang dilaporkan keluarga ke DPRD TTU. Masa aksi membawa spanduk dengan tagar tegakkan keadilan untuk Dr. Ica Pakenoni. Mereka juga menulis bahwa anggota DPRD TTU seperti Veronica Laki dari PDP, Terensius Lasakar dari Golkar dan Norbertus Tubani dari PKB tidak layak menjadi wakil rakyat dan harus segera mundur dari jabatan. Bahkan mereka juga meminta tiga anggota DPRD yang diduga mengintimidasi almarhum Dr. Ica harus di blacklist dari semua akses kesehatan. Masa aksi membawa 6 poin tuntutan supaya Badan Kehormatan segera melakukan sidang etik.
5: Aksi hari ini tuntutan kita itu meminta atau tertulis semua di Barat Kehormatan di PT Kabupaten Kita Tengah. Yang pertama itu berkaitan dengan PK dalam sidang etiknya itu perlu mengedepankan profesionalisme dalam sidang ini dan juga tidak ada intervensi dari pihak mana agar keputusan sidang etik ini dapat keputusan hukum yang tepat dan adil sesuai dengan fakta dan kejadian kasus terkait dengan meninggalnya dokter Ice. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada PK untuk dalam bulan Juli ini segera melakukan pleno untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dengan hasil yang sudah dihasilkan daripada sidang Badan Kehormatan ini. Lalu yang berikut kita juga meminta kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara melalui kasus Dr. Ice ini agar secepatnya semacam membuatkan perda khusus untuk menerjemahkan undang-undang secara nasional nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan agar di daerah Timur Tengah Utara juga dapat membuatkan sebuah perda untuk bisa menjadi payung hukum bagi tenaga kesehatan, dokter, bidan di seluruh Kabupaten Timur Tengah Utara. Dan puji Tuhan, tadi kita dapat respon baik dari Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR II bahwa itu menjadi atensi agar ke depan bisa menjadi ditindaklanjuti dalam sidang berikut. Dan dari hasil yang disampaikan oleh Ketua DPR bahwa dalam tahun 2026 pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan oleh lembaga DPRD.
4: Terkait tuntutan masa aksi, Wakil Ketua DPRD TTU Agustinus Hiki usai menerima masa aksi menyampaikan bahwa terkait putusan sidang etik oleh Badan Kehormatan DPRD TTU maka masih terdapat 4 tahapan yang harus diselesaikan sebelum ada sanksi bagi anggota DPRD yang diduga merundung almarhum Dr. Ica. Tahapan tersebut antara lain rapat pleno penetapan, kemudian rekomendasi ke pimpinan DPRD, selanjutnya Badan Suara DPRD mengagendakan supaya paripurna sehingga dibacakan jenis sanksi dan putusan tertingginya ada di paripurna DPRD TTU. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Arus menumpang angkutan laut melalui pelabuhan IPND meningkat selama musim liburan pada 19 Juni hingga 14 Juli 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan transportasi laut menuju berbagai daerah tujuan pelayaran. Laporan Suimam.
6: Kepala KSOP kelas 4ND melalui penata layanan operasional Muhammad Ramadan mengatakan jumlah penumpang turun selama periode tersebut mencapai 15.734 orang dan yang turun sebanyak 18.217 orang. Dijelaskan, peningkatan jumlah penumpang pada musim liburan terjadi secara konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan transportasi laut masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan perjalanan antar pulau selama masa liburan.
7: Penumpang yang naik ataupun turun bukan hanya dari Kabupaten Ende saja, tapi dari beberapa kabupaten lain yang terdekat diantaranya Kabupaten Sika, Nagakeo, Ngada, Manggarai, dan ada juga yang dari Larantuka.
6: Yang melanjutkan, pelayanan angkutan laut di pelabuhan IPND didukung 9 armada yang melayani berbagai rute pelayaran menuju sejumlah daerah di Indonesia. Armada tersebut meliputi KM Dharma Rucitra 8, KM Niki Mila Utama, KM Awu, KM Wilis, KM Lawit, KM Sabuk Nusantara 49, KM Sabuk Nusantara 90, KM Sabuk Nusantara 55, dan KM Maloli. Ramadan menambahkan, peningkatan jumlah penumpang selama musim liburan menunjukkan pelabuhan IPND tetap menjadi simpul transportasi penting di Pulau Flores. KSOPND berharap kepatuhan terhadap prosedur keselamatan dapat mendukung kelancaran pelayaran sekaligus memberikan rasa aman bagi seluruh penumpang.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Satres Reskrim Polres Alor mempercepat penyelesaian berkas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak dengan 3 tersangka anggota keluarga korban menuju pelimpahan kejaksaan. Laporan Stefani Libu.
8: Satuan Reserse Kriminal Polres Alor terus melanjutkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak yang melibatkan 3 anggota keluarga korban, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung. Saat ini, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Alor masih menyelesaikan pemberkasan sebelum perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, penyidik telah 2 kali melakukan koordinasi dengan jaksa peneliti. Setelah koordinasi ketiga dilakukan, berkas perkara akan diserahkan kepada jaksa untuk diteliti kelengkapan formil dan material. AKP Amru Iksan berharap perkara segera dinyatakan lengkap 1 atau P21. Dengan demikian, proses penyerahan ketiga tersangka, yakni paman, ayah kandung, dan kakak kandung korban beserta barang bukti dapat segera dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain proses hukum, Polres Alor memastikan korban telah memperoleh pendampingan dari pekerja sosial, psikolog, serta instansi terkait yang membantu proses pemulihan trauma. Pendampingan juga dilakukan oleh personel Polres Alor yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
9: Harapan kami setelah dilakukan koordinasi yang ketiga dan berkas sudah diperiksa dan diteliti oleh jaksa peneliti, maka kami berharap perkaranya mungkin segera bisa dinyatakan lengkap dan bisa P21, kemudian kita bisa menyiapkan tersangka dan barang bukti. Ini merupakan harapan yang bukan hanya kami saja, mungkin harapan kita semua masyarakat Alor, sehingga 3 orang pelaku ini dapat dihukum sesuai dengan tingkatan perbuatan mereka masing-masing.
8: Kepolisian Resor Alor mengajak masyarakat untuk menghormati hak-hak anak selama proses hukum berlangsung dan tidak menyebarkan informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban. Kepolisian menegaskan penanganan perkara akan terus dilakukan sesuai prosedur hingga tuntas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS mewarnai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, MPLS, Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang. Kehadiran para ayah mendampingi anak di hari pertama sekolah menjadi simbol dukungan keluarga terhadap pendidikan. Berikut laporan Andri Iskandar.
10: Suasana baru terlihat di Aula Sekolah Rakyat Kabupaten Kupang saat para orang tua, khususnya para ayah, mengantar anak mereka mengikuti MPLS tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya Andreas Lake, warga desa Webelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang mengantar putranya masuk kelas 1 SMP Sekolah Rakyat. Ia mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan bersekolah di Sekolah Rakyat tanpa dipungut biaya. Ia berharap pendidikan tersebut menjadi jalan bagi anaknya untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik. Ia juga mengatakan dirinya rela mendampingi anak sejak proses kedatangan hingga malam hari sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan anak.
11: Kami mengucap syukur kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Bupati Kupang. Kami sebagai orang tua, hari kemarin kami sudah mengantarkan anak-anak kami ke sini sampai jam 6 sore baru pulang. Kami mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kupang dan Presiden sudah menghadirkan Sekolah Rakyat untuk NTT, khususnya di Kabupaten Kupang. Dengan itu kami masyarakat mengharapkan kedepannya apa yang anak kami cita-cita menginginkannya semoga tercapai kedepannya.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Taklan, mengatakan pelaksanaan MPLS dan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah merupakan bagian dari implementasi berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung pengentas kemiskinan melalui pendidikan.

0: dan kita hari ini akan dilaksanakan melalui metode yang pertama pelaksanaan MTS dan yang kedua cek kesehatan gratis bagi seluruh peserta didik dan sekolah baik permainan Kabupaten Kupang tahun ajaran 2006-2007 berdasarkan maksud di atas dan membuktikan tujuan, maka tujuan dari proses kegiatan ini adalah untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah
1: sebanyak 270 peserta didik ditetapkan sebagai siswa sekolah rakyat Kabupaten Kupang, masing-masing terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap semangat gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah semakin memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung pendidikan, sekaligus menjadi langkah nyata memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara. Untuk Indonesia.
2: Antusiasme masyarakat terhadap pendidikan vokasi di Kabupaten ND terus meningkat pada PPDB tahun pelajaran 2026-2027. Tingginya minat terlihat di SMKN 1 dan SMKN 2 ND yang sama-sama mencatat jumlah pendaftar tinggi. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
3: Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 di SMKN 1 dan SMKN 2 ND mencatat tingginya antusiasme masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah kejuruan. Di SMKN 1 ND sebanyak 557 peserta didik baru dinyatakan lolos seleksi dan kini mengikuti MPLS. Kepala SMKN 1 ND Albertus Jaondu mengatakan jumlah tersebut berasal dari kuota 576 siswa yang ditetapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Albertus menjelaskan kuota yang belum terpenuhi bukan karena kurangnya peminat, melainkan akibat kendala administrasi pada sistem pendaftaran seperti ketidaksesuaian NISN, perbedaan tanggal lahir, hingga kesalahan identitas pada ijazah.
4: Animo masyarakat itu sangat tinggi dengan kehadiran para siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 ND, dan memang tahun ini kita punya jatah yang diberikan oleh provinsi berdasarkan jumlah ruangan sebanyak 576. Nah, untuk siswa sekarang yang sudah terdaftar di SMK Negeri 1 ND dan sudah menjadi calon siswa adalah 557 siswa.
3: Sementara itu, tingginya minat masyarakat juga terlihat di SMKN 2 ND. Kepala SMKN 2 ND, Francisco Soares mengatakan pada hari pertama pendaftaran, kuota sistem PPBD daring berbasis SIP habis hanya dalam hitungan detik karena diakses secara bersamaan oleh banyak calon peserta didik. Francisco menjelaskan mekanisme tersebut sempat membuat sebagian orang tua mengira pendaftaran telah ditutup, padahal kuota pada SIP pertama telah terpenuhi dan pendaftaran kembali dibuka pada sesi berikutnya. Tahun ini SMKN 2 ND membuka kuota sebanyak 792 peserta didik yang terbagi dalam 22 rombongan belajar dengan 12 program keahlian.
5: Sistem yang didesain ini dari provinsi, kemudian sistemnya itu SIP. Jadi pada jam 8 sampai dengan jam 11 itu shift pertama. Itu shift pertama itu dibuka dengan kuota tertentu saja dan semua orang beramai-ramai untuk menggunakan link yang sama pada kesempatan yang sama. Sehingga ketika kuota yang ditetapkan pada shift yang pertama itu penuh, maka nama sekolahnya hilang.
3: Seluruh proses PPBD di kedua sekolah dilaksanakan secara daring melalui sistem pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjamin proses seleksi berlangsung transparan, objektif dan akuntabel. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
6: Sudah ada, nanti kita tempelkan lagi.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Perhimpunan Mahasiswa PMKRI Cabang Kefamenanu bersama Ikatan Dokter Indonesia Cabang TTU dan Masyarakat Manufi melakukan aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi Dokter Ica. Sekian Warta NTT sore ini. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan terima kasih.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Masih terus di Kupang sore ini ya. Sekarang pukul 17:26 waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya ada rekan Fongki akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Petiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Daejeon. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Halo, selamat sore pendengar. Jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete yang akan temani Anda sampai closing nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kabar? Semoga Anda terus semangat gitu ya, selalu sehat dan juga selalu optimis menjalani semua rutinitas Anda dari sore hingga malam nanti. Tentunya pendengar, untuk malam ini Beta akan hadirkan sejumlah informasi, plus juga Beta ajak Anda pendengar nanti bisa gabung-gabung cuy untuk untuk menyemangati malam Anda ya, dari pukul 18 sampai di pukul 20. Oh ya, nanti untuk Anda umat muslim, kembali kami akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Kupang sampai sekitarnya, tepat di pukul 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam untuk Anda semua. Kita berjumpa lagi ya di Rote sore hingga malam, ditemani oleh saya Nisha Kukun dan juga ada rekan Dermas Fateh yang masih bertugas di teknik. Ya, di awal kebersamaan kita saat ini, kita di acara sore ceria ya pendengar, dan langsung saja saya punya informasi untuk Anda. Buang sampah sembarangan di Labuan Bajo, turis Australia tegur wisatawan Tiongkok. Seorang turis asal Australia menegur wisatawan asal Tiongkok yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Pulau Padar. Pulau tersebut terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Melansir dari berbagai sumber, Kamis 16 Juli 2026, aksi tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, turis Australia terlihat menghampiri wisatawan Tiongkok yang diduga membuang sampah di area Pulau Padar. Ia kemudian menyiramkan air ke arah wisatawan tersebut sambil melontarkan teguran keras dengan mengatakan shame on you. Turis Australia tersebut menilai tindakan membuang sampah sembarangan dapat merusak lingkungan serta mengurangi kenyamanan wisatawan lain yang berkunjung. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Trump ancam serang infrastruktur jika Iran menolak berunding. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang jembatan dan pembangkit listrik di Iran. Trump mengatakan serangan tersebut akan dilakukan apabila Teheran tidak kembali ke meja perundingan. Melansir dari BBC New York, News, pada Kamis 16 Juli 2026, ancaman tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News. Pernyataan itu muncul ketika Amerika Serikat dan Iran kembali terlibat saling serang selama 4 hari berturut-turut ya. Trump mengatakan Amerika akan menyerang infrastruktur penting Iran pada pekan depan jika tidak ada kemajuan dalam negosiasi. Ia sebelumnya membatalkan rencana pengenaan biaya 20% terhadap kapal yang melintas Selat Hormuz. Namun Trump kembali memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Selain mengancam menyerang fasilitas sipil, Trump juga menyatakan infrastruktur energi Iran dapat menjadi sasaran berikutnya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

102,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, saya punya informasi lagi untuk Anda di acara kita sore ceria. Kemendikdasmen sebut aturan pembatasan gawai di sekolah demi lindungi siswa. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan gawai selama kegiatan belajar di sekolah. Langkah ini diambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik ya. Kemendikdasmen menilai penggunaan gawai di kalangan pelajar semakin masif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu konsentrasi belajar, interaksi sosial, dan kesehatan fisik maupun mental siswa. Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen Rusprita Putri Utami menegaskan kebijakan tersebut berlandaskan upaya perlindungan anak. Ya, menurut Prita, penggunaan gawai yang kurang tepat selama pembelajaran dapat mengganggu fokus belajar. Selain itu, risiko paparan konten negatif dan gangguan kesehatan mental juga semakin meningkat. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, kita akan mendengarkan drama radio dengan judul Legenda Danau Tiwu Sora.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat su mulai.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pisah na Cak O.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Iya sepi, kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat . Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh, kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Iya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Saki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebilang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tiba-tiba waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi boleh sudah, Sora bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita, Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habis ini hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan dia pu istri dan juga beberapa pekerja

0: Waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalanan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kah landak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa lecao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiu Sora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai jao, dirasa kita su sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul jao. Ayo.

0: di berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977

sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai simbol nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
0: Iya nih, antri apa?
3: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaka sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
3: Ah, payah. Dasar, orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

0: Tarian Jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat Jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian Jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.
1: Duit, mana duit? Apa pengen gua hajar? Ah, ini lagi pakai helm. Ah, cepetan buka. Berhenti. Mana duit? Cepet. Apa pengen gua hajar? Buka helmnya.
2: Apa kamu? Tua duit. Berani kamu sama bapakmu. Sini, maju kalau berani.
1: Bapak!
2: Anak kurang ajar. Biar anakku sendiri perlu lapor polisi.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.
1: Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena. Di Laut Aurafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pangan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan, beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan mungkin berhasil nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, antaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan distrik banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
19: Tidak ada.
16: Yang kami mulia.
15: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
20: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
21: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
22: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK yang itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan pertanian basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelahnya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
21: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
23: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakai sama kan, terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
21: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
24: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama.
25: Yeah.
24: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
21: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatullah Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
2: Kenapa kok kami ajak lintas agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
0: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut dikejarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
0: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya 2 kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan 2 kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita antara, beberapa dari penumpang 2 kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.

0: Dunia 2026.
1: Mental juara kan, mental juara dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
2: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok?
1: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
0: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
0: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita sentral malam ini, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila

0: yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Salve sahabat pendengar dari Republik Indonesia di mana pun berada, kembali bersama saya dalam program Mimbar Katolik. Seperti biasa, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cahaya cemerlang, dalam penderitaan dan kegelapan, Engkau memancarkan cahaya untuk menghibur kami. Semoga kami selalu terbuka untuk menerima sabda keselamatan Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keturunannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedesunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dahsyat akan menimpa seluruh negeri. Dan murka akan menimpa bangsa itu. Akan menimpa seluruh negeri dan murka akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncangan. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini adalah peringatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yerusalem telah mengalami beberapa kali pengepungan dan penghancuran sepanjang sejarahnya. Yerusalem pertama kali dihancurkan oleh bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar kedua pada tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci pertama dihancurkan dan banyak penduduk Yerusalem dibuang ke Babel. Peristiwa ini menandai akhir dari kerajaan Yehuda dan awal dari pembuangan bangsa Israel di Babel. Yerusalem kembali dihancurkan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Jenderal Titus pada tahun 700 Masehi. Bait suci kedua dihancurkan oleh banyak penduduk Yerusalem yang dibunuh. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Yahudi di Yerusalem dan awal dari penyebaran agama Kristen. Yerusalem juga dihancurkan oleh bangsa Persia pada tahun 614 Masehi ketika mereka merebut kota tersebut dari kekuasaan Bizantium. Peristiwa ini menandai awal dari kekuasaan Persia di Yerusalem. Yerusalem direbut kembali oleh Muslim yang dipimpin oleh Saladin pada tahun 1187 Masehi. Peristiwa ini menandai akhir dari kekuasaan Salibis di Yerusalem. Runtuhnya Yerusalem memiliki dampak besar terhadap sejarah agama dan politik di Timur Tengah. Yerusalem menjadi tempat yang sangat penting bagi umat Yahudi, Kristen, dan Islam, dan terus menjadi sumber konflik dan persaingan sepanjang sejarah. Banyak upaya telah dilakukan untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem, tetapi sejarahnya yang kompleks dan beragam membuatnya tetap menjadi tempat yang sangat sensitif. Saudara-saudaraku yang terkasih, Sebagai menjadi pribadi yang setia mengikuti Yesus tidaklah mudah, karena pasti akan mengalami penderitaan. Apakah Anda masih ingat menjadi murid yang setia dengan segala tantangan yang ada? Semua itu merupakan proses menjadi dewasa dalam mengasihi Tuhan untuk menanggapi peristiwa sehari-hari. Menjadi murid Yesus berarti tetap setia dengan ujian hidup yang silih berganti, yang ganjarannya ialah melihat penyelamat datang. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dari keterpurukan kita, melihat kembali panggilan hidup kita sebagai murid Kristus untuk menjadi pelayan, pembawa berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Teruslah berdoa, semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutupnya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, perjamuan anak domba telah kami nikmati. Kini kami kembali ke tengah dunia untuk mewartakan keselamatan yang akan menuntun kami kepada hidup abadi. Kiranya berkat seluruh apa yang kami pahami dari sabdamu dapat membantu kami untuk memulai kehidupan yang baru, menyongsong kedatangan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat kami satu-satunya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun

school dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara.

mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Ya, terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Dan saat ini kita di acara obrolan komunitas. Saya punya informasi ya untuk Anda pendengar. Hadapi efisiensi anggaran RRI, fokus jaga kinerja dan kepercayaan publik. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan LPP RRI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun pencapaian target organisasi. Hendrasmo mengatakan tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar. Seluruh jajaran RRI harus menjalankan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan dan mengedepankan akuntabilitas. Pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting.

0: RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih bersama di acara obrolan komunitas. Dan satu lagi informasi untuk Anda, generasi muda dominasi korban keselamatan berlalu lintas ditekankan. Ya, pendengar, tingginya angka kecelakaan yang melibatkan generasi muda menjadi perhatian berbagai pihak di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut mendorong penguatan edukasi keselamatan agar budaya tertib berlalu lintas dapat terbentuk sejak usia sekolah. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja NTT Sumantri Muhammad Baswan saat diwawancarai di ruang kerjanya pada Selasa 2 Juli 2026, yang mengatakan sebagian besar korban kecelakaan berada pada usia produktif, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

adat, dan suku. Di tengah keberagaman, mata uang menjadi salah satu alat penyatu bangsa. Rupiah digunakan sebagai alat tukar yang sah, pengendalian harga, dan juga merupakan identitas diri bangsa. Rupiah merupakan kata yang diambil dari bahasa Mongolia yang berarti perak. Rupiah juga seringkali dikaitkan dengan mata uang India, yakni rupee, karena memiliki arti yang sama dan juga sama-sama diambil dari bahasa Mongolia. Pada awal kemerdekaan, mata uang yang digunakan bangsa Indonesia adalah ori atau uang Republik Indonesia. Ori digunakan sejak tahun 1945 hingga 1949. Namun baru diresmikan dan digunakan oleh rakyat sebagai alat tukar yang sah, yakni pada tanggal 30 Oktober 1946. Pada masa awal, ori dicetak oleh percetakan Canisius dengan bentuk dan desain yang sangat sederhana serta menggunakan pengaman serat halus. Bahkan dapat dikatakan ori pada masa tersebut merupakan mata uang yang sangat sederhana, seadanya, dan cenderung berkualitas kurang, apalagi jika dibandingkan dengan mata uang lainnya yang beredar di Indonesia saat itu. Ori beredar luas di masyarakat, meskipun uang ini hanya dicetak di Yogyakarta. Ori sedikitnya sudah dicetak sebanyak 5 kali dalam jangka waktu 4 tahun. Cetakan pertama pada tanggal 17 Oktober 1945. Seri kedua pada tanggal 1 Januari 1947. Seri ketiga dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1947. Pada masa itu, ori merupakan mata uang yang memiliki nilai yang sangat rendah jika dibandingkan dengan uang-uang yang dikeluarkan oleh The Java's Bank. Padahal uang ori adalah uang langka yang semestinya bernilai tinggi. Sejak tanggal 2 November 1949, 4 tahun setelah merdeka, Indonesia menetapkan rupiah sebagai mata uang kebangsaan yang baru. Sebelumnya pada tanggal 8 April 1947, Gubernur Provinsi Sumatera mengeluarkan rupiah, uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera atau URIPS. Tidak semua kepulauan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai alat tukar. Kepulauan Riau dan Irian Barat memiliki variasi rupiah mereka sendiri, tetapi penggunaannya dihapus pada tahun 1964 di Riau dan 1974 di Irian Barat. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 menyebabkan nilai rupiah jatuh sebanyak 35% dan membawa kejatuhan pemerintahan Soeharto. Pada tanggal 19 Desember 2016 bertepatan dengan Hari Bela Negara Indonesia, Bank Indonesia secara resmi meluncurkan 11 desain baru rupiah yang terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 pecahan uang logam. Desain uang baru ini sejalan dengan rencana BI menerbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Uang NKRI. Hampir semua wajah pahlawan tertera pada uang tunai rupiah, kecuali pecahan Rp100.000 yang tetap menampilkan wajah 2 proklamator Republik Indonesia, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada uang emisi 2016, wajah dari salah seorang pahlawan NTT, Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes, mendapat kesempatan terpajang pada uang pecahan Rp100.

0: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar Gereja Katedral Kristus Raja, Jalan Insinyur Soekarno nomor 1, Kelurahan Bonipoi, Kota Kupang, menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha. Ya, selain belum memiliki lokasi berjualan yang tetap, sebagian pedagang juga mengaku masih kerap mendapat teguran saat berjualan di ruang terbuka pada Rabu 8 Juli 2026. Salah satu pedagang, Egi penjual batagor, siomay, dan bubur ayam asal Bandung, mengatakan dirinya memilih berjualan secara keliling karena biaya sewa tempat dinilai terlalu mahal. Kondisi tersebut membuatnya harus berpindah-pindah lokasi demi tetap bisa menjalankan usaha. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara obrolan komunitas pada malam ini. Selepas ini ada Ruang Rindu yang akan menemani Anda. Jadi jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.
1: Fungsi pelana digunakan kain-kain adat hasil tenunan. Sejauh ini saya belum menemukan dokumen tertulis maupun foto yang mengkonfirmasinya. Tetapi khususnya dalam ritual khusus memiliki alasan logis lantaran menjadi bagian dari atribut penghias. Hakikatnya, hus merupakan upacara pertanian yang menjadi jantung kehidupan masyarakat Rote. Jadi di zaman praagama, hus sama sekali tidak sekedar terkait pacuan kuda, melainkan ritual adat yang kompleks, meliputi serangkaian upacara syukuran dan doa pemujaan kepada Yang Maha Kuasa, serta permohonan berkat bagi kesejahteraan dan kemakmuran. Rangkaian kegiatan itu adalah doa, kebalai, tarian masal dengan lantunan narasi berisi kisah kehidupan, nasihat-nasihat bijak, dan sejenisnya. Konteks kuda hias atau semacam tarian kuda juga biasanya diadakan sesudah panen padi untuk mensyukuri berkat atas hasil panen yang diperoleh, sekaligus doa meminta kesuburan, kemakmuran, dan kelimpahan untuk persiapan musim tanam berikutnya maupun secara umum. Misalnya doa meminta hujan, mata air yang deras, kesehatan bagi masyarakat desa, dan bagi hewan ternak, hasil nira lontar yang lebih banyak, hasil laut yang melimpah, dan sebagainya. Jadi, sudah pasti seru kan?
2: Oh, makasih ya. Beta baru tahu kalau ini namanya hus.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

di Pulau Rote salah satu objek wisata terkenal, yaitu Bukit Mandok, yang juga merupakan wisata kebanggaan suku Lole. Apabila kita berdiri di puncak Mandok, kita dapat melihat pesona kawasan pantai dan permukiman desa Kuli yang eksotis. Hamparan laut yang bernuansa biru dan hijau menyatu dengan pohon bakau yang rimbun. Di arah utara, kita juga dapat melihat bukit yang menjulang ke atas yang diselimuti dengan pohon-pohon begitu indah. Untuk menuju Bukit Mandok, kita harus melewati anak tangga yang jumlahnya 388 anak tangga. Inilah yang menyebabkan Bukit Mandok'o lebih dikenal dengan sebutan Tangga 300. Selain dengan pesona alamnya yang begitu indah, Bukit Mandok'o juga memiliki sejarah di mana pada zaman dahulu, Raja Lole pernah mendiami Bukit Mandok'o dan membangun kerajaan di atas bukit.

Indonesia termasuk negara yang saat ini telah memasuki fenomena bonus demografi. Bonus demografi adalah sebuah istilah yang dikenal luas. Bonus demografi sebenarnya membandingkan antara usia produktif dan usia non-produktif. Setiap negara memiliki penduduk yang berusia produktif. Usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun. Usia ini disebut produktif karena pada usia 15 sampai 64 tahun, seseorang sanggup melakukan pekerjaan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan orang lain di sekitarnya. Ciri-ciri kelompok penduduk usia produktif adalah masih sanggup dan produktif untuk bekerja, masih bisa berkarya, bekerja keras dan bekerja secara cerdas, memiliki pandangan dan rencana hidup ke depan, serta mandiri. Selain penduduk usia produktif, ada juga usia non-produktif. Usia non-produktif adalah kelompok masyarakat dengan usia lebih dari 64 tahun. Orang yang termasuk kelompok ini adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan sejumlah pekerjaan karena umur yang sudah menua dan tenaga yang sudah semakin berkurang. Kelompok usia non-produktif tidak memiliki pandangan ke depan tentang karir dan memikirkan pada langkah yang ditempuh untuk menikmati masa tua. Selain itu, usia 15 tahun ke bawah dapat dikategorikan sebagai usia belum produktif. Indonesia merupakan salah satu negara berpopulasi tinggi di dunia dengan jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, Indonesia diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktivitas masyarakatnya. Bonus demografi adalah suatu fenomena di mana struktur penduduk sangat menguntungkan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan orang usia lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan memiliki sekitar 180 juta orang berusia produktif, sedang usia tidak produktif sekitar 80 juta jiwa. Jika Indonesia tidak mampu menyiapkan terjadinya bonus demografi, maka akan terjadi permasalahan berupa terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban negara. Persiapan untuk menghadapi bonus demografi dapat dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM berupa pendidikan dan pelayanan kesehatan serta gizi yang memadai. Pada bonus demografi, pergerakan dan peluang ekonomi masyarakat akan didominasi oleh usia produktif. Artinya, pada 2020 sampai 2030, Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang usianya didominasi oleh usia produktif yang dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa. Bonus demografi dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat serta pemerintah dapat bekerja sama mempersiapkan kedatangan bonus demografi tersebut. Jika pemerintah tidak memiliki persiapan dalam menyambut bonus demografi, tidak menutup kemungkinan tingkat kemiskinan akan bertambah serta pengangguran akan semakin meningkat. Bonus demografi yang sedang dialami Indonesia merupakan buah dari keberhasilan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk selama 4 dekade terakhir. Tingkat kelahiran total terus menurun secara konsisten. Pada tahun 1970-an, perempuan usia 15-49 tahun rata-rata akan mempunyai 5-6 anak hingga akhir masa reproduksinya. Angka ini berkurang menjadi 2,49 pada tahun 2010. Penurunan tersebut merupakan keberhasilan program keluarga berencana yang mulai dijalankan pada tahun 1970-an. Pada saat yang sama, keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan berhasil menekan angka kematian bayi dari sekitar 145 kematian untuk setiap 1000 kelahiran pada awal 1970-an menjadi 21 kematian per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Keberhasilan tersebut berbuah peningkatan angka harapan hidup dari sekitar 50 tahun menjadi 69,8 tahun pada periode yang sama, sehingga memicu transisi demografi. Bonus demografi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita,
struktur penduduk yang didominasi penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja berpotensi meningkatkan tabungan masyarakat. Hal ini dikarenakan penurunan pendapatan yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran atau konsumsi penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Untuk memetik manfaat bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus menjadi prioritas utama mulai saat ini. Generasi yang masuk dalam usia produktif diharapkan mempersiapkan diri untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut dengan melakukan berbagai upaya seperti memanfaatkan kemampuan diri yang dimiliki serta melakukan hal-hal positif dengan menambah wawasan ke depannya. Selain itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang datangnya bonus demografi kepada masyarakat agar mereka siap menerimanya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu, untuk Anda yang mau bergabung silakan bergabung di line telepon kami 085195919250.

0: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Ini kita dengar suara ini sedikit tambah rindu, sekarang Ruang Rindu.
0: Umbu Dio, apa kabar?
1: Kabar baik, Nona.
0: Iya.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Suaranya seperti lagi kurang sehat. Halo, Umbu Dio. Halo. Halo, Umbu Dio.
1: Halo.
0: Ya, halo. Halo.
1: Iya.
2: Sudah.
0: Halo, Umbu Dio.
1: Ya, halo.
0: Iya, ini apa kabar? Baik kah atau lagi kurang sehat?
1: Baik, hanya kepala sakit ini.
0: Ini kepala sakit, jangan sampai pikir bola nih.
1: Bola semua.
0: Jangan pikir bola, toh.
1: Iya, beta mau pikir oas, sekarang beta mau pikir bola.
0: Aduh, bagaimana sudah pikir beta lai?
1: Punya apa sih?
0: Kurang tahu ini. Bunyi apa? Seperti bunyi pasir kok, Kak Emi?
2: Mungkin. Atau bunyi air lah.
1: Mau
0: request lagu?
1: Request lagu, ya.
0: Lagu apa, Umbu Dio?
1: Lagu ini, lagu ini apa?
0: Apa tuh?
1: Ini cinta ditolak, gitu lah.
0: Cinta ditolak?
1: Mantan bertindak.
0: Cinta ditolak, dukun bertindak, atau mantan?
1: Mantan bertindak.
0: Pokoknya lagu dong, tahu saja. Salam-salamnya, Umbu Dio.
1: Iya, salam untuk semua. Ini kayaknya bikin bising di opul telinga ini.
0: Tidak.
1: Di mana, guys?
0: Tidak.
1: Kak Emi mau lanjut itu, oh.
2: Halo.
0: Oke, Kak Emi, silakan.
2: Mau request lagu dong, Kak.
0: Iya, request lagu
2: dan
0: apa?
2: Nasibmu begini, Kak.
0: Nasibku. Oke deh, baiklah. Salam-salamnya.
2: Salam buat Bung Dio, buat Kak Ica, tetap semangat. Okay. Ini kami penelpon pertama nih, kok, Kak.
0: Iya, penelpon pertama.
2: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Umbu Dio dan juga Kak Emi ya. Dan siapa lagi yang mau bergabung, kita masih di acara Ruang Rindu. Anda bisa request lagu pop ya, kesayangan Anda, kesukaan Anda, silakan bisa saling menyapa mungkin. Kalau belum ada, saya bisa ke lagu dulu sambil menang.

Iya, baik pendengar, cinta ditolak mantan bertindak. Ini spesial ya requestnya Om Budio. Dan yang tadi barusan mau bergabung, mohon maaf karena saya sementara putarkan lagu, jadi tidak bisa menerima telepon ya. Mungkin buat Anda yang mau bergabung silakan. Sebelum saya putarkan lagu spesial requestnya Kak Emy,

line telepon kami 085-195-919-250. Buruan bergabung ya, sebelum saya putarkan lagu lagi. Oke, saya tunggu ya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, kalau begitu saya putarkan dulu lagu spesial requestnya Kak Emi, ada Nasibmu Nasibku dari Sugianto. Dan untuk Anda yang mau bergabung setelah lagu ini selesai baru bisa bergabung ya. Oke, untuk Anda semua selamat mendengarkan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Iya, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Angel. Halo.
1: Halo, malam Kak Ica,
0: cantik. Malam, aduh, bestie nih, selamasan muncul. Apa kabar?
1: Baik, Kakak.
0: Baik, oke, syukur.
1: Halo, bestie.
0: Bete juga baik, rindu nih dengan Kak Angel pun suara. Aduh, sesekian purnama nih, aduh Tuhan.
1: Saya pakai nomor baru juga Kak Ica, tanda bete suara.
0: Iya, selalu tanda. Tanda ya, masa sonde nih ke mana su? Ini su... pindah pilihan hati kok ke mana Susan, ingat beta
1: tidak
0: lagi.
1: Ingat rasa.
0: Hanya selama Susan bergabung nih, aduh tega betul. Ada buat apa Kak Angel?
1: Ada baring-baring.
0: Baring-baring, oh aduh iya. Orang termanu dong nih.
1: Wah, ingat seseorang nge telepon.
0: Son rindu beta ju.
1: Rindu Kak Ica.
0: Baik, so kalau masih rindu ah. Yang hilang-hilang lai.
1: Iya.
0: Aduh, Kak Angel nih. Rindu betul dengan Kak Angel nih, serius.
1: Beta cari.
0: Kak Angel mau request lagu apa malam ini?
1: Ini dari ini Jerry BTN Kututup Rindu.
0: Dari Jerry BTN Kututup Rindu. Oke.
1: Okay. Kututup Rindu.
0: Oh, Kututup Rindu. Rindu. Kok jadi tutup?
1: Iya.
0: Aduh. Kak Angel ini sibuk apa sih? Aku menghilang.
1: Hilang sebentar entah.
0: Ih, hilang selama nih. Tega betul.
1: Sama-sama selewat tega.
0: Ada Kak Emi, ada Umbu Dio. Ini Kak Angel penelpon ketiga.
1: Jangan-jangan betul jadi orang ketiga.
0: Jangan jadi orang ketiga.
1: Salam pertama buat Kak Ica, lagi batunya, tetap semangat, senyum berkati.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat pulang, hati-hati sampai di rumah dengan selam.
0: Oke, okay, terima kasih Kak Angel.
1: Iya, buat Mama di mana, salam sehat.
0: Oke, nanti beta sampaikan ya, Kak iya. Angel.
1: Salam buat Kak Emi, Kak Zio, Mas Manto,
0: iya.
1: Kak Lady.
0: Iya.
1: Semua-semua sah, salam sapu rata.
0: Oke deh.
1: Salam ini sapu lidi kok, sapu
0: pintu. Pokoknya salam
1: tempel,
0: sapu. Oh, saya salam pel lah ya, aduh.
1: Iya, salam pel, sah.
0: Okay.
1: Supaya pel itu semua, toh.
0: Ini beta rindu, ini Kak Angel pun pantun-pantun dong. Serius nih, aduh. Aduh,
1: siang-siang Kak Ica ini
0: teka-teki, teka-teki ya. Dulu Kak Angel paling suka kasih teka-teki.
1: Iya, ini Kak Ica siang siapa besok?
0: Kalau besok siang siapa yang dinas? Tunggu Kak Angel, beta coba cek dulu ya.
1: Iya. Nanti ini apa? Kalau Kak Ica nah beta ini masuk ke kasih teka-teki.
0: Kalau beta
1: tebakan.
0: Nanti minggu depan, kalau besok kayaknya besok itu ada Yona.
1: Oh, Kak Yona jam berapa? Jam 1 kah?
0: Besok Yona acara prodang itu di jam 2.
1: Oh iya.
0: jam 2 atau setengah 3 lah begitu. Setengah 3, yeah. Setengah 3 sampai jam 4.
1: Iya.
0: Nanti beta masuk siang tuh di minggu depan, Kak Angel.
1: Kak Ica masih pakai nomor lama, Kak?
0: Masih, nomor yang
1: lama. Oh, iya. Beta masih simpan di deh. Hati, bukan di memori, di dalam hati.
0: Aduh, simpan paling di dalam, hati,
1: ya? Paling dalam.
0: Baik, sudah. Kalau simpan di hati yang paling dalam, luar biasa.
1: Tidak hilang kontak.
0: Aduh, dia pun orang saya yang hilang.
1: Anak terhilang.
0: Iya, nih Kak Angel nih, tahu gimana saya kok menghilang begini lama.
1: Nah, oke, okay, Kak Angel. Salam kompak, Kak Angel.
0: Iya, terima kasih. Salam. Selamat malam, selamat beristirahat ya, Kak Angel.
1: Iya.
0: Oke, baiklah pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Ini orang Termanu yang sudah lama menghilang ya. Oke, baik, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Sebelum saya ke lagu, sudah ada lagu yang di request Kak Angel. Ada Jerry BTN, Ku Titip Rindu. Jadi siapa lagi yang sedang rindu-rindu, silakan bergabung di acara Ruang Rindu ya. Oke, kalau begitu mungkin saya langsung saja ke lagu ya. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, baik mendengar, dengan saya putarkan lagu Kutitip Rindu, spesial requestnya Kak Angel, sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu pada malam ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan kami dari pagi ya sampai malam ini. Dan untuk yang sudah bergabung juga, terima kasih untuk Kak Emi, Kak Angel, dan juga Umbu Dio. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Dan untuk yang belum sempat bergabung, tentunya bisa bergabung di acara Ruang Rindu di hari selanjutnya, karena setiap malam ada ya, di jam yang sama, di pukul 22 sampai dengan 23. Baik pendengar, saya Nica Kukun mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada KRI Bailao. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Awi, ini rumah kok pun bagus, Lai.
6: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
5: Oh, seperti itu. Zaman sekarang masih ada Ju yang mau bantu. Mau kerja sama-sama. Gotong royong begitu.
6: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
1: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
0: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang terjadi kekeringan di mana-mana akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
1: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
0: Maaf. Airnya habis.
1: Aku juga kangen air.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Hai Boma, orang bilang Indonesia adalah rumah kita bersama. Betul kok tidak?
1: Yola, rumah dengan banyak perbedaan kok tidak?
0: Hai, perbedaan suku dan agama lah. Jadi?
1: Percaya kok tidak? Perbedaan warna kulit, perbedaan budaya dan keyakinan.
0: Perbedaan su ada dari dulu kok tidak? Kenapa sekarang kita dan kita beribut?
1: Akuilah, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu kok tidak?

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman.

0: O mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Jao, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat semula.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pergi sana, Jao.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jauh, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang Danau Tiusora, kah?
0: Betul, Jauh. Kau dengar, kah?
1: Ya, kebetulan kemarin saya dengan Jauh Erwin lewat. Saya dah tegur, cuma Jauh terlalu serius jadi. Tidak dengar.
0: Aduh, maaf, Jauh. Saya tidak dengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang Danau Tiusora dari bapak sakit.
1: Jauh ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiusora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah ni.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jauh. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiusora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Jumat 17 Juli 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan pengembangan pembiayaan kehutanan berbasis nature-based solution perlu didukung dengan informasi mengenai potensi lokasi, jenis kegiatan, serta tata kelola yang jelas. Kita beralih ke informasi luar negeri. Pengawas media Korea Selatan sedang mengkaji peraturan soal pembatasan penggunaan media sosial bagi anak berusia di bawah 14 tahun di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap penggunaan platform digital secara berlebihan. Ketua Komisi Media dan Komunikasi Korea Selatan Kim Jong-chol mengatakan penggunaan media sosial secara berlebihan di kalangan remaja telah menjadi persoalan global. Ia menyebutkan saat ini terdapat sekitar 7 rancangan undang-undang terkait yang sedang dibahas di Majelis Nasional. Informasi dari dunia olahraga, pelatih timnas panjat tebing disiplin speed Indonesia, Dalar Pandu Asmoro, mengungkapkan keputusan hanya mengirim satu atlet nomor disiplin speed ke World Climbing Youth Championship Arco di Italia 18 hingga 25 Juli 2026 menyusul evaluasi teknis sekaligus efisiensi anggaran. Saat ini atlet remaja yang masuk dalam skuad pelatnas untuk speed adalah Hadan Malik Bakmur Yibar dan Naura Jasmine. Hadan menjelaskan, alasan serupa mendasari disiplin lead dan boulder yang hajeng juga hanya mengirim satu atlet ke kejuaraan tersebut. Galar juga mengatakan bahwa Hadan akan mengikuti kategori U19 dalam nomor speed individu putra, sementara Cikal mengikuti kategori U17 dalam nomor lead individu putra dan boulder individu putra.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
2: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau gak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus? Kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
2: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
0: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik

0: adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
6: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
7: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
6: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
7: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita, tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
6: Sebenarnya siapa yang harusnya jaga hutan kita?
7: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
8: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.
9: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki Dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Kali ini kami hadir dalam informasi dan musik. Menteri Keuangan Purwaya Yudhisthira Dewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal. Karena menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, dan upaya itu dilakukan untuk melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah menurut Menkyu berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Dan Purbay juga menyebutkan kebijakan penerimaan negara tetap diarahkan untuk mendukung investasi dan ekspor. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga kelancaran kegiatan usaha di berbagai sektor.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong Lembaga Penyiaran Publik atau LPP memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat. Hal itu di tengah maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Kami kutip dari rri.co.id, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan tantangan penyiaran publik semakin besar. Hal ini seiring berkembangnya media sosial yang dipenuhi informasi negatif. Salah satunya penguatan peran Radio Republik Indonesia atau RRI untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat, khususnya generasi muda terhadap Indonesia. Ia menilai algoritma media sosial membuat masyarakat terus menerima informasi yang bernada negatif, sehingga berbagai kabar baik mengenai Indonesia kerap tenggelam. Padahal, berdasarkan pengalamannya, ketika bertemu masyarakat di berbagai daerah, masih banyak optimisme dan semangat positif yang berkembang. Karena itu, Husnunia berharap RRI mampu menjadi penyeimbang dengan menghadirkan pemberitaan yang akurat dan berimbang. Sinergi TNI Polri memperkuat kawal stabilitas dan program pemerintah di Bengkulu. Zilviani dari RRI Bengkulu melaporkan selengkapnya.
1: Komitmen menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengawal pelaksanaan program pemerintah terus diperkuat melalui sinergi antara TNI dan Polri di Provinsi Bengkulu. Hal tersebut tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan antar lembaga, tetapi juga memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di daerah. Kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri dinilai menjadi pondasi penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat. Kehadiran jajaran pimpinan tersebut mencerminkan keseriusan Polda Bengkulu dalam membangun komunikasi dan kerjasama yang semakin erat dengan TNI. Kesamaan langkah antara kedua instansi diharapkan mampu mempercepat proses terhadap berbagai potensi gangguan keamanan maupun kebutuhan masyarakat. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid melalui Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto mengatakan bahwa sinergi antara TNI dan Polri memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas daerah. Keamanan yang terjaga dengan baik akan memberikan ruang bagi pembangunan dan juga pelayanan publik berjalan lebih optimal. Karena itu, komunikasi yang intensif antara TNI dan Polri akan terus dipelihara agar setiap tantangan dapat dihadapi secara terpadu dan profesional.
2: Kapolda Bengkulu, Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid, SIK, bersama beberapa pejabat utama silaturahmi bertujuan dalam rangka memperkuat soliditas, sinergitas, dan koordinasi lintas instansi antara Polri dan TNI dalam menjaga stabilitas Kamtimas sehingga dapat mendukung penegakan hukum, memastikan keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, serta mengawal program-program pemerintah yang diamalkan Bapak Presiden.
1: Melalui silaturahmi tersebut, Polda Bengkulu dan Kompis Napan B, Yonip 144 Jaya Yuda menegaskan komitmen untuk terus menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas negara. Sinergi yang semakin kuat diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di Provinsi Bengkulu guna menghindari resiko kecelakaan laut. Demikian Zilviani, RRI Bengkulu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Catatan peristiwa.
4: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
3: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat.

0: heritage keanekaragaman hayati dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
1: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
2: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
3: NTB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengingatkan pemerintah daerah bahwa proyek strategis nasional atau PSN Liquefied Natural Gas atau LNG Abadi Mela atau Blok Masela tidak dibiayai oleh APBD. Oleh karena itu, pengelolaan Blok Masela harus profesional dan tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kami kutip dari rri.co.id, Bahlil meminta agar kebiasaan lama birokrasi yang tidak profesional harus ditinggalkan. Menteri Bahlil menegaskan berbicara lantang kepada pemerintah daerah karena ia merupakan putra asli Maluku. Dan juga Bahlil meminta agar TNI Polri untuk menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat sekitar harus diintensifkan sehingga kondusivitas keamanan tetap menjadi tanggung jawab bersama. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan, mendorong penguatan peran paralegal dalam membantu penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. Kehadiran paralegal dinilai dapat memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Otto ketika menerima audiensi jajaran Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau PERMAHI. Menurutnya tidak seluruh persoalan hukum harus diselesaikan melalui proses persidangan. Dalam pertemuan itu, Otto juga menjelaskan posisi strategis advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Profesi advokat menurutnya memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendampingan hukum dan memastikan hak-hak masyarakat terlindungi.

0: Peta distribusi air bersih di wilayah terdampak parah di Kabupaten Cirebon. Dan untuk mengetahui peta distribusi air bersih, kami akan bergabung atau kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti, berikut ini.
1: BPBD Kabupaten Cirebon memvalidasi pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyaluran air bersih selama status siaga darurat kekeringan yang berlangsung pada Rabu 1 Juli hingga Rabu 30 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan hasil pemetaan 3 tahun terakhir menunjukkan Kecamatan Gempol, Kelangenan, Sedong, dan Mundu menjadi wilayah dengan kategori risiko sangat tinggi. Sementara sejumlah desa seperti Cupang, Banjarwangunan, Mundu Mesigit, dan Pamengkang menjadi prioritas pemantauan karena diperkirakan paling terdampak apabila musim kemarau semakin panjang.
2: Berdasarkan pemetaan kita ini, Pak, dari 3 tahun terakhir itu, wilayah-wilayah rawan kekeringan di musim kemarau itu memang dari 412 desa dan 12 kelurahan itu yang termasuk kategorinya sangat tinggi. Itu kan ada 7 desa, Pak. Itu yang termasuk kategorinya yang kita selalu melakukan pemantauan. Di Kecamatan Gempol itu ada daerah Cipang, terus Cibubur, Selangi, Windu Haji, Banjarwangunan, Mundu Mesigit, dan Pamengkang berpotensi besar akan kekeringan dan kekurangan air bersih.
1: Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan BPBD juga terus memantau kondisi sumber air utama, termasuk satu patok yang diperkirakan debit airnya hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara itu, Camat Suranenggala, Amin Mugni, menyampaikan hingga pertengahan Juli pasokan air irigasi di wilayahnya masih mencukupi untuk musim tanam kedua. Namun pemerintah kecamatan tetap melakukan sosialisasi penghematan air, memantau kondisi sumur warga, serta berkoordinasi dengan BBWS dan pemerintah desa sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
2: Tetapi kami juga tetap memberikan sosialisasi dan edukasi, terutama melalui suhu-suhu yang ada di Kecamatan Suranenggala, bahwa kita harus siaga, artinya harus mewaspadai hasil daripada apa yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi kemarau di kita. Artinya menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih.
1: Menurut Amin, keberhasilan penyaluran air bersih sangat bergantung pada koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Malam, dan tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya nanti Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentu Kopi Pro 3 akan menjadi sajian utama nanti yang dapat Anda ikuti berpartisipasi untuk memberikan komentar opini Anda. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Aurafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
1: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
2: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 di antaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
1: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal lebih mudah ditemukan konsumen, sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM.
3: Di sisi lain, Permendag ini juga membuat berbagai bentuk afirmasi untuk UMKM dan produk dalam negeri, antara lain melalui pengutamaan visibilitas produk dalam negeri pada sistem pencarian dan rekomendasi, akses pemasaran bagi UMKM, serta pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan atau insentif lain bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dukungan dan afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya di platform digital.
1: Pemerintah berharap penguatan sektor pariwisata dan ekosistem digital dapat berjalan beriringan untuk memperluas pasar UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim Dini Hari Pro 3 hari menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pekerja acara ada Bung Sabril dan juga Bung Zahran. Dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa mendengar di Jumat dini hari kami hadirkan Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Topiknya tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih berkat Anda masih bersama Pro 3 RRI dan seperti biasa kita akan bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Ya, selamat dini hari Bung Fajar Nugroho.
0: Kita ketemu lagi Pak Setio.
1: Ya.
0: Dan pendengar, Anda juga bisa berinteraksi, bertanya langsung kepada Pak Setio atau kita berdiskusi bersama. Ada mungkin ada komentar ataupun opini Anda mengenai Pancasila dan budaya anti korupsi. Korupsi sedang hangat-hangat ya nih Pak Setio. Dari aparat penegak hukum tiga-tiganya sibuk semua. KPK kemarin OTT juga, kepala daerah, lalu kepolisian sedang mengusut 3 kasus korupsi besar, lalu dari kejaksaan itu sedang mengurusi kasus BGN ya. Dan ketiganya sedang sibuk dan masyarakat juga tentu memperhatikan terus bagaimana perkembangan kasus ini. Di negara Indonesia yang kita punya Pancasila, tapi nampaknya korupsi merajalela, bukan sebagai budaya anti korupsi, justru sebaliknya. Silakan Pak Setio.
1: Iya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Memang kita dihadapkan pada fakta yang memprihatinkan ya. Karena kita tidak termasuk negara yang bebas korupsi, sebaliknya kita termasuk negara yang banyak korupsinya. Dan repotnya ada indikasi bahwa korupsi ini dilakukan justru oleh pihak-pihak yang selama ini diberi mandat untuk mencegah korupsi atau untuk menindak pelaku korupsi. Ya, memang kita harus kemudian mengurai kenapa sih orang melakukan korupsi, kenapa budaya korupsi ini menjadi sangat masif di negara kita. Sejauh yang bisa saya amati, Bung Fajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi ada beberapa motif kenapa orang melakukan korupsi. Pertama memang kita secara sederhana sebut saja karena motif kepepet ya. Jadi para pelaku yang pendapatannya dinilai terlalu kecil sementara pengeluarannya relatif besar gitu ya, mencari-cari kesempatan untuk menambah penghasilan dengan korupsi, dengan memakan uang yang bukan haknya ya.
0: Yeah.
1: Ini kategori kepepet ini saya rasa tetap ada.
0: Gitu.
1: Nah, yang kedua memang orang melakukan korupsi karena saya menyebutnya sebagai dampak serakahan yang tidak berujung. Jadi dia melakukan

0: di dua aspek ini, kekuasaan dan uang, karena dianggap dua-duanya ini mendatangkan kebahagiaan. Ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi ada satu lagi Bang Fajar, dan ini yang kemudian perlu untuk kita cermati ya. Jadi ada fenomena orang korupsi itu karena dia ingin dianggap orang baik yang rajin sedekah. Nah ini saya mau kasih gambaran yang lucu Bang Fajar ya. Jadi kalau ada pejabat, saking jujurnya dia gak banyak duit, dia akan dikecam oleh lingkungan dekatnya.
1: Oh.
0: Karena dianggap tidak tidak kooperatif. Masa pejabat begitu dengan duit gak pernah ngasih gitu ya. Jadi ada budaya masyarakat kita yang memandang pejabat itu harus suka bagi-bagi duit. Ya pada akhirnya pejabatnya kepaksa korupsi.
1: Oke, ini menarik
0: misalnya ya, satu pejabat katakanlah dari satu institusi pendidikan tertentu atau dari satu komunitas tertentu.
1: Yeah.
0: Kemudian nanti representasi tokoh dari komunitas atau lembaga pendidikan itu berkunjung ke tempatnya si pejabat. Loh, kalau pulang nggak disanguni kan disanguni. Sementara tidak ada kan masuk akal kan, dia mau nggak mau dia.
1: Nah, ya ini menarik juga nih, karena cerita pengalaman teman saya seorang wartawan jurnalis sedang meliput mewawancara langsung salah satu bukan kepala daerah, ini tingkatnya lebih rendah, ini hanya sekedar camat atau lurah, saya lupa keduanya itu. Sampai si katakanlah lurahnya ya, Pak lurahnya minta maaf, Pak. Mas, maaf ya, kalau di kami mah nggak ada uangnya, nggak ada amplopnya. Kayak saya kasih kopi aja ya, gitu. Karena biasanya itu ada kebiasaan kalau sudah sowan ya, ada masyarakat yang datang ke rumahnya, pulangnya disangoni gitu loh, Pak Setio. Karena dirasa bahwa wah ini pejabat nih gitu ya, harusnya ada. Ternyata itu yang juga mendorong perilaku koruptif ya, menjadi koruptif. Betul, ya Pak Setio.
0: Iya, dan satu lagi Bang Fajar yang kita bisa tengarai sebagai penyebab korupsi. Jadi high cost politik ya, bagaimanapun juga sistem demokrasi liberal saat ini membuat jalan untuk menjadi pejabat itu sangat terjal dan pasti membutuhkan duit yang sangat banyak ya. Baik kita bicara tentang pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat politik yang harus dipilih gitu ya, lewat mekanisme pemilihan, pilkada, pemilu, itu tidak ada yang tidak pakai duit Bang Fajar. Nah karena memang untuk mendapatkan jabatan itu membutuhkan duit banyak, termasuk merawat konstituen, memelihara tim pendukung gitu ya. Mau tidak mau korupsi menjadi sebuah pilihan. Jadi ini kita menyebutnya korupsi yang sangat sistemik gitu ya.
1: Sistemik.
0: Dan memang tidak gampang kemudian mau dari mana kita membongkar ini semua.
1: Oke.
0: Ya. Orang boleh bicara tentang Pancasila, tapi kan itu Pancasila diucapkan di tempat upacara.
1: Selesai upacara ya udah biasa lagi.
0: Dunia nyata berbeda. Dunia nyata membuat mereka susah untuk mengelabui korupsi. Itu fakta yang bisa kita temukan.
1: Iya, Pak Setio, kita tahan dulu, ada pendengar. Saya coba terima pendengar lagi ya. Silakan kami undang lagi untuk Anda bisa bertanya langsung atau berdiskusi. Iya. Dalam konteks ini mungkin Anda punya pengalaman, punya pemikiran tersendiri soal Pancasila dan budaya anti korupsi. Pancasila itu sudah sangat-sangat indah dan bagus sekali. Kalau sila pertama soal ketuhanan, tentu saja setiap agama mengajarkan gak boleh mengambil hak orang lain, dosa. Sampai sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil seluruh rakyat Indonesia, itu konteksnya kepada pejabat publik. Jadi gak bisa untuk diri sendiri, untuk kelompoknya, untuk pendukungnya, untuk tim suksesnya aja, tapi harusnya adil kepada semuanya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, utama dalam konteks pejabat publik. Itu sila kelima. Belum lagi sila kedua, ketiga, keempat, semuanya mengajarkan untuk nggak ngambil hak orang lain. Tapi kita punya Pancasila ini kok korupsinya tetap merjalela ya, gitu. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo, pagi.
0: Pak Caswa ini rajin sekali.
2: Dalam Pancasila jaya.
1: Jaya.

0: Pagi.
1: Salam Pancasila, Pak Yaswan.
2: Ya. Gak ada permainan bola ya, jadinya Pancasila.
0: Nah, tetap Jumat jaya Putin. Juga.
2: Iya, salam sehat semuanya,
0: yeah.
2: Pak Tio ya.
0: Ya, terima kasih. Salam
2: Pak Janugoho.
0: Ya.
2: Jadi tentang Pancasila, saya sih sebenarnya nggak bosen ada hadirnya Pak Setio dengan penyiar. Tapi saya Pak Setio, kayaknya yang nggak korupsi itu ya, kayaknya Pak Setio dengan penyiar dengan orang-orang tua netral yang lainnya. Karena mau korupsi gimana ya? Jadi gini.
0: Gimana tuh, Pak Caswa?
2: Saya sih sebagai masyarakat awam. Jadi sekarang ini permainan akan menyalonkan apapun jarang, ibarat 50% semuanya pakai uang. Ya. Akhirnya uang tersebut itu harus lagi. Kembali lagi tidak mencukupi dengan gajinya sendiri, akhirnya korupsi. Korupsi ini akhirnya merajalela. Merajalela. Sekarang ini tinggal penegak hukumnya saja. Dengan presiden apa yang dikatakan sebelum penyalonan kayak gitu. Tapi saya ya, sekarang kalau misalkan ada pencalonan lagi, jangan sampai masyarakat tersebut ada orang iming-iming uang seperti ini. Jangan
0: amplop,
2: bisa
0: amplop.
2: Ya.
0: Jangan
2: jadi
0: diterima.
2: Karena apa? Itu pasti ada imbalan.
0: Imbalannya
2: karena
0: apa
2: berarti
0: tuh?
2: Berarti seorang dia itu pengennya menang seperti itu.
0: Iya.
2: Belum yakin ke dirinya mas,
0: sendiri.
2: Ke dirinya dia sendiri gitu.
0: Iya, jadi belum sehingga yakin. harus ngasih calon yang nyoblos nih, yang punya hak suara,
2: iya.
0: Jadi harus
2: soalnya
0: dibayar dulu.
2: Di Jawa Tengah pun seperti ini, Bung Fajar ya, nyalon apapun, ada yang minta salon lah, ada yang minta inilah.
0: Tapi masalahnya gini, Pak Caswa, ini kan kita itu kan money politik ya, ngasih amplop serangan Fajar, bukan serangan saya, serangan Fajar biasanya itu jelang pencoblosan. Tapi kemudian ada fenomena yang mungkin hanya beberapa tempat aja nih, mungkin nggak di Brebes, mungkin nggak Pak Caswa, mungkin bukan tetangganya Pak Caswa, bukan di Brebes atau di tempat lain. Pas mau pencoblosan, ketika disuruh milih, ada duitnya nggak? Nah, malah masyarakat yang minta nih, ah nggak ada amplopnya, males ah gitu.
2: Iya,
0: akhirnya
2: hatinya beda Mas Fajar. Bedanya kayak gini. Kadang-kadang ketika misalkan ya Bung Fajar nih memberikan uang sama saya, misalkan saya tolong ya harus nyoblos dengan saya akan mengamplokin dengan Pak Caswa. Saya diterima uang dari Mas Fajar loh. Tapi kan hatinya beda. Saya mau menoblosnya Pak Setio aja.
0: Gitu. Jadi di bilik suara begitu. Itu rahasia dan
2: iya.
0: Bebas mau milih siapa aja, duitnya diambil,
2: iya.
0: Nyoblosnya beda gitu Pak Caswa.
2: Iya.
0: Okay.
2: Sekarang di sini kayak gini Bung Fajar, kembali lagi. Ini di saya ada calon bekal kepala desa ya.
0: Oh, kepala desa.
2: Yang tiga main uang.
0: Yang satu enggak.
2: Satu enggak main uang.
0: Iya.
2: Tapi yang ketiga tersebut itu waktu dulu itu diterima uangnya semua, tapi nyoblosnya dengan orang yang nggak memain uang seperti itu Bung Pak.
0: Wah,
2: jadi kan
0: pendidikan politik ya. Oke.
2: Dengan masyarakat kita jangan seperti itu, yang rugi siapa?
0: Iya.
2: Sekarang kan di Indonesia ini hukumnya lemah. Jadi enggak ada hukuman mati para koruptor, merugikan uang negara, merugikan uang rakyat.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Caswa.
2: Terima kasih Bung Fajar,
0: iya.
2: Terima kasih Bu Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Ini tentang tadi Pak Setio bilang, menyambung apa yang disampaikan Pak Setio soal biaya politik yang tinggi. Itu Pak Caswa menggambarkan mungkin satu diantaranya biaya politik sebelum pencoblosan Pak Setio. Ada Mbak Gebi dulu di Yogyakarta. Mbak Gebi, selamat dini hari, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas.
0: Iya, pagi, silakan.
3: Selamat pagi.
0: mendengar
3: Pak
0: suara
3: Hajar sama dengan siapa, Pak Dewantoro ya?
0: Pak Setio Hajar Dewantoro, iya.
3: Lebih mudah di hafalnya Pak Dewantara.
0: Oh,
3: Pak
0: Dewantara.
3: Dewanturu.
0: Iya. Iya.
3: Oke, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat pagi.
3: Kalau mendengarkan dari tadi, dari Pak Dewantara mengatakan alasan korupsi, dari berbagai macam hal tadi itu alasan korupsi sehingga jadi korupsi gitu ya, itu rasanya kayak semacam rilis kebenaran bahwa korupsi itu memang harus ada.
0: Nah, ini menarik juga nih, perlu di lalu Pak Mbak Gaby,
3: lalu kalau alasannya itu memang seperti itu ya, dalam pemahaman sederhana itu memang ya kayak gitu. Tetapi sebenarnya kan sebagai manusia itu punya harga diri ya, punya kualitas diri, punya moral yang harus dipertanggungjawabkan. Seharusnya, sebaiknya itu ya, kalau memang bukan haknya ya jangan diambil lah. Iya dong.
0: Korupsi itu kan maling ya kan, mengambil bukan haknya gitu. Harusnya itu menjadi standar setiap insan manusia, enggak ngambil milik orang lain gitu ya.
3: Ya, tetapi mengapa pengingkaran terhadap kualitas diri itu terjadi begitu merajalela di Indonesia?
0: Ini pertanyaan menarik ini.
3: Saya merasa bahwa orang-orang yang seharusnya menjadi teladan dalam hidup itu sepertinya kualitas dirinya menjadi keropos dan habis. Sehingga tindakan-tindakan yang melanggar aturan etik dan moral, juga kehidupan sosial masyarakatnya itu tidak ada sama sekali. Saya merasa sangat sedih mas dengan realitas korupsi yang apalagi akhir-akhir ini.
0: Iya, banyak
3: orang-orang
0: banget.
3: Orang-orang yang seharusnya menjadi penegak keadilan, tapi justru
0: ikut ke dalam pusaran korupsi. Ya, ke dalam pusaran korupsi.
3: Korupsi itu jadi rasanya tuh ya, ini karena ditetapkan sebagai tersangka lalu balas ini, kemudian
0: jadi masyarakat cuman jadi penonton aja nih gitu ya.
3: Jadi kesepakatan antar dua penguasa itu lalu ngomong bahwa MBG jangan dikutik-kutik yang di sana-sana. Sama aja gini. Saya sedih banget loh mas. Sementara yang tidak jelas kesalahannya diponis berat-berat dengan apa itu? Yang harus bayar ini sekian.
0: Iya, kompensasi. Iya, iya.
3: Ngeri sekali gitu loh mas. Jadi
0: seorang
3: internasional loh Indonesia.
0: Ya baik, makasih Mbak Gaby.
3: Jadi orang Indonesia jadi malu. Jadi rasanya kemarin ada sinkronnya dengan tema yang kemarin tuh. Banyak warga negara Indonesia minta pindah warga negara.
0: Oh iya, kemarin Pro 3 RRI bahas itu. Iya. Pindah ke warga negaraan ya.
3: Mungkin ada benang merahnya karena Indonesia
0: ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Gaby. Iya. Iya. Waduh, ini untuk Bung Sabil dan Bung Zahran di pengarah acara pada dini hari ini. Kita nanti coba dihubungin lagi Pak Ramli dan Pak Dasrunnya ya. Supaya saya enggak lupa juga nih pertanyaannya dari Pak Caswa dan juga Mbak Gaby ya. Oh lanjut dulu, oke. Pak Ramli. Pak Ramli, halo. Selamat dini hari, Pak Ramli.
4: Selamat dini hari, Bung Pajar.
0: Iya, silakan, Pak Ramli.
4: Saya mau komentar gini, Bung Pajar. Karena kawan saya kan banyak di Banda Aceh ini kan. Pembesar-pembesar lah gitu. Calon gubernur harus punya uang 5M dia.
0: Itu sudah tahu semua masyarakat tuh kalau mau nyalon maju jadi gubernur minimal punya uang 5M dulu gitu, Pak Ramli.
4: Iya. Kalau punya modal.
0: Iya.
4: Habis itu calon wali kota Banda Aceh itu 3M dia modalnya. Karena satu orang dikasih amplop 300.000.
0: Oke. Baik. Baik. Ini sama Pak Ramli dengan Pak Caswa, money politik, biaya politik yang tinggi. Pak Dasrun di Purwokerto, Pak Dasrun, pagi.
5: Selamat pagi, Bang Bagus.
0: Ya, silakan Pak Dasrun.
5: Selamat pagi, Mas Wajar sama
0: Pak Setio, ya. Terima kasih Pak Dasren, silakan.
5: Begini, memang zaman sekarang kadang-kadang saya yang korupsi itu digembar-gembar, tapi saya keinginan kok dalangnya tidak sama sekali tidak dibicarakan, itu gimana ya Mas Wajar?
0: Dalang korupsi.
5: Iya, dalang korupsi yang jelas kan jadi orang apa itu yang korupsi ya korupsi itu mungkin di belakang ada seorang dalang yang jadi pendukung. Nanti seandainya ada apa-apanya, tanggung jawab saya contohnya seperti itu.
0: Oh, backupnya, backingannya.
5: Iya, terus begini, kadang-kadang memang ya apa memang pilihan bupati apa DPR ya memang rakyat kadang-kadang punya prinsip begini. Siapa yang ngasih uang ya itu yang jadi pilihan saya.
0: Nah, Pak Dasrun juga enggak gitu. Aduh, gimana nih? Ya,
5: kebanyakan seperti itu.
0: Pak Dasrun juga terima juga nih kalau enggak dikasih, enggak ada amplopnya, enggak nyoblos gitu.
5: Kalau saya itu kebanyakan golput.
0: Oke, baik.
5: Presiden saja itu.
0: Ya.
5: Milih Pak Presiden.
0: Iya.
5: Saya milih Pak Prabowo. Kalau yang lain-lain sama sekali tidak.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Apa namanya golput atau tidak memilih itu merupakan hak politik memang. Tapi sebaiknya menggunakan hak politiknya untuk apa namanya keberlangsungan demokrasi. Sayang banget kalau misalkan nanti yang terpilih adalah calon yang track record-nya tidak bagus. Sayang banget hak suara kita. Jadi Pro 3 RRI sebagai lembaga pelayanan publik dalam setiap kontestasi politik, pemilu, pilkada dan lain sebagainya, gunakan hak pilih Anda dalam garis besar sebaik-baiknya ya. Harus dengan pertimbangan yang matang, bukan atas dasar amplop. Jadi tiga orang money politik, Pak Caswa, Pak Ramli, Pak Dasrun, biaya politik yang tinggi itu menyambung apa yang dipaparkan oleh Pak Setio, itu salah satu pintu masuk dari korupsi. Dan yang kedua ada Mbak Gebi di Yogyakarta. Dari penjelasan Pak Setio di awal, seperti korupsi by needs, karena kebutuhan, karena mendesak, corruption by greed, karena keserakahan, udah kaya, udah mapan, udah punya segalanya, tapi karena serakah, ya gak ada cukup-cukupnya, korupsi terus dan terus. Itu dua. Lalu kemudian Pak Setio juga mengatakan karena sistemik, jadi siapapun orang bersih yang masuk ke dalam lingkungan itu, dalam pusaran itu, akhirnya karena sistemnya begitu, terbawa pusaran itu. Jadi kalau misalkan pengen lurus dalam sistem yang koruptif, seperti orang waras di tengah orang-orang yang jadi orang gila di tengah orang yang waras gitu. Jadi kayak kok saya sendiri nih, ini harusnya nggak boleh nih, angkanya harusnya segini nih, udah kemarin-kemarin juga gitu gitu. Akhirnya terikut pusaran itu, mau nggak mau, nggak suka nggak suka, ya udahlah karena sistemnya begitu gitu ya. Atau tadi terakhir Pak Setio, karena faktor eksternal bukan dari dirinya tuh sebagai pejabat publik, oke, saya kena amanah, tapi dorongan dari luar, seperti ketika ada masyarakat yang sowan ke rumahnya itu, Pak ini nggak ada uang rokoknya nih Pak, nggak ada uang bensinnya Pak gitu. Waduh, ini saya gaji aja sekian gitu ya, buat sehari-hari aja masih kurang. Akhirnya karena seringnya begitu, ya udah akhirnya terpaksa dalam tanda kutip korupsi. Nah, Mbak Gepi mengatakan dengan alasan-alasan itu terkesan ada pembenaran dalam tanda kutip untuk melakukan korupsi. Padahal setiap individu, setiap jiwa, soul ya, setiap nyawa manusia, setiap manusia pasti sejak lahir itu punya basic standar moral. Ya minimal gak perlu diajarin, gak boleh ngambil hak orang lain, itu udah menjadi standar lah. Harusnya kan gitu Pak Setio. Silakan nih, ada 4 pendengar kita untuk ya, ikut berdiskusi.
6: Terima kasih Bang Fajar, terima kasih juga para pemirsa ya. Tentu saja kita tidak dalam posisi membenarkan perilaku korupsi. Mau dari sudut pandang apapun, jelas koruptor itu bersalah. Salah secara moral, salah secara religi, salah secara spiritual, salah juga secara hukum positif kan. Karena jelas bahwa kalau kita bicara hukum positif juga tidak ada satu pasal pun yang
0: membenarkan.
6: Tapi memang kita harus membaca kenapa korupsi itu terjadi dengan segala alasannya. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana supaya perilaku korupsi ini tidak terus-menerus terjadi. Ya. Tentu saja kalau kita hanya mengandalkan pada moralitas gitu ya, ya siapa sih yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah?
0: Iya.
6: Kita tanya saja kepada para struktur, tahu nggak kalau korupsi itu salah gitu ya? Ya secara umum akan mengatakan bahwa itu salah, tapi tetap melakukan juga. Nah, makanya kita harus mulai merumuskan ataupun berpikir tentang cara yang paling efektif gitu ya. Kalau sejauh saya bisa renungkan, Bung Fajar, tetap bagaimanapun juga, ini yang harus memutus adalah pemimpin tertinggi. Karena ini sudah membudaya, maka harus ada ketegasan dari inti kekuasaan. Tentu saja ya harus sang penguasanya yang kemudian memberi contoh tidak korupsi, sekaligus punya keberanian untuk mendorong penegakan hukum yang tidak diskriminatif gitu ya. Tapi juga ini tidak mudah kalau yang menjadi pemimpin tertinggi mencapai jabatannya juga

0: bicara yang real aja ya. Kita mau sistem pemilunya diubah menjadi lebih baik supaya tidak ada money politik. Tapi pertanyaannya, bisakah ya masyarakat itu mendorong ada undang-undang yang lebih bagus atau kembali pada undang-undang dasar 1945 yang asli gitu ya? Hmm. Kalau nggak ada duitnya, apakah DPR mau bersidang kalau nggak ada duitnya? Dan itu dari mana kita meraihnya kan? Jadi secara teoritik sih nggak ada yang susah untuk mengatakan solusinya begini-begini, tapi prakteknya tidak gampang ya.
1: Yeah.
0: Jadi ini kita membutuhkan sebuah momentum keajaiban sih kalau bahasa saya. Iya, karena secara nalar ini nggak ketemu, ini mau dari mana gitu ya. Nah, kita misalnya ambil contoh beberapa puluh tahun silam.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Jaksa Agung yang dikenal sangat lempeng gitu ya,
1: yeah.
0: Pak Baharudin Lopa,
1: yeah.
0: Di zamannya Gus Dur,
1: yeah.
0: Ya, beliau itu menjabat sebagai Jaksa Agung itu nggak lama, itu nggak hari Pak,
1: yeah.
0: Tiba-tiba ditemukan meninggal dunia. Nah, itu tokoh yang diharapkan bisa memberantas korupsi,
1: yeah.
0: Ketika tidak di backup kekuatan, ya akan ada saja yang membuat peristiwa yang tragis.
1: Yeah.
0: Pasti Mas Fajar juga pernah mendengar kisah jenderal di masa lalu ya, Jenderal Agus Wirahadikusuma.
1: Iya.
0: Yeah. Ponakannya Pak Umar Wirahadikusuma.
1: Yeah.
0: Itu juga ditenggarai meninggal tanpa alasan yang jelas ya. Tiba-tiba yeah. meninggal setelah beliau coba untuk mengungkap kasus korupsi di kesatuannya.
1: Iya, yeah. Termasuk jadi, kita punya Kapolri Pak Hugeng dulu ya.
0: Betul, Pak Hugeng tidak meninggal tapi
1: ya dicopot jabatannya.
0: Dicopot jabatannya. Tadi ini mau bagaimana? Itu ya, bukan kita mau mengatakan bahwa korupsi ini benar ya, tapi memang ini menjadi sesuatu yang tidak hanya sistemik tapi juga kultural. Jadi memang harus ada kekuatan besar yang mengubah gitu ya, tapi dari dalam gitu ya.
1: Embrionya itu ya, tidak bisa dari bottom up, dari masyarakat ke atas, tapi justru sekarang dari
0: saya mau tanya,
1: yeah.
0: Bung Fajar,
1: yeah. Ya,
0: di mana ada demonstrasi yang tidak dibiayai?
1: Ayo dari mana yo?
0: Kalau uang demonstrasinya aja juga, kalau nggak ada uang cepeng, nggak ada uang dua cepeng, nggak jalan.
1: Oh iya. Nggak ada yang organik emangnya ya, maksudnya ya?
0: Ada yang organik, ada yang otentik ya. Ya. Kalaupun ada yang gak akan laku. Iya kan. Jadi ini bukan persoalan sederhana Bung Fajar. Jadi kita kalau secara idealistik, sudahlah kita semua gampang sepakat korupsi itu salah.
1: Iya tentu iya. saja.
0: Tetapi bagaimana mengubah agar negara kita dari negara yang korupsi menjadi tidak korupsi, itu persoalan yang sangat berat.
1: Dan ya. saya nah, sedihnya gini nih Pak Setio ini, saya sedihnya gini, ketika konferensi pers, kejaksaan, kepolisian, iya. KPK mengumumkan, misalkan KPK mengumumkan OTT Bupati A,
0: iya.
1: Kepala Daerah B, atau Dirjen apa gitu ya, iya. OTT, iya, betul. Saking iya. seringnya Pak Setio, itu sudah kebal telinga dan hati kita Pak Setio. Jadi kayak,
0: iya.
1: Oh OTT lagi, oh udah. Padahal harusnya itu menjadi sesuatu yang apa ya, apa episentrumnya tuh harusnya magnitudenya tuh 8 atau 9 9 itu jadi mengejutkan dan
0: jadi menjadi sebuah terapi kejut,
1: iya, dan sesuatu yang
0: ya.
1: Ini salah, ini bukan sesuatu yang terbiasa dan akhirnya menjadi ya. Biasa dan akhirnya kita sudah tidak peduli lagi, jangan sampai seperti itu
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya, kan memang gini juga Bung Fajar, ada yang mengusulkan supaya korupsi ini stop. Satu, pemiskinan.
1: Oh iya.
0: Pemiskinan koruptor ya.
1: Iya.
0: Perampasan aset.
1: Perampasan aset
0: yang
1: ini.
0: Yang kedua, hukuman mati.
1: Gitu.
0: Tetapi kita harus hormat Bung Fajar. Kalau sistem hukum kita belum berkeadilan gitu ya, semakin dikeraskan itu akan semakin memakan korban yang tidak bersalah.
1: Oke.
0: Okay. Karena hukum seindah apapun itu tetap bisa dimainkan kalau yang ada di inti kekuasaannya tidak komitmen untuk menegakkan hukum itu sendiri.
1: Oke. Okay.
0: Hukum yang kejam, hukum yang keras, itu akan memakan korban yang paling lemah, kan yang paling bersalah.

0: sebetulnya dengan hukum yang ada sekarang ini, yang dibutuhkan bukan pertama kali adalah mengubah hukumnya, tapi memastikan orang yang ada di puncak kekuasaan tidak melakukan pelanggaran hukum, tapi betul-betul menjadi contoh dari penegakan hukum. Yeah. Nah, ini yang sekali lagi sesuatu yang tidak gampang ya. Saya sering bicara ke teman-teman gitu ya. Saya mau tanya pada teman-teman, ini maksudnya teman-teman seperjuangan saya lah. Anda kan semua pasti tidak suka melihat pelaku koruptif gitu ya. Anda bolehlah mengkritik pejabat segala macam gitu ya.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Pertanyaannya, kan sekarang Anda melakukan itu karena Anda belum jadi pejabat.
1: Jadi jangan-jangan nggak saya nggak korupsi karena nggak ada kesempatan ya?
0: Belum punya kesempatan.
1: Aduh.
0: Ya, hal yang harusnya gitu ya, makanya kita cara secara psikologi, saya punya formula dan saya udah buktikan gitu ya bagaimana tidak menjadi orang yang koruptif, tidak apa namanya tergoda untuk mengambil yang bukan haknya, itu ada sebuah disiplin sendiri gitu ya.
1: Yeah.
0: Tetapi itu tidak gampang sampai ke level itu, Bung Fajar ya.
1: Iya.
0: Jadi memang ada sebuah disiplin spiritual supaya supaya orang itu memang tidak tergiur dengan hal-hal yang bukan haknya. Ya. Nah, kalau kita mau memunculkan generasi baru yang anti korupsi, maka pengajaran Pancasila yang betul-betul sampai meresap ke tulang sumsum itu yang diperlukan, gitu ya. Bagaimana menciptakan generasi baru yang mau diiming-iming apapun tidak mau korupsi. Itu penting, Bung Ajat.
1: Okay.
0: Nanti kita bahas mungkin
1: baik.
0: Sesi berikutnya ya.
1: Oke, okay, baik. Baik kalau gitu. Kita break dulu ya. Terima kasih, Pak Setio. Ya. Selamat pagi. Ya,
0: terima kasih.
1: Kita break dulu jelang warta berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liangkobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia berada di Kabupaten Munda, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi warisan dunia UNESCO.
1: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
2: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liangkobori di Kabupaten Munda sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung di Kabupaten Munda beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
1: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisan. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangaruka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Munda. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liangkobori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
3: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Menteri akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu. Salah satunya kita akan membangun akses jalan.
2: Andes Mangaruka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Munda sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan mengembangkan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
2: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat koneksivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan, termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik, karena kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam negeri, tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional, termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan perdana.
2: Sementara itu, Dirut PTDI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
3: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami juga. Karena itu menizin Pak Menko, tapi yang terdapat di dalam skup untuk kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu, fleet readiness TNI harus bisa naik pada 5 Oktober. Kalau kami mengikuti bulan Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu paspor untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin, pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness satu bulan kami.
2: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Serda Jawa Barat Budi Kurnia mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
4: Dukung menjadi salah satu pusat industri perdagangan nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan ahli teknologi. Kami itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang konsisten sehingga mampu memberikan manfaat.
2: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PTDI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pelé masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pelé, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brasil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan.

0: aksi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal ialah dunianya.
1: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
2: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
2: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
2: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus kita harus gimana nih?
2: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
2: Kayak yang gua lakuin nih. Edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
3: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3, Radio

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI, masih dalam kebersamaan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Kami masih coba untuk menghubungi narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro, bicara tentang Pancasila dan budaya anti korupsi. Sudah terhubung lagi Pak Setio, selamat dini hari Pak. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari.
0: Iya, kita sambung lagi Pancasila dan budaya anti korupsi. Tadi kita membahas tentang pejabat publik yang korupsi. Saya mulai sesi kedua ini dengan pertanyaan tadi sempat saya merenung gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Jangan-jangan nih Pak Setio.
1: Iya.
0: Bukan pejabat publik aja. Korupsi itu ada di sekitar kita, bahkan masyarakat-masyarakat biasa seperti saya.
1: Iya.
0: Korupsi itu kan mengambil hak orang lain.
1: Iya.
0: Yang bukan haknya gitu ya Pak Setio.
1: Iya.
0: Kalau lagi ngantri di slip gitu ya, ada yang menyelak antrian, apa bahasa Indonesia menyelak antrian? Itu kan bukan haknya tuh, mengambil hak orang lain. Yang ngantri sudah lama, akhirnya mundur lagi, lama lagi. Atau kita melihat fenomena sehari-hari di sekitar saya, misalkan di jalan raya, trotoar haknya pejalan kaki, tapi ya udah, kalau satu motor lewat ya semuanya ngikut. Yang di belakang itu aja motor bisa lewat, saya juga bisa dong gitu ya, biar nggak macet. Nah, atau trotoar yang diperuntukkan bukan sebagai pejalan kaki, ya, dimakan trotoarnya untuk misalkan berjualan.
1: Yeah.
0: Atau saluran air yang harusnya bisa mengaliri air jalan gitu supaya nggak banjir, di semen. Untuk memperluas misalkan rumah atau memperluas toko, membuat parkiran, dan akhirnya yang merugi ya orang-orang sekitar. Jangan-jangan korupsi hal-hal seperti itu memang kita tanpa sadar juga melakukan korupsi begitu Pak Setio.
1: Iya. Halo.
0: Iya, silakan. Iya, silakan Pak Setio.
1: Iya. Kalau kita bicara tentang korupsi ya Bung Fajar, ini kan bicara tentang karakter dan perilaku yang tentu saja dia punya akar-akar psikologis. Secara faktual jelas ini bukan hanya dilakukan oleh mereka yang sedang punya jabatan gitu ya. Jadi banyak sekali juga di antara rakyat, orang-orang yang kita katakanlah orang biasa ya, yang juga melakukan korupsi, punya watak koruptif seperti yang tadi Bung Fajar sampaikan. Jadi yang membedakan dengan pejabat adalah yang rakyat ini belum punya kesempatan aja di pejabat. Nah, memang ini yang kemudian harus ada sebuah strategi kultural ya. Bagaimana membuat semakin banyak orang tidak punya watak koruptif. Tapi memang ini juga sesuatu yang tidak gampang dinalar ya. Ya agak-agak misterius Bung Fajar ya, karena kita harus mengakui ya, Indonesia ini kan dikenal sebagai negara yang bertuhan.
0: Iya.
1: Kita punya Pancasila.
0: Agamis lah.
1: Ini orang juga sangat agamis rata-rata gitu. Iya. Tetapi pada faktanya perilaku koruptif ini sudah sangat meruyak di mana-mana ya. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Bahkan ketika seseorang diberi mandat mengelola dana publik gitu ya, bikin yayasan, bikin ormas gitu ya, mau labelnya apapun, untuk tidak korupsi di situ juga tidak gampang. Bahasa lugas saya itu banyak orang dikasih kesempatan dikit aja nyolong. Ini nih mau bagaimana gitu ya, sementara ya tidak ada satupun yang ingin korupsi ini terus berjalan. Makanya saya begini Bung Fajar ya, saya punya concern sangat tinggi terhadap perkara ini. Tetapi memang dengan melihat problematikanya luar biasa kompleks ini, harus ada sebuah terobosan yang realistis yang bisa kita lakukan. Nah makanya saya tidak bisa bicara panjang juga kalau tidak memulai dari diri sendiri gitu ya. Saya misalnya ambil contoh Bung Fajar. Kami di Pusaka Indonesia itu kan betul-betul berkegiatan dengan dana swadaya ya. Kami ini kegiatan apapun itu, saweran, gotong royong.

0: akuntabel gitu ya. Jadi setiap bulan pasti kita kasih laporan keuangan detail, uang masuk berapa, keluar berapa, untuk apa saja, semua bisa mengakses gitu ya. Nah tetapi yang lebih penting daripada itu memang pendidikan terus menerus dalam soal karakter. Jadi memang kayak di Pusaka Indonesia ini, kita menggembleng para kader itu, ya bahasa gaulnya itu habis-habisan tuh. Gitu. Dan tentu memang harus berangkat dari keteladanan. Sekarang Bung Fajar bayangkan gitu ya, kita ngomong jangan korupsi gitu, tetapi saya yang sebagai pemimpinnya bisa menjadi contoh buruk, saya yang nyolong duluan, ya ucapan saya akan berguna apa tidak? Nggak berguna tuh.
1: Iya
0: kan. Nah ini perkara keteladanan, perkara penegakan hukum gitu ya. Kalau ada yang salah ya kita katakan salah, harus diproses dengan benar gitu ya. Nah ini yang kita belum melihat betul-betul ada di skala yang lebih luas gitu ya. Karena kita seakui Bung, bahkan di ormas-ormas pun juga ini isu yang sangat serius, isu yang memprihatinkan maksudnya.
1: Iya yeah.
0: Begitu Bung.
1: Oke, okay, baik.
0: Ini perkara yang harus menjadi kepedulian kita bersama, dan mari kita menjadi pemberi solusi yang nyata ya, dimulai dari lingkungan terdekat yang kita bisa jangkau.
1: Oke, okay, baik. Saya terima pendengar lagi ya. Saya undang pendengar ya, lagi ya. Kita berdiskusi bareng tentang Pancasila dan budaya anti korupsi, yang kalau bicara dalam konteks korupsi mungkin beberapa hari terakhir ini terasa semakin heboh, semakin santer diberitakan karena sedang menjadi menyita perhatian publik ya. Padahal kita punya Pancasila, kok bisa ya kayak sekarang ini gitu ya. Sekarang saya coba ke Pak Ismail di Pariaman. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi Bung Fajar.
1: Salam sehat Pak Ismail, silakan. Ya,
2: salam sehat. Nampaknya Bung Fajar ada kawan ini, Iwan Daroh.
1: Ada kawan ya?
2: Iya ada kawan, selamat.
1: Pak Setio, Pak Setio Hajar Riwantoro.
2: Iya, saya panggil Bung karena Bung. Dia pejuang untuk mencari kebenaran.
1: Siap, Bung Setio, oke. Okay. Pak
2: Setio ya? Iya. Ya, salam dini hari.
1: Iya.
2: Gini Bung Fajar dan Bung Pak Setio ya. Kalau hemat saya, jangan dulu kita bicara Pancasila dan budaya anti korupsi. Yang harus diperjelas sekarang ini adalah untuk anti korupsi ini apa yang bisa diperbuat. Kenapa? Karena semuanya membuat indikasi terjadinya korupsi itu banyak sekali sistem. Sistem yang ada yang menciptakan akhirnya terpaksa korupsi. Nah ini. Jadi nanti jika kalau seandainya sistem misalnya money politik segala macam untuk mencari jabatan itu memang masih masif dan terjadi, ongkos politik, ongkos partai segala macam buat mencalonkan diri masih mengganggu, membebani bagi para pejabat, ini akan sangat ya. Apalah namanya, kalau kita bicara Pancasila sih tinggal Pancasila Bung. Kalau sistem ini bagaimana mau jadi pejabat, memang Pancasila membiayai kita untuk jadi pejabat. Ini agak-agak sedikit agak apa kata-kata saya ini agak-agak sedikit mungkin agak kurang ada, tidak punya adat ini, tidak ada aturan kata-kata saya ini, karena kenyataannya memang aturan yang ada membuat sistem ini jadi korupsi itu sangat kuat. Menciptakan korupsi ini sangat kuat, mulai dari money politik, mulai dari ongkos biaya naik jadi pencalonan itu aja udah sekian-sekian, bukan puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah ini macam mana diambil dari mana mau jadi pejabat menyelamatkan rakyat bangsa Indonesia ini, okay. Harus berkorban sedemikian banyak, dari mana uangnya? Ini jadi nantilah bicara dulu tentang Pancasila, bagaimana moral, bagaimana agama, tapi ya dari mana datangnya uang Tuhan turunkan duit kamu jadi pejabat Pak Islam, ini duit. Ini duit. Dari cerita

0: Ini pokoknya permainan duit ini kalau tidak bisa dihentikan mulai dari pencalonan, mulai dari ya pendaftaran ke partai harusnya patuh.
1: Itu kalau dalam konteks politik Pak Ismail, tapi kalau dalam konteks masyarakat misalkan, apa iya duit itu sebagai kebutuhan yang menyebabkan siapapun bisa berperilaku koruptif, tidak jujur atau bisa mengambil hak orang lain karena materi, karena duit, Pak Ismail?
0: Benar, benar. Begini, Pak Hazar. Menurut apa saya, nasi saya sekarang ini mungkin tidak ada aturan ini. Ya, yang membuat manusia itu manusia yang beriman atau manusia yang Pancasila itu mabuk, ada tiga perkara. Pertama, uang. Yang kedua, barang yang memabukkan. Yang ketiga, wanita. Kalau salah satu dari tiga faktor itu yang udah kena, ya udah mabok dah, mabok duit, mabok jabatan, apa lagi cerita itu? Maaf Bung Prasetyo.
1: Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
2: Pagi Mas Pacar, Pak Setyo.
1: Iya, silakan.
2: Soal korupsi, kalau korupsi besar itu kan awalnya kan dari korupsi yang kecil, Mas Pacar.
1: Iya.
2: Contoh, misalnya korupsi waktu, itu juga korupsi juga.
1: Iya.
2: Dan KPK nggak dukungannya.
1: Iya.
2: Korupsi waktu misalkan nih, berangkatnya itu terlambat.
1: Nah, pulangnya cepetan, lebih cepat.
2: Ah, betul. Ada di rumah, ada acara ini itu, gitu. Datangnya terlambat mungkin ya kebanan lah.
1: Iya, iya.
2: Bangun kesiangan lah, berantem dulu sama suami, sama istri lah, dan seterusnya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa itu bisa dibeli, Mas Wajar. Sogok, sekolah unggulan.
1: Waduh, ini penerima siswa baru ya.
2: Supaya anaknya pengen satu. Kalau masuk ke papan tulis nggak bisa jawab.
1: Oke.
2: Awalnya dari situ urusannya.
1: Oke.
2: Korupsi itu apa ya? Selain korupsi besar, yang duit itu ngumpul ke satu titik, yang lainnya itu seperti nggak kebagian, itu seperti apa bisa lebih mahal gitu loh, mas.
1: Iya, ya. baik, terima kasih Pak Roni. Iya, itu hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, bukan masalah uang karena sudah punya jabatan, korupsi uang, ngumpulin batangan emas, iya, atau lain sebagainya, tapi hal-hal kecil yang kita bukan sebagai pejabat, kita masyarakat biasa tanpa disadari melakukan hal itu. Ingin cepat supaya jadi, misalkan bikin KTP, kasih amplop. Anaknya pengen sekolah di sekolah yang bagus, kasih amplop. Terima siswa baru gitu ya. Dan lain sebagainya lah. Itu yang digambarkan oleh Pak Roni. Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam, silakan Pak Udin.
3: Ikhtiarnya atau usahanya, kalinya menurut saya yang pas tuh undang-undang perampasan aset lah, yang digodok lah,
1: yang harus disahkan itu ya. Undang-undang perampasan aset, Pak Udin. Supaya apa?
3: Supaya
1: nggak ada lagi korupsi, nggak kapok gitu.
3: Hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu.
1: Oke. Jadi lebih kepada bukan muaranya, bukan hulunya, tapi ke hilirnya aja. Daripada merunut ke hulunya, penyebabnya apa, apakah kurang pendidikan Pancasila atau gimana, tapi lebih baik udah efek jeranya aja udah kasih, biar kapok, biar gak ada lagi yang korupsi gitu, Pak Udin. Jadi sanksinya diperkuat gitu.
3: Iya, jadi Indonesia tuh udah punya orang yang ingin memberantas korupsi. Jadi Indonesia udah punya orang yang melebihi profesi gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Ya, ini menarik nih. Ketimbang kita susah-susah untuk misalkan mendidik karakter sejak dini, menanamkan Pancasila dari taut gitu ya. Udahlah, ini karena sudah banyak yang kasus korupsinya terus terkuah, nggak selesai-selesai, kita langsung ke hilirnya dulu deh, di ujungnya dulu, tentang efek jera. Hukumannya dimaksimalkan, tadi ada Pak Udin menyebut hukuman mati, ada perampasan aset, dan lain sebagainya. Pak Roni, tentang ya korupsi di sekitar kita, tidak mengenal pejabat, tapi masyarakat seperti kita atau saya sendiri pun kadang, apakah tanpa disadari juga seringkali melakukan itu, mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Pak Satya, silakan.
4: Iya, terima kasih Bung Fajar dan teman-teman semua yang sudah berpendapat gitu ya. Jadi memang ada banyak strategi untuk membuat perkara korupsi ini bisa ditangani sehingga terjadi transformasi negara kita ini, berkurang tingkat korupsinya ya. Nah, memang soal penegakan hukum jelas ini menjadi perkara yang paling penting gitu ya. Tetapi juga ini problematis Bung Fajar ya, ketika kita tidak punya pemimpin, tidak punya aparatur penegak hukum yang betul-betul kita bisa punya trust pada mereka. Mau dikasih instrumen hukum apapun, itu tetap bisa dimainkan ya. Sekarang kita misalnya mengacu pada hukum yang sudah berlaku saja sekarang ya. Seorang Nadiem Makarim itu bisa divonis 10 tahun penjara plus denda yang kalau tidak dibayar itu senilai dengan 5 tahun penjara, total bisa 15 tahun penjara. Ya. Dan kita sama-sama tahu bahwa soal kesalahan Nadiem ini masih debatable gitu ya, masih bisa dibahas di berbagai sudut pandang, ada yang bilang salah, ada yang tidak gitu ya. Tapi saya mau tanya saja, apakah tidak ada menteri lain, pejabat lain yang kesalahannya lebih gamblang? Nah, mereka yang kesalahannya lebih gamblang itu dapat hukuman apa tidak? Dikasuskan apa tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak dikasuskan? Tentu karena punya power, punya kedekatan dengan yang paling berkuasa dan seterusnya. Jadi hukum mau seberat apapun, selama ada yang sungguh-sungguh menegakkannya, ini pasti bisa dimain-mainkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bung Fajar, ketika hukum dibuat seberat-beratnya, maka nanti pasti akan ada korban. Yang dikorbankan yang paling lemah,
1: yang tidak punya backingan, yang tidak punya, iya.
4: Gitu. Saya tidak mengatakan Nadiem tidak salah gitu ya, tapi kita harus fair soal pembanding. Pejabat-pejabat lain itu apakah tidak lebih gamblang kesalahannya, ya? Itu. Banyak kasus, tapi kan tidak juga tersentuh. Nah, memang pada akhirnya, seperti yang tadi saya sampaikan, ini membutuhkan sebuah keteladanan dari lingkaran yang paling inti di kekuasaan, ya. Nah, tetapi ketika misalnya pejabat tertingginya saja sudah bermain-main gitu ya, antara yang diucapkan dengan dipraktikannya berbeda gitu ya, itu trust masyarakat akan bubar. Mau ngomong apapun jadi nggak akan bisa diterima, dan praktiknya juga nanti akan jauh sekali dari idealitas. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang sangat panjang, Bung Fajar, untuk bisa mengubah situasi dan kondisi seperti ini. Makanya strategi kultural, strategi pendidikan ini ya krusial lah.
1: Ya,
4: kecuali sekarang begini Bung Fajar, tiba-tiba ada presiden ya, atau ada kandidat, atau ada tokoh yang tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, tidak bisa takut-takutin, ujuk-ujuk dia presiden gitu ya. Dia menjadikan dia sebagai contoh, kalau orang korupsi atau dia sedih korupsi, dia yang pertama-tama dihukum misalnya. Dia tidak membiarkan ada lingkarannya itu yang korupsi, tidak membagi-bagi jabatan atas dasar
1: kedekatan,
4: terima kasih atau atas kedekatan atau balas jasa gitu ya. Tapi sekarang prakteknya kan tidak seperti itu, Bung. Jabatan komisaris lah, jabatan wakil menteri, bahkan
1: jabatan
4: dasar apa, kajian atau apa.
1: tidak ini ada
5: lingkaran setan yang tidak gampang gitu. Mau dari mana matanya memang
1: dan itu sayangnya itu dan itu sangat gampang. Mirisnya diketahui oleh publik dan dibukanya oleh publik bahwa itu tidak ada sistem meritokrasi, right man in the right place, latar belakangnya nggak tahu gimana bisa menjabat sebagai wakil menteri misalkan atau jadi komisaris misalkan. Seperti sudah dilihat secara blak-blakan terbuka bahwa oh ternyata kalau mau sukses dekat-dekat aja sama orang
5: ya banyak-banyak menjilat
1: banyak pencabat kalau gitu ya biar cepet siapa tahu jadi komisaris gitu. Oke,
5: masuk ini kita berhadapan dengan degradasi value dari jabatan ya. Kita boleh saja tidak suka dengan masa orde baru pengajar ya. Tapi coba kita tengok di masa lalu. Menteri di zaman orde baru itu enggak ada yang ecek-ecek, Bu.
1: Iya.
5: Kita memang harus fair ya. Memang oke lah gitu ya bahwa pada masa itu juga tidak bersih dari korupsi, tapi ingat. Korupsi di masa itu lebih terkelola karena terpusat. Sekarang bukan hanya yang
1: sporadis ya.
5: Karena ini ide-ide transparansi, ide-ide partisipasi itu pada prakteknya ketika masyarakat sakit itu akan menjadi celah untuk korupsi yang masif. Okay. Jadi saya punya pengalaman, Bung Fajar.
1: Sebentar, sebelum dibagi pengalamannya Pak Setio, karena ada pendengar kita jauh sekali dari Merauke. Pak Sutrisno, Pak Sutrisno selamat pagi. Pak Sutrisno. Oh ya, selamat pagi Pak Sutrisno.
6: Iya, selamat pagi.
1: Iya, silakan Pak Sutrisno.
6: Bicara masalah korupsi mumet di wajar itu
1: mumet ya pusing ya
6: orang Jawa bilang mumet
1: gitu.
6: Cuma saya punya pendapat sedikit nih kalau bisa usul nih
1: ya.
6: Para korupsi itu kalau dipenjarakan supaya dibuatkan di Pulau Buru atau di Nusa Kambangan itu aja.
1: Ya, efek jera lagi-lagi ya, supaya jera ya, supaya kapok ya.
6: Jadi nggak usah di, soalnya apa ya?
1: Di Sukamiskin gitu, difokuskan sana gitu.
6: Iya, yang pencuri ayam aja 3 tahun.
1: Nih ya. Ya korupsi 5 tahun, selisih 2 tahun tuh. Padahal korupsinya miliaran ya. Kalau gitu daripada maling ayam mendingan yang gede aja sekalian gitu ya, selisih 2 tahun ini gitu. Keluar dari penjara dapat remisi lebih cepat. Keluar dari penjara kaya juga tuh.
6: Sekarang pemerintah buatkan penjara khusus aja tuh.
1: Oke, baik. Terima kasih. Maksud saya intinya ya penjara artinya efek jera lah ya, hukumannya dari hukuman ya dari kita Pak Sutrisno dan juga Pak Udin tuh bicara soal hilirnya lah ketimbang kita harus berurut ke hulunya penyebabnya dan lain sebagainya. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
7: Selamat pagi Pak Lukman.
1: Dengan Fajar Pak Hadi dan Pak Setio.
7: Selamat pagi.
1: Iya silakan Pak Hadi
7: untuk wawancaranya. Mau kasih tambahan aja.
1: Iya.
7: Kalau Bapak lihat itu tukang parkir, parkir juga sama itu.
1: Gimana tuh?
7: Korupsi.
1: Gimana tuh?
7: Korupsi tukang parkir.
1: Iya, gimana korupsinya tuh?
7: Kan nggak pakai mesin.
1: Oh, parkir liar, bukan pakai seragam, parkir liar.
7: Nggak liar, itu di pinggir jalan biasa, protokol.
1: Iya, artinya ini bukan pegawai dari resmi dari Dishub gitu.
7: Oh, justru itu kerjasama dengan Dishub.
1: Oh gitu.
7: Semua daerah parkir yang protokol itu kan.
1: Iya. Oke.
7: Itu kan ada pembagian.
1: Iya, oke.
7: Begitu ada juga pembagian ke keamanan.
1: Iya.
7: Jadi polisi setempat. Aduh, setiap sore. Itu saya tahu.
1: Iya. Oke, baik. Itu juga termasuk ya. Oke, baik. Ya, terima kasih. Kita itu contoh keseharian kita parkir yang sebenarnya itu lahan seharusnya untuk space jalan tapi dimakan sebagian untuk parkir yang bukan peruntukannya sehingga macetnya minta ampun. entah gimana kok bisa dibiarkan begitu aja. Kecurigaannya dari Pak Hadi, ya ini masih dugaan ya, ada kerjasama lah dengan kita nggak tahu juga sih, tapi ya udahlah. Tapi jatuhnya itulah, jadi ada hak yang diambil. Jadi korupsi itu kan mengambil sesuatu yang bukan haknya, maling lah, nyuri lah gitu ya. Nah itulah yang kita lihat sehari-hari, dan itu seperti ya udah terbiasa gitu. Nah itu sangat disayangkan sekali Pak Setio. Kita belum bicara soal yang korupsi emas batangan atau miliaran nih Pak Setio nih. Silakan Pak Setio.
4: Iya baik. Pertama saya ingin berbagi pengalaman ya.
1: Oh iya pengalaman.
4: Jadi kita yang pernah hidup di era Orde Baru tahulah bahwa pasca peristiwa reformasi itu banyak orang sangat traumatis dengan Orde Baru ya. Makanya mengusung banyak ide-ide yang dianggap ini bertolak belakang dengan tradisi di Orde Baru ya. Jadi yeah, banyak NGO misalnya itu mengusung ide demokratisasi, transparansi ya, kemudian juga partisipasi gitu ya. Ide-ide yang luar biasa indah di atas kertas, Bung.
1: Iya. Yeah.
4: Oke. Okay? Nah, saya pernah terlibat di dalam sebuah proyek lah ya, bagaimana mengusung ide demokratisasi, transparansi, partisipasi itu ke level grassroots gitu ya. Bagaimana misalnya ketika ada perencanaan di tingkat kota, kabupaten itu nanti orang-orang dari kelurahan, orang-orang dari RT, RW ya, itu bisa ikut serta gitu ya. Idenya kan bagus, Bung.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi apa yang terjadi, Bung?
1: Apa tuh yang terjadi?
4: Yang terjadi adalah yang muncul di dalam proses penganggaran perencanaan itu adalah preman-preman kampung. Jadi mereka ingin ikut serta gitu. Tadi namanya partisipasi itu artinya ikutan dong.
1: Iya. Urut rembuk ya kan, musyawarah gitu kan.
4: Proses pembangunan itu menjadi baik, tapi dia mengusung idenya sendiri, mengusung kepentingan sendiri atas nama partisipasi.
1: Atas nama partisipasi dengan unsur pemaksaan, jangan-jangan.
4: Iya.
1: Ya jatuhnya premanisme ya, bukan partisipasi tuh.
4: Bukan. Tapi judulnya partisipasi, transparansi ya. Memang di tengah masyarakat yang sakit ini ide apapun jadi salah jalan.
1: Padahal idenya bagus ya.
4: Idenya bagus. Ya. Siapa yang tidak setuju dengan ide otonomi daerah?
1: Iya.
4: Kemudian
1: iya, dana desa, membangun dari desa, dana desa itu kan luar biasa ya.
4: Luar biasa, tapi memang tidak gampang ketika di lapangan.
1: Iya.
4: Kalau kita mau fair misalnya atau mau lebih objektif gitu ya, tingkat korupsi antara ketika pejabat daerah atau pimpinan daerah ini dipilih secara langsung dan dipilih oleh pejabat atasannya, lebih sedikit ketika dipilih oleh pejabat atasannya. Ya, karena sekarang setiap pilkada itu betul-betul high cost politik.
1: Iya. Oke.
4: Okay. Dan itu membuat orang jadi tidak sungkan lagi untuk menjustifikasi praktik korupsinya. Makanya memang ini butuh perbaikan yang luar biasa.
1: Oke, okay, baik.
4: Makanya
1: Pak Setio, saya kemarin sempat memandu jalannya siaran Piala Dunia ya. Kita lagi heboh soal Piala Dunia nih. Piala Dunia, lalu kemudian ada satu negara yang pencapaiannya Piala Dunia 2026 ini luar biasa adalah Norwegia. Bukan negara Eropa, tapi Norwegia ini 2026 ini bisa masuk ke perempat final. Itu pencapaian prestasi yang sangat luar biasa, menempatkan Norwegia ke peta persepak bolaan dunia. Norwegia ini perlu diperhitungkan. Kemudian yang terjadi Pak Setio, di sosial media saya, feednya itu banyak yang mensugeskan untuk melihat yang patut Anda ketahui soal Norwegia. Ternyata Norwegia itu banyak hal yang menariknya, bahwa Norwegia adalah salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah. Dari indeks persepsi korupsi dari skala 0 sampai 100, kalau 0 itu korupsi banget, 100 itu bersih banget. Nah, Norwegia itu 81. Indonesia berapa ya? Indonesia itu skornya cuma 34. Peringkatnya 109 dari 180 negara. Nah, Norwegia skornya 81. Kemudian salah satu yang menariknya lagi adalah biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga menengah itu gratis. Gaji guru di sana itu minimal 90 juta, kalau dirupiahkan 90 jutaan. Lalu kemudian yang menariknya lagi, Norwegia punya dua, kalau ada pendengar Pro 3 ada ingin browsing silahkan, ada penjara di Norwegia yang begitu mewah.
4: Bagus. Ya.
1: Penjara Halden dan penjara Bastøy. Bastøy itu terindah, kalau Halden itu termewah. Ada TV-nya, ada wah fasilitas luar biasa. Dan yang anomalinya, tingkat kejahatannya di Norwegia terendah.
4: Minimalis ya.
1: Terendah. Untuk residivis, orang yang sudah masuk penjara, keluar lagi, terus masuk lagi, itu terendah. Jadi pembinaannya tuh berjalan. Membina orang yang bersalah, dihukum, kemudian keluar lagi. Ia bertobat, tidak ingin melakukan kejahatan lagi. Ini suatu hal yang menarik, sebuah anomali. Bahkan kalau di netizen Indonesia itu komentar-komentarnya lucu. Saya harus melakukan kejahatan apa supaya bisa masuk penjara di Norwegia ya? Itu lebih mewah dari kosan saya katanya. Itu sampai itu lucu, selucu itu netizen Indonesia. Jadi benar-benar apa ya? Sesuatu yang saya nggak habis pikir gitu. Kok bisa mereka itu bisa menciptakan sebuah sistem yang begitu luar biasa? Pendidikannya gratis, tingkat korupsinya terendah, penjaranya mewah, tingkat kejahatannya rendah, kok bisa begitu? Padahal mereka nggak punya Pancasila nih Pak Setio. Itu gimana tuh? Itu menarik tuh.
4: Ya, memang sangat menarik Bung. Jadi saya kalau ke Norwegia belum pernah ya, tetapi saya ke Denmark, ke Finlandia saya sudah.
1: Ya,
4: memang faktanya seperti itu, tidak jauh beda lah negara-negara di Eropa Utara itu. Memang mereka menunjukkan prestasi luar biasa lah dalam soal kemanusiaan, dalam soal pemerintahan gitu ya. Relatif mereka pemerintahnya itu bersih, fokus pada kesejahteraan rakyat dan seterusnya gitu ya. Dan lagi-lagi memang ini bukan perkara yang bisa dibangun dalam waktu yang
1: semalam ya. Iya, gitu. Atau mungkin kuncinya memang transformasi publik ya.
4: Budaya dengan dibangun sejak awal, sejak awal ya. Makanya kita kasih garis bawah Bung, di sana itu yang ditekankan adalah pendidikan. Pendidikan di sana itu yang terbaik gitu ya. Nah betul, memang betul, kita betul, ini betul. Pernah ada salah jalan Bung, ketika kita pernah itu mengirim orang-orang ahli tahun 60-an kemana-mana. Gara-gara ada peristiwa politik yang tagis itu mereka gak bisa pulang.
1: Orang-orang hebat. Padahal Indonesia
4: kita sudah disiapkan gitu ya untuk membangun pendidikan yang handal di sini. Jadi peristiwa politik kita yang membuat kita ini menjadi seperti kayak sekarang ya. Jadi kita harus memetik buah yang pahit dari sebuah tragedi di masa lalu Bung. Dan memang ini memang risiko dari negara yang kaya sumber daya Bung. Kita harus sama-sama akui bahwa ini bukan hanya perkara kesalahan internal kita, tapi juga faktor eksternalnya banyak sekali. Karena kita ini kaya raya, banyak orang pengen mencengkram kekayaan kita, dan mereka akan memberikan pengaruh dengan cara yang luar biasa. Jadi ini nih kita harus prihatin, karena dari sisi kita banyak orang yang sakit gitu ya. Di luar sana juga banyak orang pengen mencengkram. Mereka tinggal kolaborasi kan, sama-sama untung lah kira-kira. Yang kecepat paket belata. Kita hanya bisa berharap keajaiban Bung. Mungkin di
1: atau mungkin gini Pak Setio, minimal dimulai dari diri sendiri dan meyakinkan diri sendiri bahwa kalau kita punya kesempatan untuk korupsi, kita tidak melakukannya. Saya khawatir banget nih, tadi Pak Setio bilang saya nggak korupsi jangan-jangan karena nggak punya kesempatan aja. Mudah-mudahan sih ketika ada kesempatan itu kita nggak korupsi gitu ya. Jangan, kita minimal nggak ada lagi berita soal truk pengangkut sembako terguling di jarah. Nah itu mudah-mudahan nggak ada lagi. Karena di Jepang yang nggak punya Pancasila, lost and found-nya itu luar biasa. Gudangnya banyak,
4: betul.
1: Teraman. Anda ketinggalan laptop di kafe, ketinggalan handphone di kereta, saya itu balik lagi tuh.
4: Ternyata Bung, bersama kawan itu ke Jepang, dia ketinggalan HP, ketemu tuh.
1: Nah, coba kalau di sini, ayo.
4: Siap saudara.
1: Padahal kita adalah negara yang terkenal religius,
4: agamis,
1: agamis. Sementara Jepang yang non religius, bahkan sedunia itu Jepang juga terkenal dengan itunya, tapi tetap saja bukan masalah apa uang berharap bahwa kalau ngebalikan dompet itu akan diberikan uang, nggak ada itunya, tapi emang kesadaran pribadi itu bukan haknya gitu.
4: Betul, mereka tidak mau ngambil yang bukan haknya.
1: Lah itu dia, mudah-mudahan ya bisa lah kayak gitu ya, kayak Norwegia, kayak Jepang gitu ya.
4: Kita mulai dari pendidikan, Bung, kalau itu.
1: Dari pendidikan.
4: Lingkaran kita, ya, makanya seperti tadi saya sampaikan, saya sangat serius membangun sebuah komunitas yang tidak koruptif, ya. Mulai dari, betul tadi, kita tidak korupsi waktu, tidak korupsi dalam hal-hal yang kecil, supaya terbiasa untuk tidak korupsi ketika ada hal yang besar.
1: Oke.
4: Begitu, Bung.
1: Baik kalau gitu. Pak Setio, kita ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih banyak.
4: Sampai jumpa di lain waktu.
1: Iya, selamat pagi, Pak Setio.
4: Selamat pagi.
1: Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia, topiknya Pancasila dan Budaya Anti Korupsi, bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pangan Nasional mengatakan bantuan pangan beras yang digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan.
1: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
2: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengerem.
1: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
3: Masalah beras ada beberapa jenis yang ada kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari mungkin beras yang masuk.
1: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu,

0: jaringan berita nasional.
1: Menteri Pariwisata Widyanti Putri Wardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Nah, kalau kita lihat data-data terakhir yang ada untuk tahun sebelumnya 2025 di mana sepanjang tahun 2025 pariwisata nasional disebut sudah menjadi motor penggerak utama perekonomian di mana devisanya mencapai rekor tertinggi yaitu sebesar 18,27 miliar dolar Amerika Serikat sepanjang 2025. Sementara itu untuk kunjungan Wisman di 2025 15,39 juta orang atau naik 10,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan di 2026 ini pemerintah mempunyai target kunjungan Wisman mencapai 16 sampai dengan 17,6 juta orang pada 2026. Pemerintah juga disebut terus mendorong pariwisata berkualitas atau quality tourism, bukan hanya mengejar jumlah kunjungan wisatawan. Nah, dengan data seperti ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia semakin kuat atau semakin baik? Kita akan berbincang soal ini ya. Kami sudah bersama dengan pemerhati pariwisata Nasional Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azril Azhari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Azril, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Mas Zain.
1: Pagi, baik, Prof. Azril. Prof, dengan...
2: Soalnya masih sekali di udara, tetap di udara.
1: Oh, masih
2: ya.
1: Dong.
2: Ya, siap.
1: Oke, Prof, ini kan data-data sudah disampaikan oleh Kementerian Pariwisata ya. Nah, apakah data-data positif seperti ini menunjukkan bahwa kualitas pariwisata kita makin baik begitu, Prof?
2: Mungkin membaik, iya, tetapi belum signifikan.
1: Kenapa karena belum signifikannya, Prof?
2: Karena harus bisa kita comparable, jadi harus bisa dibandingkan dengan sektor lain, satu di Indonesia, kemudian dengan negara lain minimal dengan ASEAN. Contoh sederhana, dengan negara ASEAN saja, Indonesia selama ini posisi keempat setelah Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kemudian kita sekarang sudah disalip oleh Vietnam. Vietnam jadi nomor 3, kita nomor 5. Nah, sekarang apakah kita berbangga? Mungkin kita sudah baik majunya dengan jalan bagus, tetapi negara lain atau ASEAN itu dengan lari dia. Akhirnya majunya yang lain negara jauh lebih maju.
1: Lebih cepat ya, begitu ya kemajuannya.
2: Lebih cepat, jadi harus dibandingkan. Jadi dibandingkan itu, satu lagi, jangan hanya dengan jumlah wisatawan saja. Jangan hanya dengan devisa saja. Jadi banyak yang lain, misalnya lama tinggal, length of stay. Itu berapa sih sebenarnya? Kemudian jumlah yang dibayarkan.
1: Spendingnya begitu ya, Prof ya?
2: Spending money-nya, ini yang menjadi devisa nanti ya. Tapi juga yang paling penting menurut saya adalah berapa sih kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Sehingga bisa kita comparable terhadap sektor lain. Nah, kalau kita masih 5%, itu bukan unggulan namanya. Kita harus bisa di atas 15%, 20%, seperti sektor-sektor lain. Kemudian berapa sih jumlah tenaga kerja baru yang bisa diserap di kita. Jadi,
1: termasuk juga dampaknya terhadap UMKM bagaimana begitu ya, Prof? Ya, bisa jadi ukuran begitu ya.
2: Jadi, intinya bagi saya adalah bahwa motor penggerak utama tadi di bidang perekonomian itu harus dilihat di selain dari berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, berapa kita masuk ranking keberapa. Kemudian adalah yang paling penting multiplier effect, pengaruhnya terhadap direct effect, langsung, tidak langsung, dan juga yang jadi ikutan atau lanjutan. Nah, ini belum pernah, jadi Mas Denny, sayangnya Indonesia ini kok belum pernah menghitung selama adanya negara kita itu multiplier effect sektor pariwisata terhadap
1: masyarakat begitu, atau ekonomi masyarakat.
2: Jadi bagaimana sih sektor pariwisata ini sudah satu atau lebih dari satu sekarang multipliernya? Nah, kalau hanya satu saja ya buat apa? Itu sama aja direct effect. Nah, indirect itu berapa dan indirect itu berapa sih ya? Kita akan berbangga sektor pariwisata ini bisa termasuk UMKM tadi yang disampaikan dan juga yang lain-lain dan sektor-sektornya ini dibandingkan. Nah, yang terakhir adalah menurut saya kita itu lemahnya adalah kalau kita lihat di KBLI klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, sektor pariwisata itu bukan sektor unggulan. Karena apa? Tidak ada namanya sektor pariwisata. Yang ada kita masuk pada kategori-kategori lain. Kalau sektor lain, misalnya pertanian itu satu blok.
1: Yeah.
2: Kemudian pertambangan satu blok, industri satu blok. Kita berada minimal di empat kategori, yaitu akomodasi dan makanan dan konsumsi, kemudian dalam perdagangan, kemudian ada dalam bidang transportasi, kemudian olahraga dan rekreasi.
1: Yeah.
2: Jadi kita menyebar, kita ngomot-ngomot.
1: Oh, nah, belum jadi blok utama pariwisata begitu ya, Prof ya?
2: Itu nih yang saya bilang. Kalau negara kita negara utama, itu blok dong.
1: Yeah.
2: Nah, ini diambil dari yang lain-lain, di minimal 4 tadi, dan itu diambil sedikit-sedikit. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kok bisa? Nah, itu bilang bahwa kita adalah bahwa penggerak atau motor penggerak utama perekonomian kita,
1: yeah.
2: Saya jadi question mark bagi saya.
1: Yeah. Jadi kalau sebentar Bob, kalau disebut sebagai motor penggerak utama perekonomian, harus ada datanya seperti multiplier efeknya bagi masyarakat atau dunia usaha bagaimana begitu ya? Tidak hanya dari devisa saja, ternyata sekian begitu, Prof.
2: Betul, multiplier effect itu kan kalau kita secara umum lah ya, barangkali itu adalah efek domino dibilang orang,
1: yeah.
2: Atau efek pengganda. Nah, berapa sih sebenarnya multiplier-nya? Kalau hanya satu atau di bawah atau minus berkali.
1: Yeah.
2: Nah, ini saya atau di bawah satu, ini jadi masalah. Itu tolong dikaji, jadi secara ilmiah dong. Jadi maksud saya, data itu ya bagus data. Karena ada juga kan ilmu dari statistik, how to lie the statistics.
1: Yeah.
2: Bagaimana kita berbohong dengan statistik. Nah, ini hati-hati. Jadi statistik itu bisa membaguskan kita, tapi hati-hati dia bisa juga menghancurkan kita sendiri kalau kita salah menggunakannya.
1: Yeah.
2: Comparable.
1: Oke, okay. Yeah. Jadi Prof yang disebut sebagai kunjungan wisatawan itu naik, kemudian juga disebut devisa juga meningkat, ini belum bisa menjadi salah satu indikator utama begitu ya Prof ya, bahwa pariwisata kita berhasil atau lebih baik begitu?
2: Belum, betul, sangat belum, karena kita belum comparable, belum bisa dibandingkan. Nah ini devisa kita bandingkan dengan sektor lain.
1: Yeah.
2: Nah sektor lain memang devisanya tidak ada, tapi mereka dari kontribusinya terhadap PDB itu jauh lebih tinggi, itu di atas 15%, bahkan ada yang 20%.
1: Yeah.
2: Nah kita berapa? Perhitungan saya masih 5%, di bawah 5%. Nah ini apakah kita unggulan? Question mark bagi saya.
1: Yeah.
2: Nah, marilah kita sama-sama menganalisis secara ilmiah, saintifik. Polisi aja sudah secara saintifik kan kita. Bahkan pariwisata itu sudah jadi ilmu mandiri dan dia berada di dalam ilmu-ilmu eksak. Satu rumpun dengan ilmu pertanian, satu rumpun dengan ilmu kesehatan kedokteran, dan satu rumpun dengan ilmu engineering, teknik.
1: Yeah.
2: Nah, eksaknya ada, hitungannya ada. Nah, ini yang terlalu diabaikan oleh pemerintah kita, terutama Kementerian Pariwisata kita.
1: Yeah. Yeah. Nah, Prof, tadi kalau kami tampung pendapat dari masyarakat juga ya, tadi pagi ya. Nah, itu juga mengatakan bahwa sebaiknya ini juga bisa dilihat dari pemerataan destinasi wisata itu sebenarnya dampaknya ke masyarakat bagaimana, tidak hanya berfokus pada Bali misalkan begitu. Itu bagaimana pendapat ya. Seperti itu menurut Profesor?
2: Nah itulah multiplier efeknya. Dari setiap provinsi itu harus ada.
1: Karena kita punya banyak destinasi ya. Unggulan sebenarnya begitu ya Prof ya?
2: Ya kita dibilang ada 5 destinasi prioritas. Kemudian ada 10 destinasi super prioritas sama juga yang prioritas yang 10 ya, mana yang 5. Tapi belum pernah sampai saat ini yang 5 sama 10 itu dievaluasi menyeluruh.
1: Yeah.
2: Marilah kita bersama-sama saya ajak, kita evaluasi itu. Jangan berbangga dengan yang 5 dan 10. Mungkin ada daerah lain atau destinasi lain atau dan lain yang dampaknya jauh lebih besar dari yang 5 tadi. Nah ini nggak pernah dihitung, sehingga kita tidak bisa memberikan data comparable terhadap ini bahwa ini betul-betul motor penggerak atau bukan, atau motornya menjadi memperlambat atau motornya sudah rusak barangkali. Nah ini yang jadi
1: masalah. Yeah. Yeah. Nah kalau tadi Profesor katakan bahwa sebenarnya harus diukur juga spendingnya berapa, tidak hanya jumlahnya atau devisanya begitu ya, dari masing-masing Wismanto spendingnya seperti apa. Tapi bukankah ada satu faktor penting lagi Prof, di mana harusnya bisa dibuat mereka bisa kembali lagi ke kita begitu Prof, itu bukankah satu indikator juga yang harus diperhatikan?
2: Sustainable itu juga pariwisata kan harus dibuat dan dilihatkan. Yeah. Mitigasi dari pariwisatanya sudah sejauh mana bisa terjadap mitigasi, dan ini selalu terabaikan di kita. Yang terjadi kemarin di Komodo ya, di
1: yeah.
2: Yang Finisi yang tenggelam, kemudian dia yang di NTB dan sebagainya, yang warga negara Brazil,
1: yeah.
2: Kemudian ada, nah itu juga mitigasi kita juga. Nah sekarang
1: supaya mereka mau kembali lagi lah, wisatawan yang sudah datang ke sana begitu ya. Kalau secure, melihat kondisi ya, secure-nya seperti itu, mungkin mereka berpikir akan kembali lagi begitu, Profesor?
2: Ya, safety and security. Dan kita itu yang paling-paling lemah dan terabaikan. Kalau membuat satu destinasi atau event, itu menjadi prasyarat dulu, ya, bukan persyaratan. Jadi mitigasi itu adanya prasyarat. Kalau tidak ada mitigasinya, jangan dibangun destinasi di sana. Jangan buat event. Nah, kita belum pernah menghitung secara ilmiah berapa sih mitigasi di kita yang harus kita wajib adanya hukumnya sebelum dilaksanakan destinasi di setiap daerah. Saya betul setuju sekali, destinasi lain itu banyak sekali. Misalnya di daerah Gorontalo itu ada ikan hiu paus ya. Itu jaraknya nggak sampai 100 meter dari bibir pantai. Bisa melihat juga. Nah, kemudian ikan dolphin di apa di Sabang ya, Pulau Sabang. Itu sampai ribuan itu barangkali. Karena ini banyak lagi di Papua juga. Ikan yang bisa apa, burung yang bisa menari, yang bisa mencuri barang-barang, the smart bird.
1: Yeah.
2: Jadi banyak sekali unggulan kita, tapi sayang. Contoh wellness tourism saja, itu kita sudah disalib oleh Thailand. Nah, wellness tourism itu kayak spa, masjid, kecantikan itu, karena nomor satunya itu Thailand. Nah, jadi kita nggak hilang, padahal itu keunggulan kita, wellness tourism. Jadi kita itu sudah bergeser menjadi pariwisata yang special interest tourism, jadi minat khusus. Ini tidak diperhatikan oleh pemerintah kita. Kita masih mass tourism, jumlah saja. Kok jumlah itu menjadi indikator utama? Iya boleh, tapi jangan hanya itu. Ada yang lain lagi. Nah, kalau kita menyadu kepada quality tourism, sekarang sudah masuk paradigmanya itu adalah customized tourism. Special interest adalah yang paling dominan sekarang. Jadi health tourism atau wisata kesehatan dengan wellness tourism, kemudian zero untuk tourism, wisata untuk lanjut usia, kita terabaikan.
1: Jadi kalau fokusnya masih di quality tourism, sudah ketinggalan begitu, Prof?
2: Udah lewat. Kalau quality tourism itu tahun 2000 sampai 2020 itu quality tourism, di mana ada film, mungkin masih ingat ya, ini, Eat, Pray, and Love. Julia Roberts.
1: Ya, di Bali.
2: Muncak malah di Bali, ya. Itulah yang menghebatkan. Itu udah lewat, 2020.
1: Oh, oke.
2: Okay. Sekarang sudah masuk lain. Jadi, safety security itu basic sekali bagi kita. Nah, itu kita abaikan, sayang.
1: Iya. Ya. Tapi, Prof, kalau tadi Profesor katakan bahwa kita memang sudah tertinggal dengan negara tetangga seperti Thailand, bahkan mungkin Myanmar, Vietnam, begitu ya. Nah, Vietnam, tapi kan kalau saya tanya soal ini, jawabannya adalah tidak bisa dong mendingan Indonesia apple to apple dengan negara-negara tersebut. Karena Indonesia negaranya luas, infrastrukturnya juga butuh pembangunan yang butuh biaya besar juga dan sulit untuk daerah-daerah itu. Nah, itu bagaimana, menurut Profesor, dengan alasan daerah seperti itu?
2: Tidak ilmiah itu. There is no scientific approach for that. Jadi bukan karena besarnya kita, kalau kita bandingkan dengan Singapura. Ya, mulailah kita dengan provinsi kita kan nggak begitu-begitu besar juga. Yeah. Sama aja dengan negara-negara. Kenapa tidak dengan provinsi? Katakanlah provinsi itu menjadi negara bagian negara lah. Nah, kita kumpulkan Indonesia, seluruh negara kita kumpulkan di Indonesia. Nah, provinsi itu kan, karena pusat-pusat kan tidak punya wilayah. Tidak punya wilayah deh, tidak punya pariwisata. Yang punya pariwisata itu adalah daerah. Jadi kabupaten, provinsi juga tidak punya wilayah dia. Jadi kabupaten atau kota. Nah, itulah kita kembangkan. Itu kita anggap sebagai satu negara. Kita bandingkan apple to apple, silakan itu. Nah, kita totalinya sebagai united-nya itu adalah persatuannya itu adalah Indonesia. Jadi menurut saya itu adalah ngeles yang there is no scientific. Jadi itu yang saya bilang bahwa marilah kita the life, how to life with the statistic. Nah, itu yang barangkali yang jadi. Jangan hanya mengandalkan devisa tok dan jumlah wisatawan tok. Itu tidak bisa comparable, tidak bisa membandingkan. Sayang kita bahwa kementerian kita kan harusnya scientific approach dari laksanakannya. Kenapa ini tidak kembangkan? Dan kita berada di ilmu, bukan ilmu sosial, bukan ilmu humaniora. Ilmunya sama dengan ilmu kesehatan, dan ada lebih ke approach-nya kepada eksak itu ada sangat banyak. Hitungan jumlah wisatawan saja Bali, pernahkah kita menghitung berapa jumlah carrying capacity-nya? Belum pernah sampai saat ini. Kute, berapa jumlahnya? Nah, kemudian pantai Jerman itu berapa sih jumlahnya? Nah, dari sana kita lihat kalau lebih top Nah, nanti kalau orang keluar 10, baru masuk 10 lagi. Yeah. Itu tidak pernah dilaksanakan. Itu waduh, saya ngajarkan ke mahasiswa saya S3 itu sampai ke sana. Jadi kalau tidak maunya over tourism.
1: Yeah.
2: Wow, rame-rame terjadilah.
1: Masalah akhirnya begitu ya, seperti di Bali.
2: Kriminalitas.
1: Iya.
2: Jadi pseudo ekonomi terjadi. Nah, kalau kita bahas pseudo ekonomi itu lebih ngeri lagi.
1: Oke. Iya, Prof, sebenarnya kalau begitu PR besar apakah yang memang harus masih dibenahi oleh pariwisata Indonesia?
2: Marilah kita bahwa pariwisata itu sudah menjadi ilmu.
1: Iya.
2: Dan itu sejak tahun 2008, 13 Februari 2008 saya terlibat langsung terhadap hal ini. Kemudian semua pendekatan kita, marilah kita dekati secara ilmiah. Jangan berdasarkan feeling kayak tadi.
1: Indonesia
2: ini kan besar, tinggal lambat. Waduh, Malaysia kan besar juga kan, barang
1: berbeda
2: ada di seperti ya, dan juga semenanjung Malaysianya, Thailand juga demikian. Jadi janganlah ngeles, tapi marilah kita bersama-sama memperbaiki secara ilmiah itu bagaimana sih sebenarnya pariwisata itu. Memang tidak semua wilayah bisa aja untuk daerah pariwisata, betul.
1: Yeah.
2: Zonasi kita itu tidak ada. Belum pernah kita menentukan zonasi utama untuk pariwisata yang mana. Ada 5 sama 10. Ya menurut saya itu harus dievaluasi. Coba mohon Mbak, saya minta 5 destinasi prioritas sama yang 10 destinasi prioritas itu mohon dievaluasi. Sampai sekarang belum pernah. Tapi evaluasinya menyeluruh. Hitunglah multiplier effect-nya. Kalau memang iya, mungkin daerah lain ada yang bagus, yang betul lebih super daripada yang super prioritas kita.
1: Yeah.
2: Nah, ini barangkali yang harus saya pajikan. Marilah kita mengkaji secara ilmiah, gunakanlah data itu secara komprehensif dan juga comparable. Jadi jangan membandingkan diri sendiri, oh kita tinggi, tapi dibandingkan dengan diri sendiri. Kalau kita lihat dengan orang lain, dengan bahasa Indonesia aja, gimana? Ya oke, ya, rata-rata. Tapi bandingkan dengan negara lain, bagaimana keadaan kita? Nah, bandingkanlah, harus ada comparable. Nah, itu yang paling penting, dan evaluasi itu menurut saya paling penting sekali. Kita belum pernah, bahkan tadi, multiplier effect belum pernah sampai ini, Mas Jani. Jadi, mohon saya sarankan, sharing capacity, kapasitas tiap zonasi itu juga berapa sih jumlah wisatawan yang bisa hadir, yang bisa masuk ke sana, kapasitasnya berapa, itu juga belum pernah ada. Nah, bagaimana kita mau menyatakan kita itu adalah motor penggerak utama perekonomian Indonesia?
1: Yeah.
2: Jaga kalimatnya, tetapi
1: karena dukungan datanya itu yang belum valid begitu ya, Prof ya?
2: Ada, ya betul.
1: Ya, jadi selain itu PR kita juga di pariwisata mungkin kualitas SDM begitu ya, Prof ya. Kemudian secure and security safety begitu ya, Prof ya. Jadi PR juga begitu ya.
2: Betul, ya. Jadi safety, security, dan healthy ya.
1: Ya, healthy.
2: Ya, terkali satu hal yang menurut saya itu utama, misalnya itu menjadi prasyarat. Sebelum kita mengembangkan destinasi itu bukan hanya destinasi, tapi juga event.
1: Yeah.
2: Karena event itu kadang-kadang pemasukannya itu destinasi jauh lebih besar daripada destinasi biasa. Dan ini kan kita kurang, misalnya wisata belanja.
1: Yeah.
2: Kata belanja itu di dunia sudah bergerak itu bukan shopping tourism, that is namanya retailtainment.
1: Ya, retailtainment.
2: Retail dikaitkan dengan entertainment, jadi happy. Dulu kita pernah ada suatu festival Citayam Festival Week,
1: Fashion Week
2: kita, tapi dilarang oleh pemerintah. Hari Sabtu itu boleh bebas kendaraan ya,
1: car free
2: day. Tapi yang ini nggak boleh. Padahal ini dekat sekali dengan belanja ya, apa namanya, Tamrin City dan juga Tanah Abang. Kenapa nggak kita kembangkan model fashion ini? Nah, itu negara lain sudah menggunakan. Jadi dia integrated, dia komprehensif pelaksanaan apa yang disebut retailtainment.
1: Yeah.
2: Jadi bukan hanya retail saja, shopping saja, tapi dia ada entertainment bagi mereka. Mereka melihat bagaimana fashion ini jalan, artinya semacam beli, oh ini kalau beli ini nanti adanya di toko yang sana. Jadi terkait antara fashion dengan shoppingnya itu disebut retailtainment. Kita sayang ketinggalan.
1: Ya, baik kalau begitu, Prof. Profesor, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof.
2: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Profesor.
2: Yudara Mas Daini. Terima kasih.
1: Demikian tadi pengamat pariwisata Universitas Trisakti, Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia atau ICPI, Profesor Azil Azhari.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita. Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara.

0: Kita masih berbincang soal sektor pariwisata di mana Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan kunjungan Wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kita berbincang lebih jauh ya bersama dengan juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Ahir. Pak Ahir, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, baik, Pak Ahir, sehat, Pak. Pak, tadi dari dua narasumber yang sudah kita hadirkan sebelumnya dari Asita dan juga pemerhati pariwisata mempertanyakan angka ini sebenarnya korelasinya dengan perbaikan kualitas pariwisata kita bagaimana? Nah, mungkin Pak Ahir bisa jawab itu, Pak, silakan, Pak.
1: Oke, jadi angkanya sudah dibahas begitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi izin saya menyampaikan kembali baik dari jumlah angka wisatawan mancanegara maupun masih wisatawan Nusantara begitu ya. Jadi kalau bicara tentang wisatawan mancanegara ini adalah warga negara asing datang ke Indonesia untuk berwisata. Memang angka kunjungan di bulan Mei ini data terkini yang dikeluarkan.

0: pariwisata yang Ibu Menteri Widianti Putriwardana selalu berkoordinasi dan sering juga beraudiensi bersama kami di Kementerian Pariwisata. Ini artinya menjadi dorongan utama untuk kita lebih giat lagi membangun pariwisata, katakanlah destinasi pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi lebih baik lagi. Begitu. Jadi saya ingin sebut bahwa program sejak kepemimpinan dari Bu Menteri Widi ini, Bu Widi di awal tahun sudah mempunyai program unggulan diantaranya dengan di tahun pertama ya dengan gerakan wisata bersih. Ini jadi sejak awal sudah menyentuh 3A mengenai amenitas, kebersihan, kemudian juga termasuk tentang kebersihan toilet. Itu satu hal basic yang kemudian ini adalah akar dasar bagaimana membenahi pariwisata untuk menjadi lebih baik lagi. Itu salah satu contoh dasar. Tapi kemudian itu yang sifatnya quick win, yang sifatnya jangka pendek, perbaikan terhadap kualitas, dan tentunya juga berkoordinasi selalu dengan kementerian, lembaga, dan daerah. Karena isu pariwisata ini tidak hanya sendirian dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Sejak, saya sedikit lagi tambahkan, sejak otonomi daerah di awal tahun 2000-an gitu ya, kewenangan besar justru ada di daerah tingkat 2, Mas Zaini, gitu, dalam mengelola pariwisata. Kami di Kementerian Pariwisata kemudian terus mendorong, tetap memantau, dan juga menjaga agar tren pertumbuhan ini menjadi selalu positif, demikian.
1: Ya, tapi barometer bahwa quality tourism kita ini memang sedang meningkat ya Pak, selain tadi dari data jumlah wisman yang datang ataupun sumbangan ke devisa, apalagi sih Pak barometernya sebenarnya yang bisa diukur begitu?
0: Barometernya baik. Ini saya akan ukur kalau saya akan saya sampaikan.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bicara barometer, kalau misalkan istilah bahasa Indonesia adalah indikator.
1: Indikator, ya betul.
0: Ya, itu dalam bahasa Inggris adalah KPI.
1: Yeah.
0: Indikatornya adalah tadi jumlah wisatawan mancanegara, kemudian perjalanan wisatawan Nusantara, begitu. Kemudian juga devisa negara. Dari sumber pariwisata, gitu. Kemudian tenaga kerja pariwisata, Mas Zaini,
1: yeah.
0: Harus tahu bahwa di tahun jumlah atau tepatnya data terkini, sektor pariwisata sudah menyumbang setidaknya 25,91 juta pekerja pariwisata untuk tenaga kerja ya, begitu. Lalu parameter yang selanjutnya adalah yang disebut dalam bahasa Indonesianya adalah rata pengeluaran per kedatangan,
1: yeah.
0: Atau ASPA dalam istilah asingnya gitu, average spending per arrival. Jadi setiap turis yang datang ke sini berapa lama tinggal, mereka spending berapa lama, berapa banyak dibagi begitu di hitungan. Yeah. Gitu. Kita sudah mencapai 1.267 US dollar atau setara dengan 21,19 juta. Jadi rata-rata turis asing datang ke Indonesia spendingnya sedemikian besar. Pariwisata kita tahu bahwa 18,27 miliar dolar Amerika Serikat merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Indonesia dan tepatnya juga di sejarah di devisa pariwisata di Indonesia kontribusinya. Kemudian juga berbicara mengenai kontribusi pariwisata ke PDB ini,
1: ya,
0: aturan ke-6. Ini mencapai di kisaran 3,97 sampai dengan 4,8%. Ini diperkirakan setara dengan nilainya 945,7 triliun atau sampai dengan 1.143,4 triliun. Banyak ya jumlahnya, dan tentu ini dihitung dengan kontribusi lewat cara perhitungan efek berganda atau multiplier effect. Dan yang terakhir, parameter ketujuh adalah bicara tentang seberapa besar sih investasi yang masuk
1: ya
0: dalam sektor pariwisata. Angkanya di tahun 2025 ini menjadi di angka 73,56 triliun rupiah atau dalam persentasi ini meningkat sebanyak 56,05 dibandingkan pencapaian 2024. Nah, tapi begini Mas Zaini, saya mau sampaikan sedikit. Artinya angka-angka ini adalah parameter yang patut kita lihat terus begitu, karena itu menjadi suatu ukuran yang sepasti mungkin begitu. Tapi kita juga harus bicara hal-hal yang ada di balik angka begitu. Seperti misalkan ketika bicara tentang tenaga kerja pariwisata, ini adalah indikator ketiga dari kementerian atau tepatnya dari sektor pariwisata, 25,91 juta. Ini sebuah ukuran yang tentunya sudah dilakukan oleh BPS begitu, dan disebut sebagai penyumbang ketiga terbesar setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan juga untuk sektor perdagangan besar dan eceran. Kita bisa lihat bahwa sektor pariwisata ini dimanapun menggeliat begitu, dan bisa dikatakan salah satu keunggulannya adalah karena lower entry barrier ya, artinya relatif lebih mudah jika ingin berkontribusi atau mulai sesuatu yang sifatnya berbau wisata gitu, dan bisa pada akhirnya terhitung sebagai tenaga kerja pariwisata itu.
1: Ya. Tapi selain tenaga kerja, sejumlahnya juga pengaruhnya Pak terhadap ekonomi masyarakat sekitar lokasi pariwisata lah paling tidak, kemudian bagi Pemda dan juga untuk UMKM, Pak Akhir.
0: Baik, menarik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang cerdas. Kemudian ini juga sekaligus membantu kami untuk mensosialisasikan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Menteri Pariwisata, Ibu Widianti,

0: bersama dengan DPR. Jadi Mas Zaini di tahun pertama kepemimpinan Ibu Widi dan kemudian juga di Kabinet Merah Putih ini, yeah, kita mengetahui di tanggal 2 Oktober 2025 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, artinya sudah 16 tahun berjalan sebelumnya begitu berhasil ketok palu tentang kepariwisataan. Apa hal penting yang utamanya muncul di sini adalah perubahan paradigma berpikir melihat pariwisata tidak lagi sebagai atau hanya dipandang sebagai industri, yeah, tapi dihitung sebagai ekosistem. Nah, jadi pertanyaannya tepat sekali tadi Mas Zaini bilang, ekosistem pariwisata ini termasuk di juga sampai di level pedesaan. Kami ingin sampaikan pagi ini program utama atau program unggulan dari Ibu Widi dan juga Kementerian Pariwisata adalah desa wisata.
1: Yeah.
0: Satu dari 5 program unggulan ini kemudian dikemas bagaimana kita juga sejalan dengan asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto begitu, agar ini semangat untuk adanya pemerataan ekonomi di pedesaan bisa masuk lewat desa wisata. Caranya proaktif sebetulnya Mas Zaini begitu, dari masing-masing desa bahkan melalui dinas pariwisata setempat kembali tingkat 2 gitu, seperti yang saya bilang di awal ini adalah sebuah ruang besar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan, mengusulkan untuk kemudian bisa menjadi bagian dari desa wisata. Lalu kami, yeah, di pusat memberikan arahan kemudian bagaimana agar bertumbuh menjadi sampai dengan desa wisata yang maju. Kabar baiknya di tahun ini sudah ada desa wisata kelima, tepatnya di desa Pemuteran di Bali Utara, yeah, gitu ya, yang kemudian mendapatkan tidak tanggung-tanggung Mas Zaini, ini adalah penghargaan dari UN Tourism tertinggi di dunia, Best Tourism Village. Itu karena desa ini bukan hanya sekedar keindahan destinasi wisata, tapi juga memiliki prinsip atau menerapkan prinsip sustainability dalam pengelolaan pedesaannya. Ini sesuatu yang sudah melangkah jauh. Memang ini sesuatu hal yang selalu butuh kita bersama-sama begitu tahu, boleh posting begitu ya siapa pun, yeah, itu. Dan pagi ini adalah saat yang tepat juga untuk menyampaikan hal ini. Demikian Mas, yeah, ini.
1: Nah, tadi kalau saya berbincang dengan Asita menyampaikan juga data atau angka-angka begitu ya, Pak Akhir, ya. Target Kementerian Pariwisata ini kan sekarang fokusnya ke wisatawan dari Asia Pasifik, Pak Akhir, kalau tidak salah begitu ya. Nah, Asita mengatakan bahwa kebanyakan sekarang ini yang datang adalah dari Malaysia. Mereka hanya kebanyakan sampai di Jakarta. Sementara kalau untuk ke daerah lain masih terhambat oleh harga tiket yang mahal. Nah, ini kan PR besar juga nih, Pak Akhir. Itu bagaimana sebenarnya, Pak?
0: Betul. Ini satu pertanyaan dengan banyak poin nih. Mas Zaini, yeah, coba bedah satu-satu ya. Ketika berbicara tentang tiket mahal, itu bicara juga tentang konektivitas, kita berada di halaman yang sama gitu.
1: Yeah.
0: Dalam konteks ini, pariwisata itu terdampak dengan adanya tiket mahal. Dan saya sudah bilang tadi, kami selalu juga menyatakan dari dan arahan dari Ibu Menteri juga untuk menyatakan bahwa ketika bicara tentang pariwisata ini selalu satu hal yang sifatnya lintas sektor.
1: Yeah.
0: Jadi tentang tiket sendiri, harus dilihat bahwa isunya atau tepatnya penanganan yang menjadi leading sektor ada di Kementerian Perhubungan. Tetapi karena juga pariwisata juga terkait erat dengan soal ini, kita terus berkoordinasi,
1: yeah,
0: gitu, Mas Zaini, dengan Kementerian Perhubungan dan juga kementerian dan lembaga serta daerah lain, selalu penyebutannya selalu KLD begitu ya, Kementerian Lembaga dan Daerah, untuk kemudian sebisa mungkin ini terjangkau gitu. Caranya salah satu buktinya apa Mas Zaini? Di masa liburan sekolah kemarin begitu, pemerintah memberikan sejumlah diskon perjalanan termasuk juga diskon terhadap tiket penerbangan udara begitu, yeah, ya. Tapi kita harus pahami bahwa ketika bicara tentang tiket mahal ini sebuah elemen yang bisa dikatakan kompleks itu, karena kita tahu situasi global sekarang,
1: yeah,
0: kan mau damai katanya Amerika dan Iran, ternyata belum
1: perang lagi begitu ya, yeah.
0: Artinya apa? Dampak terhadap harga aftur dunia ternyata pasti berpengaruh harganya, yeah, itu tergantung dengan harga pasar. Itu faktor eksternal ya Mas Zaini dan juga para pendengar RRI dan juga Sobat Pesona. Saya mau nyapa nih Sobat Pesona, ini berarti teman-teman yang cinta pariwisata Indonesia begitu, yeah, ya. Itu harganya akan dinamis begitu. Kita juga mesti mengapresiasi bahwa harga aftur di Indonesia ini termasuk yang kemudian top 3 atau bahkan top 2 begitu, yeah, menurut penilaian internasional, yang termurah. Artinya kita memiliki ketahanan energi sampai di situ dulu. Kemudian kita juga tahu bahwa ini ada harga tiket yang tergantung dengan maskapai masing-masing, ada elemen perhitungan yang mesti diberi lebih lanjut. Tapi saya ingin sampaikan pesannya bahwa baik dari Kementerian Pariwisata maupun Kementerian dan lembaga lainnya, untuk harga tiket ini kita selalu berusaha begitu. Walaupun pada akhirnya mungkin masih dirasakan belum seperti yang semula,
1: ya,
0: karena memang kondisinya juga demikian, belum seperti yang semula. Nah, bicara tentang turis, begitu, ya, ada dampak yang saya bilang tadi, karena efek pengaruh geopolitik global ini, penerbangan dari Timur Tengah yang menjadi salah satu hub utama atau hubung utama dari wisatawan Eropa yang long haul, sebutannya yang penerbangan jauh, yang akan spending uang lebih banyak
1: lebih banyak lama,
0: karena kan logikanya begini, kalau udah jauh-jauh nggak mungkin dong sehari dua hari gitu. Mereka terhambat nih gitu. Saya punya cerita nanti tentang bicara tentang resiliensi pariwisata, tapi saya tahan dulu gitu. Saya mau bilang kemudian kita tidak bisa mengontrol faktor eksternal itu, yang ada kita adjust menjadi lebih agile istilahnya, kalau di istilah dan juga arahan dari Yen Tourism, dan kemudian arahan dari Bu Widin begitu, dan juga dari Kementerian Pariwisata, kita segera melakukan pivot strategi. Ini juga sudah didiskusikan dengan Komisi 7 DPR RI yang terus kita berdiskusi sebagai mitra. Kemarin kita juga baru bertemu bicara tentang anggaran gitu, termasuk soal ini juga gitu. Mereka juga sama check and balance sebagai perwakilan dari masyarakat Indonesia. Di antaranya yang dilakukan adalah melakukan segera pivot strategi atau mengalihkan strategi dengan cara dari long haul tadi dikatakanlah terganggu, kita segera beralih kepada pasar yang sifatnya short haul dan medium haul, jarak dekat dan menengah. Tapi Mas Zaini, ini kan kue pariwisata yang jumlahnya banyak, tapi juga nggak hanya Indonesia yang dikunjungi begitu. Di ASEAN ini saling mengunjungi. Nah, sebelum kemudian kejadian ada katakanlah di dinamika politik global ini, geopolitik global yang sedang dinamis ini terjadi, memang top 3 berkatakan, katakanlah gitu, wisatawan asing yang datang ke Indonesia adalah Malaysia. Begitu. Bahkan tetap kita harus mencatat dan saya mesti berbagi pagi ini cerita di balik kunjungan wisatawan Malaysia menjadi Malaysia ke Indonesia menjadi lebih katakanlah melihat adanya pasar baru. Mengapa? Karena dengan adanya orang kemudian di negara manapun berpikir, aduh kalau pergi jauh khawatir pesawatnya nanti terjadi macam-macam, katakanlah gitu, kenapa cancellation, mungkin penerbangan berkurang gitu. Mereka yang dekat, orang Malaysia ini kalau Mas Zaini lihat, baik di sosmed maupun di pemberitaan, semakin banyak yang datang ke Indonesia untuk menjelaskan Indonesia namanya mereka kereta cepat, ini menambah pola perjalanan dari wisatawan Malaysia. Dan ini kemudian kenapa seperti saya bilang di awal, angka pertumbuhan wisatawan mancanegara negara justru meningkat gitu, sejauh ini di tengah situasi seperti sekarang.
1: Nah Pak Akhir, kita ini kan punya destinasi wisata yang luar biasa, keindahan alam yang juga luar biasa Pak Akhir ya. Sejauh ini Pak, sampai dengan hari ini, sejauh mana sih Indonesia sudah menjadi sebuah hub, paling tidak bagi kawasan ASEAN lah, bagi Wisman sebelum kemana-mana ke Indonesia dulu Pak Akhir.
0: Oke, ini menarik sekali pertanyaannya. Saya coba mencerna terlebih dahulu, karena gini, ketika berbicara hub, orang tuh lebih cenderung identik kepada penerbangan, gitu ya. Artinya pola-pola penerbangan yang kemudian katakanlah menjadi penghubung sebelum menuju ke tempat-tempat lain, itu menjadi sesuatu yang katakanlah dikejar oleh negara-negara agar kemudian kalau bisa direct flight, agar langsung tidak ada hub begitu. Nah berbicara menjawab hal ini, yang akan saya sampaikan adalah kembali begitu di Kementerian Pariwisata, dan tentunya juga arahan dari, berdasarkan terjemahan dari arahan dari Pak Presiden Prabowo Subianto, diterjemahkan oleh Bu Widi begitu, untuk kemudian bagaimana satu berusaha untuk kemudian sebisa mungkin sampai saat ini melakukan lobby pendekatan, kemudian juga tentunya dalam konteks yang profesional ya, agar penerbangan secara langsung semakin banyak terjadi. Dengan demikian itu bisa mencapai ke sini, bertambah positif ada banyak hal. Contoh, sudah ada penerbangan dari Oman atau dari Muscat ke Medan, ke Kuala Namu begitu, yang baru dibuka dan sudah berjalan begitu. Bagaimana ternyata ada, kita bisa melihat pola perjalanan yang menarik. Oh, orang di Timur Tengah tertarik untuk datang tidak hanya ke Jakarta, tapi di dengan hubnya adalah Kuala Namu. Nah bicara hub, kita bicara lihat dulu bahwa yang didorong kemudian oleh pemerintah saat ini juga sedang berlangsung dan akan kemudian berlanjut adalah tentang bagaimana semakin mengencangkan katakanlah secara positif ya keberadaan bandara-bandara internasional yang statusnya ada di Indonesia. Kita setidaknya memiliki 36 bandara internasional begitu, yang sudah dibuat dan akan terus bertambah, dan ini kan kalau udah ada harus terisi. Itu kemudian Kementerian Pariwisata berusaha untuk berkontribusi sebanyak mungkin mengenai hal ini, dengan diantaranya tadi menghadirkan penerbangan-penerbangan langsung, dan kemudian juga membuat paket-paket perjalanan, travel pattern yang kemudian ini bisa lebih menarik perhatian dari calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Indonesia. Jadi bicara tentang hub, kita melihatnya hal seperti itu. Kita kan negara kepulauan. Kita sudah memiliki bandara internasional lebih banyak. Kita dari sisi Kementerian Pariwisata akan mendorong lebih jauh untuk kemudian bagaimana agar ini hal bandara-bandara ini terisi. Kita juga melihat bahwa mungkin kalau mengikuti perkembangan terakhir di Bandung misalkan, jika memang ini kemudian sesuai rencana, Bandara Husein Sastra Negara akan dibuka kembali dari sisi pariwisata, itu menjadi hal yang positif karena itu bisa menjadi hub bukan hanya Jakarta atau Bali begitu ya, ini menjadi hub internal di Indonesia, tapi Bandung juga bisa berperan seperti itu.
1: Nah, mungkin bisa disampaikan kembali ke masyarakat ya, Pak Akhir ya, target besar 16 sampai dengan 17,6 juta pada 2026 ini untuk Wisman, itu apa upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu, Pak? Silakan, Pak Akhir.
0: Baik, dengan situasi geopolitik global yang masih dinamis, arahan pemerintah, arahan presiden, dan kemudian juga Ibu Widi terhadap apa yang diarahkan oleh pemerintah ini, targetnya tidak berubah. Begitu cepat, 16 sampai dengan 17 juta seperti yang tadi Mas Zeni sampaikan. Tentunya ini patut kita pahami, ini tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jadi yang kita lakukan adalah tentu dengan segala perangkat di Kementerian Pariwisata baik di tingkat pusat, kemudian kementerian kembali berkoordinasi dengan kementerian lain dan lembaga dan daerah, kita terus usaha. Salah satu di antaranya tentu peran besar dari Kementerian Pariwisata adalah tetap melakukan pemasaran tentang pariwisata Indonesia, Mas Zaini, begitu ke di baik untuk pasar dekat, jarak menengah maupun jarak jauh. Di antaranya itu kenapa tetap untuk pameran-pameran pariwisata baik di Malaysia, di Jepang, di Asia Timur, begitu kan di Cina, bahkan kembali yang rutin itu di Berlin dan di Inggris gitu, di London, tetap kita jalankan dengan memberikan membawa storytelling tentang atau kisah bertutur tentang pariwisata Indonesia yang terbaru, karena kita memiliki semua itu begitu kan, agar mereka lebih tahu dan bisa mengakses. Dan kemudian kembali dengan cara pemasaran, di antara yang kedua adalah selama kepemimpinan dari Ibu Widi di tahun pertama sudah melakukan yang dinamakan program unggulan Tourism 5.0, Mas Mas Zaini. Dan ini terus berlangsung di tahun kedua. Apa? Indonesia termasuk negara ke-6 katakanlah di dunia begitu yang sudah memiliki website yang sudah direvamp, yang sudah dibuat diperbarui begitu menjadi website pariwisata yang berbasis AI. Begitu, jadi speech to text atau text to speech itu bisa. Kami memiliki figur yang bernama Maya yang kemudian kalau bisa dibuka di indonesia.travel begitu ya, akses Maya. Kan sekarang kita juga membaca pola perjalanan, bukan hanya setiap generasi punya pola yang beda ya, untuk generasi milenial dan Gen Z, bahkan mereka butuh dibantu untuk memberikan mendapatkan informasi yang dengan website yang di Indonesia The Travel ini sudah terkurasi, dan kemudian dengan tinggal ngomong sama Maya karena bisa ada 19 bahasa gitu ya, bantu untuk membuat travel pattern perjalanan, karena Maya ini adalah sosok digital travel companion. Ini salah duanya, di antara pemasaran terus digencarkan begitu kan, kemudian tourism 5.0 terus dilakukan, dan termasuk di tahun ini tourism 5.0 bukan hanya sekedar memperbaharui website, dan itu sudah dilakukan dan terus berjalan begitu. Tapi juga kami di Kementerian Pariwisata dengan arahan dari Bu Menteri sendiri melakukan juga terus koordinasi dengan katakanlah untuk penertiban akomodasi pariwisata untuk non hotel begitu, untuk villa, untuk kemudian homestay bahkan gitu, untuk dibantu agar kemudian mereka terdaftar secara resmi memiliki NIB dan itu artinya apa, mereka ketika ada di platform katakanlah seperti Airbnb, di Traveloka begitu, mereka resmi, mereka akan kemudian mendapatkan keuntungan ketika ada yang pesan baik dari turis manapun, tetapi juga pajak masuk ke negara kita. Ini kedalaman berjalan untuk kemudian bahasanya bukan ditekan apa ya, kita dorong untuk kemudian lebih on the track begitu, agar kemudian kembali sesuai amanah undang-undang ekosistem pariwisata ini semuanya bertumbuh secara positif.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kementerian Pariwisata. Terima kasih banyak Pak Akhir, waktunya pagi ini Pak.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Akhir. Demikian tadi juru bicara Kementerian Pariwisata Muhammad Akhir.
2: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional. Kalau PT UMKM, kebanyakan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salah satu isu yang muncul terkait dengan pariwisata adalah isu lingkungan. Nah, sejauh mana kemudian tempat-tempat wisata juga memperhatikan masalah lingkungan seperti ini? Kami sudah bersama dengan pegiat lingkungan dan tokoh penggerak utama wisata desa Ngargo Retno, kawasan Lereng Menoreh Borobudur, Soim Sedam. Pak Soim, selamat pagi juga, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana kabarnya di kawasan Lereng Menoreh saat ini, Pak Soim?
5: Kabar baik.
1: Kabar baik ya. Cuaca bagaimana, Pak? Mendukung kah untuk kunjungan wisata ke sana?
5: Musim kemarau.
1: Oh, begitu. Baik, Pak Soim. Masalah lingkungan kan menjadi salah satu isu utama ya dari sektor pariwisata. Nah, sejauh mana kemudian Pak Soim dan juga masyarakat di sana juga memperhatikan soal ini, Pak?
5: Sebenarnya apa yang kami lakukan itu adalah kegiatan bentuk pariwisata yang memang pariwisata sesuai karakter desa yang ada di perbukitan Menoreh. Jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang sangat sinergi dengan alam, dengan lingkungan, seperti itu.
1: Ya. Nah, itu kegiatan apa saja, Pak, yang bisa mensinergikan antara alam dengan lingkungan dan juga wisata?
5: Selain tentang alam, landscape yang memang unik ya, karena kami berada di lereng, di pegunungan, juga beberapa kegiatan edukasi, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat seperti peternakan, kemudian kegiatan-kegiatan pembibitan, kemudian kegiatan edukasi yang tentunya itu memang ada real ada di kegiatan masyarakat seperti itu. Jadi kami tidak membuat-buat wisata, hanya meng-create kegiatan yang
1: tadi. Oh, begitu. Jadi alami begitu ya, Pak Soim ya. Apa adanya begitu ya, Pak?
5: Apa adanya, betul.
1: Pak, tapi kan dengan banyaknya orang berkunjung ya ke desa wisata Ngargo Retno ini kan bisa menimbulkan dampak juga terhadap lingkungan sekitar. Nah, menjaga itu bagaimana, Pak Soim?
5: Sebenarnya dampak terutama apa ya, dampak-dampak budaya dari luar, dampak-dampak baik budaya yang tidak tampak maupun dampak seperti sampah itu ada sih ada, cuman tidak kemudian harus kita antisipasi sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan tentunya ada plus minusnya, sehingga tergantung bagaimana kita mengelola sebuah minimalisir sebuah dampak yang akan terjadi. Artinya selain mengedukasi kepada para tamu, kita juga mengedukasi kepada pelaku-pelaku yang ada di internal, kira-kira seperti itu,
1: Pak. Ya. Nah, itu mengelola desa wisata Ngargo itu sistemnya bagaimana sebenarnya, Pak Soim? Selain tadi ya membiarkan saja yang sudah ada di masyarakat itu berjalan seperti biasanya begitu, apalagi Pak yang dilakukan Pak di sana, Pak, dalam pengelolaan itu?
5: Yang dilakukan terutama kami dilakukan oleh masyarakat sendiri, sehingga mass tourism, kami menggerakkan masyarakat yang memang sudah turun temurun melakukan kegiatan itu, semoga kemudian meng-create untuk kemudian masyarakat menjelaskan kepada tamu, menjelaskan kepada orang lain bagaimana yang mereka kunjungi, yang mereka nikmati itu adalah hasil karyanya. Terus kemudian bisa mampu menjelaskan kepada orang lain. Kemudian kegiatan-kegiatan wisata ini tentunya akan menghasilkan dampak ekonomi, karena mereka juga akan membelanjakan, akan menjajakan kuliner yang tentunya tidak mereka memakan, mencicipinya saja, tapi mereka tahu asal usulnya. Tidak hanya mereka tahu mengerti unique selling point yang mereka dapatkan dari atas kunjungan tersebut. Ya.
1: Sebenarnya ada apa saja Pak di kawasan wisata desa Ngargeretno ini Pak?
5: Terutama untuk di wisata desa kami yang kami kelola, kami ada edukasi peternakan,
1: ya.
5: Ada peternakan kambing etawa dan peternakan lebah madu yang dimana kambing etawa ini menghasilkan susu kambing,
1: ya.
5: Serta produk daging kayak kambing guling dan turunannya. Terus kemudian lebah madu juga menghasilkan madu, ada pembibitan, ada gula jawa, gula aren, sekaligus gula semut. Terus kemudian kopi, ada teh, dan ada beberapa kegiatan pangan lokal lainnya seperti jamu-jamuan dan beberapa produk pangan lokal yang memang secara turun-temurun itu sudah menjadi khas makanan kami di kawasan Lereng Menoreh.
1: Iya. Nah, di awal 2026 ini sampai dengan Juni atau Juli begitu ya, ada peningkatan kah kunjungan wisatawan Pak Soim ke sana, Pak?
5: Setiap tahunnya kami mengalami pasang surut, terutama kegiatan seperti halnya objek-objek pada umumnya saat pandemi. Kami juga mengalami penurunan tamu, tapi produk kami justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi di beberapa kegiatan terakhir dengan adanya isu penghematan segala macam tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat yang tentunya berakibat pada kunjungan kami. Tapi setidaknya karena pariwisata itu adalah menjadi bonus bagi kami, sehingga kami bisa menjual produk-produknya dan sangat survive dengan situasi itu.
1: Ya, ada juga wisatawan asing Pak yang berkunjung ke sana, Pak Soim?
5: Ada juga, karena kami jarak kami dari Borobudur itu hanya sekitar 4 kilo Bapak.
1: Jadi
5: hanya 4 kilometer, terutama wisata asing yang suka trekking itu
1: mulai. Oh ya, jadi mereka mampir ke sana kalau untuk trekking juga begitu ya Pak Soim ya.
5: Betul.
1: Tapi apa harapan Pak Soim di 2026 ini agar memang ada peningkatan kunjungan wisata ke desa wisata Ngargeretno ini Pak?
5: Harapan kami kepada pemerintah, terutama karena akses kami lumayan cukup cukup jauh di yang tentunya kami masih survive dengan kegiatan wisata-wisata adventure seperti jeep dan lain sebagainya. Harapannya kepada pemerintah terutama untuk memperhatikan akses-akses infrastruktur utama, terutama jalan, bagaimana jalan ini difikirkan supaya bus besar bisa masuk sampai kawasan Lereng Menoreh.
1: Ya.
5: Karena tim kami masyarakat membuat infrastruktur jalan, kira-kira seperti itu.
1: Baik kalau begitu, Pak Soim, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari desa wisata Ngargeretno. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak Soim. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi.
1: Ya, demikian tadi pegiat lingkungan dan tokoh penggerak utama wisata desa Ngargeretno, kawasan Lereng Menoreh, Borobudur, Soim Setam.
6: Wawancara Pro 3.

0: Warta berita kita awali dari Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, mengatakan kerjasama Indonesia dengan Peru diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi...
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru CEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
1: Lebih lagi, IP CEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
2: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IP CEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
3: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
2: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP CEPA mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP CEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah.

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi

Belanda dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan

0: Alicia.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.
4: Kita masih bahas soal sektor pariwisata yang disebut oleh Kementerian Pariwisata menjadi motor penggerak utama perekonomian. Karena data-data yang disebutkan oleh Kementerian sampai dengan di awal 2026 sampai Mei ya, 2026, di mana jumlah kunjungan Wisman mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Nah, seperti apa gambaran peningkatan tersebut? Kami juga sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASI, Budianto Ardiansyah.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Budianto, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Budianto. Jadi kalau dari ASITA, sebenarnya gambaran terjadinya peningkatan kunjungan Wisman atau perjalanan kunjungan wisata domestik bagaimana, Pak, gambarannya, Pak?
5: Ya, sebenarnya ini satu kondisi yang baik sebenarnya. Ya. Karena kita melihat bahwa saat ini di mana pada saat terjadi situasi geopolitik yang tidak menentu ya, kemudian juga pertumbuhan ekonomi yang juga memang kurang baik lah ya. Tapi di satu sisi ya, di sisi lain kita melihat bahwa ada terjadi kenaikan kunjungan wisatawan masuk ke Indonesia.
4: Ya. Ya.
5: Tahun ini kalau tidak salah Kementerian Pariwisata itu menargetkan antara 16 sampai 17,6 yeah. juta.
4: Tahun ini betul ya.
5: Tahun ini betul ya. Nah, angka ini memang tadinya kita agak pesimistis sebenarnya angka ini.
4: Kenapa pesimis, Pak? Ya?
5: Karena kita tahu pada di awal-awal tahun saja di akhir bulan Februari yeah. saja kan terjadi perang Timur Tengah
4: yeah.
5: ya. Kemudian juga kita tahu di beberapa belahan dunia lain juga ya. Kemudian juga krisis energi dan sebagainya ya. Tapi alhamdulillah kita lihat memang ada langkah, kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Tentu saja memang bersama-sama dengan seluruh stakeholder ya, termasuk asosiasi dan industri, bahwa pada saat itu juga cepatnya dilakukan langkah pengalihan pasar.
4: Yeah.
5: Yang tadinya kita mengandalkan pada market-market jauh seperti di Eropa, Amerika, dan sebagainya ya. Dan yang terjadi perang ini segera dia melangkah untuk melakukan pengalihan market ke kawasan Asia Pasifik
4: yeah.
5: dan ini saya lihat cukup berhasil ya, karena memang kawasan Asia Pasifik ini terutama di kawasan Asia ini juga menjadi market yang bagus sebenarnya untuk Indonesia, dan alhamdulillah kita lihat memang marketnya tidak tergerus ya, ada kenaikan kunjungan wisatawan terutama yang berasal dari kawasan Asia Pasifik tersebut.
4: Ya. Nah, kalau dari kawasan Asia Pasifik, kalau dari tren yang ada sekarang ini ya, Pak, itu paling banyak dari mana, Pak? Dari data ASITA, Pak?
5: Iya, sementara ini Malaysia paling banyak.
4: Oh, Malaysia, iya.
5: Malaysia kemudian dikit oleh Singapura dan juga beberapa daerah lain. Australia juga termasuk banyak ya, termasuk ya. Juga Tiongkok dan sekarang ini yang mulai banyak ini juga adalah India, ya.
4: Iya. Pak, saya konfirmasi dia, betulkah kalau dari Malaysia yang datang ke Indonesia itu lebih banyak datangnya ke wilayah Jakarta untuk wisata belanja atau retail begitu ya, sementara kalau untuk kunjungan ke kawasan wisata lainnya seperti ke luar Jakarta begitu, mereka masih menahan diri karena harga tiket pesawatnya mahal atau yang lainnya begitu, betulkah seperti itu?
5: Iya, memang ini situasi yang terjadi pada saat ini.
4: Ya.
5: Pertama tentu saja memang masalah aksesibilitas juga ya. Banyak dari flight ini sekarang kan masih banyak ke Jakarta ya, kalau kita lihat dari beberapa rute dari Malaysia.
4: Ya.
5: Maksudnya ke Jakarta dan beberapa kota lain di kawasan Jawa, ya. Termasuk ada beberapa Sumatera memang, ya. Nah, kemudian yang jadi problem adalah setelah mereka datang ke Jakarta atau ke kota lain itu, mereka tidak, memang tidak melakukan perjalanan lagi ke daerah lain.
4: Karena, yeah.
5: Kenapa? Karena tiket domestik kita masih mahal.
4: Yeah.
5: Ya, ini yang terjadi. Sehingga ini yang selalu saya katakan bahwa kalau dengan situasi tiket domestik yang masih tinggi saat ini, seperti saat ini, tentu saja akan susah terjadi pemerataan kunjungan wisatawan mancanegara di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Jadi akhirnya konsentrasi daripada wisatawan-wisatawan asing itu hanya akan tertuju di beberapa kawasan.
4: Ya.
5: Itu yang jadi masalah.
4: Yang tidak harus ke daerah lain dengan membayar tiket pesawat yang mahal begitu ya, Pak Budianto ya.
5: Betul, betul.
4: Ya. Nah, dengan begitu apakah bisa dikatakan bahwa meskipun Wisman meningkat, kemudian devisa yang masuk juga meningkat, tapi untuk kualitas kunjungan Wismannya agak sedikit berkurang begitu, Pak. Kalau konsentrasinya hanya di Jakarta misalkan, tidak ke daerah lain yang punya potensi wisata lebih besar begitu.
5: Ya, otomatis itu pasti akan menjadikan masa tinggalnya atau lengus stay-nya menjadi tidak panjang.
4: Iya, kan? Spending-nya juga makin sedikit begitu ya.
5: Iya, betul. Sehingga spending-nya juga jadi sedikit. Seandainya mereka bisa meneruskan ke kawasan-kawasan lain atau daerah lain, tentu saja pasti lengus stay-nya akan lebih lama dan otomatis spending-nya juga akan lebih banyak ya. Ini yeah. Sebenarnya kan yang ditargetkan oleh pemerintah saat ini. Jadi sebenarnya bukan pada angka saja ya. Jadi sekali lagi ya, Kementerian Pariwisata walaupun ada target angka tetap dinaikin ya jumlah kunjungannya. Tapi sebenarnya yang tuju adalah quality tourism-nya.
4: Yeah.
5: Arti berapa banyak mereka wisatawan asing ini akan spending dan menambah devisa Indonesia.
4: Ya, nah kalau begitu sebenarnya apa PR yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan quality tourism itu tidak hanya dari sisi jumlah kunjungan saja, Pak Budianto?
5: Ya, saya rasa pertama yang harus dilakukan adalah pembukaan sebanyak mungkin direct flight ya dari negara-negara yang berpotensi kunjungan yang banyak ke Indonesia.
4: Ya.
5: Katakanlah kalau dari kawasan Asia Pasifik saja itu mungkin penerbangan-penerbangan dari kota-kota dari Malaysia, Singapura, India, China dan sebagainya ya untuk masuk ke kawasan-kawasan yang menjadi destinasi prioritas atau super prioritas ya Indonesia atau
4: yeah.
5: yang mau dijual lah ya supaya terjadi pemerintahan ini itu pertama ya direct flight. Kedua tentu saja ya kita berharap juga bahwa kondisi daripada harga tiket pesawat domestik ini juga akan turun
4: yeah. ya
5: sehingga juga ya, itu yang saya sampaikan tadi akan terjadi pemerataan. Ya. Ketiga, harus didorong agar kawasan-kawasan di seluruh Indonesia ini berlomba-lomba untuk membuat semakin banyak festival dan event di daerah masing-masing ya. Sehingga konsentrasi dari pariwisatawan ini tidak akan masuk hanya ke beberapa titik saja. Ya.
4: Yeah.
5: Tapi dengan banyaknya event dan sebagainya ini, mereka akan juga masuk ke daerah-daerah lain gitu loh.
4: Iya. Yeah.
5: Dan yang paling penting juga tentu saja masalah infrastruktur, fasilitas dan sebagainya harus ditingkatkan daerah. Dan satu lagi yang paling penting promosi.
4: Ya.
5: Ya, jadi promosi ini harus tetap dilakukan ya, karena sebaik-baiknya satu kawasan, satu destinasi, kalau misalnya tidak dipromosikan tentu saja juga akan tidak akan tersosialisasikan dengan baik.
4: Iya. Nah yang disampaikan oleh Pak Budianto sebenarnya kan masalah-masalah yang sudah lama yang belum selesai begitu ya Pak. Nah itu respon dari kementerian bagaimana Pak setelah disampaikan oleh Asita soal itu?
5: Iya, terkait ini memang lintas sektoral juga ya. Terkait terutama misalnya masalah infrastruktur dan sebagainya tentu saja itu tidak dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata ya. Kementerian PU dan kementerian lainnya ya. Masalah tiket pesawat juga terkait dengan Kementerian Perhubungan dan sebagainya ya. Nah ini memang sudah diterima segala masukan-masukan yang kami sampaikan. Ya kita hanya berharap mudah-mudahan proses ini terus berjalan gitu loh.
4: Iya.
5: Ya, segera mungkin ya. Memang saya melihat belum ada deadline ya sebenarnya yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Seharusnya ada deadline kapan kira-kira penyelesaian masalah-masalah ini bisa tuntas gitu loh ya.
4: Iya.
5: Kalau tidak ya, ya ini akan menjadi masalah yang terus-menerus panjang dari tahun ke tahun.
4: Iya. Tapi dengan target kunjungan 2026, 16 sampai dengan 17,6 juta dengan masih adanya masalah seperti itu, sejauh mana Asita juga yakin target masih bisa tercapai begitu, Pak?
5: Ya, memang kita harus tetap optimis ya.
4: Yeah.
5: Nah, sekarang ini kan kalau tidak salah, Kementerian Pariwisata juga sudah menambah ya daftar daripada BVKS ya,
4: yeah,
5: bebas visa kunjungan singkat ya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu langkah ya. Walaupun ya seperti kita tahu bahwa ini kan tadi awalnya juga menjadi perdebatan kan dengan keimigrasian dan sebagainya kan.
4: Yeah.
5: Ya ini juga yang kita kawal terus juga supaya memang daftar negara penerima BVKS itu adalah negara-negara yang memang benar-benar negara-negara potensial ya. Jadi bukan asal kasih juga, tidak berkesan obral dan sebagainya, tapi yeah, ini menjadi salah satu dorongan ya supaya negara-negara yang kita berikan fasilitas BVKS itu akan lebih banyak lagi warga negara mereka yang berkunjung ke Indonesia.
4: Ya, jadi hanya tidak sekedar angka, tapi sejauh mana kualitasnya juga begitu ya, Pak Budianto. Itu yang memang harus dikejar begitu, Pak.
5: Ya, dua-duanya harus jalan ya. Dua-duanya harus jalan sebenarnya menurut saya. Tapi yang memang yang diprioritaskan saat ini adalah sebenarnya quality tourism-nya.
4: Ya.
5: Karena memang angka yang banyak, kalau misalnya kualitasnya jelek kan juga sama ya. Takutnya efek-efek lain nih, nanti yang lain-lain protes nih, misalnya keseimbangan alam lah yang katanya
4: gambul
5: lah dan sebagainya ya, belum lagi hal-hal lain ya. Nah ini yang kita harap semuanya bisa beriring berjalan dengan baik ya, sehingga baik dari jumlah ataupun kualitas dari produk wisata itu dapat kita capai
4: ya. Ya. Baik kalau begitu, Pak Budianto Ardiansah, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini Pak.
5: Terima kasih, sama-sama.
4: Selamat pagi Pak Budianto. Ya demikian tadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia Sita Budianto Ardiansyah.
0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
6: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Kami akan membahas topik tersebut dengan seorang advokat yang juga salah satu pemohon uji materil Undang-Undang Penerbangan, Amudin Laya. Ya, Pak Amudin Laya, kabar baik Pak Amudin ya.
7: Kabar baik.
6: Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Anda nih Pak, selaku pemohon yang juga seorang advokat tentang tema kita, kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Pertama mungkin Pak, apa alasan yang paling mendasar yang akhirnya membuat Anda dan juga rekan-rekan lainnya memutuskan untuk membawa masalah kompensasi delay pesawat ini ke Mahkamah Konstitusi, Pak Mudin?
7: Baik, pertama-tama terima kasih bahwa perlu kami sampaikan bahwa kami dalam hal ini sebagai pemohon sebetulnya diinisiasi juga beberapa advokat yang cukup senior, yaitu Bapak Doris Manggalang Raja Sagala, Bapak Feridan Hutahayan juga sekaligus politisi ya.
4: Yeah.
7: Nah, adapun alasan mendasarnya adalah kita sudah tahu dan ini sudah menjadi rahasia umum selama bertahun-tahun kita mencermati persoalan perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang ada di Indonesia. Nah, oleh karenanya kami kemudian mengambil bagian untuk memperjuangkan agar apa? Mm-hmm. Agar konsumen atau penumpang pesawat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih adil.
4: Okay.
7: Itu mungkin tujuan pertama kami harus tergerak.
6: Iya, tapi mungkin ada cerita atau pengalaman Pak Mudin, pengalaman pribadi tentunya yang Anda rasakan ternyata pengalaman itu paling Anda nilai mengecewakan ketika menghadapi keterlambatan jadwal penerbangan.
7: Tapi mungkin 1-2-3 kali pengalaman secara pribadi ya.
4: Mm-hmm.
7: Misalkan kita ini sudah tahu jadwal penerbangan dan kita sudah siap-siap akan berangkat ke bandara.
4: Yeah.
7: Akan tetapi dalam perjalanan kita mendapat informasi biasa lewat email atau chat, WhatsApp, bahwa ternyata penerbangan yang sudah dipastikan tadi mengalami perubahan jadwal. Nah, kacaunya di sini bahwa kita sudah mengatur jadwal yang cukup teratur, tetapi karena ada informasi tersebut, tentu kecewa, belum lagi biaya yang harus kita keluarkan. Nah, itu satu. Yang kemudian yang paling parah pernah saya alami adalah menginap di bandara satu malam itu. Aduh, luar biasa itu, karena menginap, aduh. Lantas jawabannya cukup ringan, enteng sekali, ada masalah teknis operasional sehingga saya harus bermalam di bandara, tidur di bandara, besok pagi ambil penerbangan dan harus langsung ke kantor pagi-pagi buta itu, dan tentu beli tiket baru.
6: Oke. Dan hal-hal keterlambatan yang Anda alami secara pribadi atau bahkan mungkin masyarakat lainnya, menurut Anda apakah sudah sesuai dengan kompensasi yang diterima? Di luar tadi kerugian dari sisi waktu, kemudian kerugian dari sisi biaya tambahan lainnya nih, Pak Mudin.
7: Baik, mengenai hal tersebut ya benar bahwa tidak hanya saya ataupun kami para pemohon, tentu juga teman-teman mengalami hal ini. Dan itu mungkin tidak sekali dua kali ya, ini sudah menjadi masalah yang cukup menara daging lah bisa dikatakan. Yeah. Nah, terkait dengan kompensasi itu, coba kita bayangkan ya, besaran ganti rugi yang kita ketahui itu hanya sebesar 300 ribu.
6: 300 ribu, oke.
7: 300 ribu, nah menurut hemat kami, angka tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan seperti itu. Sebagai contoh sederhana ini, biaya transportasi dari rumah menuju ke bandara saja itu kita sudah menghabiskan lebih bahkan daripada 300 ribu ini.
6: Iya. Bicara di Jakarta itu, kan sangat jauh ya, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya juga. Iya, silakan Pak.
7: Nah, betul, untuk menuju ke bandara bahkan bisa lebih kan begitu. Belum lagi apabila misalkan kita sebagai penumpang itu kehilangan kesempatan bisnis, kan begitu.
6: Pernah terjadi seperti itu? Sampai harus kehilangan kesempatan bisnis ketika Anda mengalami keterlambatan pesawat itu, Pak?
7: Benar, Pak. Nah, katakanlah sebagai contoh, kami ini kan sebagian besar advokat ya.
6: Iya.
7: Kami ada, misalkan di satu daerah kita sudah bikin janji, ternyata ada hal semacam ini. Nah, tentu kerugiannya bukan lagi persoalan minuman atau snack, ataupun misalkan diganti rugi, oke, biaya hotel. Bukan soal itu, tapi kami atau kita masyarakat luas pasti memiliki kerugian yang sangat besar jika diakumulasi.
6: Baik. Nah, pasal berapa ini Pak ketika Anda melakukan, memohon untuk gugatan undang-undang penerbangan ini, pasal berapa sih di dalam undang-undang penerbangan kita yang ternyata Anda rasa paling melemahkan posisi konsumen dan ingin diubah di dalamnya?
7: Nah, kalau kita mencermati dalam permohonan kami sebetulnya itu kan ada satu pasal, ada empat pasal ya, 146 beserta penjelasannya. Kemudian ada antaranya itu pasal 176 yang sebetulnya juga ada lagi pasal 84. Nah, di mana di dalam ketentuan tersebut itu sangat kalau kita cermati bahwa memang menimbulkan kerugian bagi para konsumen sebetulnya, yang notabene jadi kewenangan penuh itu ada di maskapai. Kita seolah-olah hanya sebagai penumpang yang ketika diberitakan akan ada keterlambatan atau ada keterlambatan, jadi kita manggung-manggung saja itu tanpa ada kepastian atau persoalan sebenarnya, kan begitu.
6: Iya. Di mana letak

0: 1.000 Oh, 1.000 nih.
1: Iya, iya.
0: Tiket dan kedua tempat mencari kan sudah berbeda.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi pertanyaan mendasarnya lah di mana nalar logisnya di mana kalau begitu kalau kita berpikir.
1: Iya, yeah, ya. Yeah. Artinya semakin jelas ini kita melihat lebih dalam lagi dari sisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 Pak ya tentang penerbangan itu sendiri ya dan hal-hal tentang ganti rugi ketika terjadi keterlambatan pesawat dirasa atau dinilai tidak adil bagi penumpang sebagai konsumen di sini. Nah, hal ini pun juga diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua MK Saldi Isra yang mempersoalkan jenis kompensasi yang diterima penumpang ketika pesawat mengalami keterlambatan jadwal penerbangan atau delay, bahkan terasa dinilai kompensasinya yang sudah ada tidak adil untuk penumpang. Anda menilai bagaimana pernyataan Wakil Ketua MK yang menyoroti permasalahan ini, Pak?
0: Kami tentunya sangat apresiasi dan bersyukur tentunya bahwa ada perhatian serius dari Majelis Mahkamah Konstitusi dan khusus dari statement dari pada Majelis Hakim Saldi Isra.
1: Yeah.
0: Nah ini kan harap kita bersama tidak hanya kami. Nah kami ini kan hanya mewakili mungkin seluruh masyarakat Indonesia lah ya. Harapannya dengan perhatian daripada Mahkamah Konstitusi, semoga ini menjadi harapan baru dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini.
1: Iya, iya, iya. Ini undang-undang kan tahun 2009 ya Pak ya, artinya sudah 17 tahun berlaku di Indonesia terkait dengan undang-undang penerbangan ini. Menurut Anda, kenapa kok selama itu aturan kompensasi yang minimalis ini bisa bertahan tanpa ada perubahan yang berarti ini Pak?
0: Nah, saya tidak ingin berspekulasi tetapi saya juga tidak paham. Padahal ini sangat penting ya. Ini menyangkut kemaslahatan banyak orang kan begitu.
1: Yeah.
0: Adapun sampai berlama-lama begini tidak ada evaluasi, ya saya tidak bisa menjawab itu secara spesifik.
1: Oke, okay, baik. Nah, pengalaman Anda Pak Hamudin, pernah tidak sih alasan yang disampaikan pihak maskapai akibat atau ya delay itu terjadi karena apa? Dan ya, dari amatan Anda, nggak usah disebutkan namanya, apakah memang keterlambatan ini selalu didominasi oleh salah satu maskapai, beberapa maskapai, atau rata-rata semua maskapai juga ini? Gimana?
0: Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan maskapai mana atau perusahaan mana, ya benar, kita sama-sama tahu bahwa yang sudah menjadi langganan ya, mana saja itu. Kembali pada intinya, apa sih sebenarnya penyebab, kenapa iya. sih? Dan begitu. Nah ini yang kita tidak paham, karena pada dasarnya ketika kita misalkan lagi menunggu di bandara ini, tiba-tiba ada pengeras suara memberitahukan bahwa penerbangan dari sini dengan nomor sekian ditunda.
1: Yeah.
0: Begitu.
1: Yeah.
0: Apa alasan? Biasanya sangat klasik, biasanya itu karena masalah operasional dan faktor cuaca. Nah

0: kursi lagi, pesawatnya lagi rusak ini, atau penyetirnya lagi rusak, lantas kemudian dikatakan masalah cuaca atau masalah profesional, misalkan administrasi juga, hingga berbagai kendala lainnya, kan begitu. Jadi ini abstrak sekali, kita tidak dapat kepastian apa sebenarnya.
1: Ya, artinya penyebabnya itu tidak disampaikan atau tidak diinformasikan secara konkret kepada penumpang, begitu ya Pak ya?
0: Benar, tidak konkret. Jadi kita hanya mendengar, jadi ya sebagai pendengar yang setia saja.
1: Iya, iya, iya. Nah, seperti apa bentuk ganti rugi yang diharapkan atau yang menurut Anda ideal, yang adil, yang memang sedang diperjuangkan dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi kali ini, Pak Mudin?
0: Kita tidak ingin juga tendensius kepada perusahaan-perusahaan ya. Kita tentu apresiasi kan pentingnya ini maskapai, tapi setidak-tidaknya ketika terjadi hal-hal seperti ini, mohonlah sekiranya apple to apple lah, gitu loh.
1: Oke. Sebanding ya dengan kerugian yang dialami oleh penumpang itu sendiri.
0: Nah,
1: menurut Anda lebih baik berupa uang tunai yang sebanding atau pengalihan penerbangan secara gratis menjadi poin yang dalam tuntutan yang Anda sampaikan ini?
0: Baik, kalau kembali ke nilai materialnya, seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini tidak bicara sebenarnya berapa nilai dari materi. Tadi kan saya sampaikan bahwa ketika kita punya urusan di satu tempat, lantas kerugian yang diakibatkan malah lebih jauh lebih besar, kan begitu. Setidak-tidaknya misalkan kita dapat informasi yang konkret tadi itu, karena kalau memang alasan operasional, kendala-kendala penerbangan, tentu kita juga kan harus memprioritaskan namanya keamanan. Nah, informasi seperti itu yang sebetulnya harus kita dengar dengan jelas dan resmi. Soal ganti kerugian, saya pikir itu ya relatif lah.
1: Oke. Kalau ke MK itu kan bicaranya berarti menguji undang-undang ya, Pak ya, di sini ya. Dari warga negara kepada atas undang-undang yang ada. Nah, kenapa jalur ini yang ditempuh, yang dipilih, kok nggak memilih atau mengirimkan seperti somasi lah katakanlah, atau pernyataan komplain tertulis ke kementerian yang membawahi penerbangan ini, Pak Mudin?
0: Baik, pertama kenapa harus ke MK, karena kita tahu bahwa memang itu kan kewenangan MK terhadap pengujian undang-undang terhadap konstitusi, kan begitu. Dan kita memikirkan bahwa inilah jalan sesuatunya yang lebih memang relevan. Nah, kenapa tidak kemudian mengambil langkah seperti somasi dan menyurat kepada instansi yang terkait? Saya tidak ingin berbicara soal birokrasi bagaimana faktanya, kan begitu. Kita akan komplain, kita menyurat juga, kita tidak dapat kepastian apa jawaban dan apa solusi daripada komplain yang kita ajukan.
1: Kalau respon mungkin atau dukungan dari masyarakat luas seperti apa ini yang Anda ketahui, yang Anda, yang disampaikan langsung ke Anda dan teman-teman?
0: Cukup banyak ya. Jadi ada yang mengatakan terima kasih, teman-teman, bapak-bapak sudah mewakili kegelisahan kami, saya, keluarga selama ini, begitu. Semoga usaha bapak-bapak di MK sana berhasil.
1: Kalau saya baca kemarin ya sidangnya ini ya, dan ada beberapa poin penjelasan dari pihak DPR atau pemerintah. Nah, dari poin penjelasan itu mana mungkin yang menurut Anda perlu dikritisi atau perlu mendapatkan penjelasan atau diskusi lebih dalam lagi, Pak?
0: Ya, diantaranya yang disampaikan kemarin itu kan memang kemarin masih kesempatan kepada pemerintah yang memberikan keterangan, sementara DPR sudah dua kali ini. Nah, menurut kami apa yang disampaikan oleh pemerintah kemarin itu bersifat teknis dan normatif, kan begitu. Kan mengenai tata cara atau aturan yang itu tadi, kerugiannya sudah diatur kok. Kalau terlambat sekian jam sampai berapa jam, maka maksimal 300.000. Kalau yang kecil-kecil ya dapat air minum, dapat air snack, begitu. Nah, itu dikatakan bahwa sudah diakomodir. Padahal bukan itu yang diinginkan.
1: Tapi ada suara juga, ada kekhawatiran dari beberapa pihak. Jangan-jangan nanti ketika ini dikabulkan, pihak maskapai akan menaikkan harga pesawat untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Gimana itu, Pak?
0: Nah, jika memang demikian, saya pikir itu kan perlu pembahasan ya, apakah memang itu jadi itu relatif lah, itu seperti apa nantinya itu. Yang penting keamanan itu yang terpenting, kita harus jaga juga. Tapi soal bagaimana hak konsumen juga, dan itu memang kan konstitusi mengatur hak kita sebagai warga.

0: negara untuk itu.
1: Oke, pesan yang mungkin bisa Anda sampaikan malam hari ini kepada pendengar kami, kepada masyarakat atau seluruh pengguna jasa penerbangan di Indonesia yang mengalami hal serupa atau memiliki pengalaman yang sama juga ini, Pak. Silakan.
0: Mungkin begini ya, kami hanya meminta mungkin support entah dalam segi moral saja, memberikan perhatian bahwa apa yang kami lakukan di MK ini, seperti yang saya katakan tadi, ini gagasan inisiasi daripada Bapak Boris Mangalisa Segala, Ferdinand Tohayan, dan enggak harapannya bahwa masyarakat juga bisa bersabarlah, kan begitu. Kalaupun tadi seperti disinggung bahwa bagaimana kemudian nanti ada mungkin kenaikan harga pesawat, kan begitu. Nah, kita menyesuaikan saja, yang penting bersabar, dan harapan dia kami juga kepada MK bahwa ya setidak-tidaknya agar hasilnya nanti dapat memperkuat perlindungan hukum bagi penumpang sekaligus menolong terciptanya tata kelola penerbangan yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas.
1: Amin. Pak Amudin Laya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kami tunggu update dari isi gugatan ataupun proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Pak Amudin. Salam sehat. Ya.
2: Catatan peristiwa.
3: Timur Timur masuk menjadi provinsi ke-27 sejak 17 Juli 1976 dengan Dili sebagai ibu kotanya. Wilayah ini sebelumnya menjadi bagian Portugal selama 450 tahun. Namun setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia dan merubah nama daerah tersebut menjadi Timor Leste. Hari Keadilan Sedunia atau Day of International Criminal Justice dilatar belakangi oleh penandatanganan Statuta Roma pada tanggal 17 Juli 1998. Statuta Roma berfokus melindungi orang-orang dari kejahatan genosida, agresi, perang, serta kejahatan kemanusiaan lainnya. Selain itu, terdapat sebuah peristiwa bersejarah di Kamboja, di mana terjadi pembantaian akibat dari Perang Dunia Kedua.
1: Kompensasi pesawat delay tidak cukup dengan makanan ringan. Beberapa pihak mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Penerbangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Bahkan hal ini pun juga disoroti oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan pengamat aviasi, Alvin Lee. Pak Alvin Lee, apa kabar Pak?
4: Baiklah.
1: Iya, ingin mendapatkan pandangan Anda Pak, terkait dengan kompensasi pesawat delay yang dinilai tidak cukup dengan makanan ringan. Hal ini diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak. Sebenarnya Anda melihat bagaimana sih Pak aturan kompensasi delay di Indonesia ketika dibandingkan dengan standar internasional yang berlaku Pak? Ada nggak itu Pak?
4: Kalau standar internasional sebenarnya tidak ada. Jadi masing-masing negara itu bisa mengatur sendiri-sendiri tergantung dari kebiasaan di negaranya.
1: Okay.
4: Bahkan ada yang tanpa kompensasi, ada juga yang diberi jalan keluar. Kalau memang delay-nya lama, bisa dikembalikan uangnya. Okay. Atau dipindahkan ke penerbangan lain. Jadi tidak semua negara itu memberikan kompensasi. Saya sendiri menilai kompensasi itu kan ganti rugi ya. Tapi saya menilainya ini bukan ganti rugi. Ini adalah sebagai mengimbangi ketidaknyamanan. Sebab kalau ganti rugi itu nanti kan hitung-hitungan ruginya seberapa kan.
1: Iya. Artinya mengimbangi ketidaknyamanan. Seperti apa ya? Yang idealnya ini Pak, mengimbangi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang itu Pak.
4: Ya, saya perhatikan di Indonesia ini kan ada aturannya ya, kalau delay lebih dari 30 menit harus diberi minum. Kemudian kalau lebih dari 1 jam diberi snack, dan terus bertingkat ya sampai dapat makanan berat, sampai dapat pengin apa, kalau memang delay-nya lebih dari sekian jam itu penginapan dan sebagainya. Nah, saya melihat ini memang tidak akan pernah ketemu maunya penumpang bagaimana, maunya maskapai penerbangan bagaimana. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua delay itu bisa dibebankan kepada maskapai penerbangan, misalnya kepadatan lalu lintas udara, sehingga take off landingnya lama ya. Okay. Kemudian kondisi cuaca itu tidak sederhana. Misalnya kita mau terbang dari Jakarta ke Manado, lama penerbangan sekitar 4 jam misalnya. Nah, ketika akan berangkat dari Jakarta, ini penerbangannya ditunda dengan alasan cuaca buruk. Padahal cuaca di Jakarta baik, tapi cuaca di Manado-nya diperkirakan 4 jam kemudian itu akan terjadi badai di sana. Jadi bisa saja berangkatnya ditunda agar tibanya di Manado di sana ketika badainya diperkirakan sudah lewat, daripada tetap berangkat dari Jakarta tepat waktu tapi di Manado-nya tidak bisa mendarat kan. Itu kan lebih tidak nyaman. Kemudian juga ada hal-hal seperti yang di luar kendali maskapai penerbangan, keterlambatan atau kelambanan pengisian bahan bakar, itu kan bukan dari maskapai penerbangan kan. Ada hal-hal seperti itu. Nah, ini yang perlu kejelasan. Bagi saya ya, yang saya perkirakan berdasarkan masukan dari banyak penumpang yang pernah mengalami delay, ini pada umumnya kecewa ketika terjadi delay itu petugas pasasi dari maskapai itu justru menghilang, nggak ada, tidak di tempat. Jadi tidak ada informasi yang jelas kenapa delay, kemudian delaynya berapa lama. Atau memberikan informasinya transparan, diberitahu delay-nya 30 menit, nanti 20 menit kemudian delay-nya diperpanjang lagi jadi 45 menit, terus mundur lagi. Nah, hal seperti ini yang membuat penumpang itu marah, karena tidak ada kejelasan kapan akan berangkat.
1: Okay.
4: Kalau ada kejelasan, penumpang yang terdampak ini kan misalnya bisa UTS, saya nggak bisa nunggu 2 jam lagi, saya mau cari penerbangan lain yang bisa berangkat sekarang misalnya, itu kan masih ada solusi. Tapi kalau diundur itu yang membuat penumpang marah, gitu mas.
1: Oke, kalau itu dikatakan pengganti ketidaknyamanan, nah memang ada hal-hal yang memang tidak bisa dilimpahkan, itu adalah kelalaian dari maskapai. Tetapi ada tidak, lantas bagaimana menetapkan standar nilai yang adil untuk menebus ketidaknyamanan penumpang dari atau dampak waktu yang terbuang tadi nih Pak, gimana?
4: Itu juga nggak ada standarnya. Saya sendiri juga tidak sekali dua kali mengalami delay ya. Dan ketika diberi minuman, diberi makanan gitu, saya buka, saya juga nggak berani minum, nggak berani makan. Karena apa? Minumannya manis, makanannya semuanya mengandung karbohidrat tinggi. Bagi orang yang sudah menjelang kena diabetes atau gula darah tinggi seperti saya ini, gula darahnya udah tinggi. Saya nggak berani menyentuh pun nggak berani. Ya udah, saya cuma menghargai niat baiknya saja, ya saya berikan pada orang lain gitu. Nah, seperti ini kan juga diberi kompensasi seperti itu pun nggak bermanfaat bagi saya. Tapi ya, makanya tadi saya menyampaikan itu sampai kapanpun antara penyelenggara angkutan dan penumpang itu akan sulit ketemu. Penyelenggara angkutan, bagi penyelenggara angkutan itu juga berat loh, memberikan makanan, minuman, kali misalnya sekali satu pesawat itu ada 120 penumpang aja, dikalikan kan. Itu biayanya tidak kecil, belum lagi nanti kalau sudah delay 4 jam 300.000.
1: Itu ada ketentuannya itu ya Pak ya.
4: Betul.
1: Pak Alvin, kalau tadi Anda katakan bahwa seringkali penumpang kecewa ketika delay tidak mendapatkan informasi dari pihak maskapai atau bahkan petugasnya tidak ada di tempat ini Pak. Nah, ada tidak Pak aturan yang bisa mempertegas itu, kewajiban maskapai untuk wajib memberikan informasi yang sedetil-detilnya transparan kepada penumpang?
4: Kalau itu sebenarnya ada, sebenarnya ada, tapi Pak, implementasinya yang tanda tanya.
1: Implementasinya.
4: Iya, sebab petugas pasasi ini adalah yang memproses kita check-in, kemudian yang memproses kita boarding. Itu kan mereka memang pakai seragamnya maskapai penerbangan. Tapi sebetulnya mereka bukan pegawai maskapai penerbangan, mereka ini adalah pegawai dari perusahaan ground handling.
1: Iya, iya.
4: Nah, seringnya mereka ini juga tidak diberi informasi yang lengkap dan memadai oleh maskapai penerbangan. Dan mereka juga tidak diberi kewenangan untuk menawarkan solusi. Jadi bagaimanapun ini kembali ke maskapai penerbangannya. Seharusnya maskapai penerbangan itu kan di setiap bandara selalu ada station manajernya. Nah, station manager inilah yang harus selalu standby ketika ada penerbangan. Begitu terjadi gangguan, delay atau cancel, bahkan station manager ini harusnya datang menyelesaikan, bukan petugas pasasi yang tidak punya otoritas, yang tidak punya informasi lengkap yang di depan. Nah, petugas pasasi ini merasa juga mereka ini bukan pegawainya maskapai penerbangan. Daripada dimarahin orang, dimaki-maki, ya sudah menghilang.
1: Tapi Pak Alvin, selama ini bagaimana Anda mengamati peran dan fungsi station manager yang Anda katakan tadi seharusnya ada di setiap bandara, ya, yang sewaktu-waktu dibutuhkan atau kapanpun dibutuhkan penumpang hadir dan memberikan penjelasan, Pak?
4: Iya, ini tergantung juga dari maskapai penerbangannya. Ada maskapai penerbangan bahkan yang menungguin setiap mobilitasnya tinggi. Jadi kalau ada beberapa penerbangan yang boarding hampir bersamaan, dia juga keliling memastikan antreannya tertib, kemudian juga tidak ada masalah dengan penumpang dan sebagainya. Jadi ketika terjadi delay pun juga ada di tempat. Tapi ada maskapai yang juga manajernya juga siluman juga gitu.
1: Artinya kan begini, Pak, ya, alasan yang kerap kali diterima penumpang kan alasannya teknis, cuaca. Nah, sampai pada titik mana masyarakat atau penumpang itu bisa membedakan mana delay yang murni karena faktor-faktor tadi yang memang tidak bisa dihindari, dan mana delay yang bisa jadi itu adalah kelalaian dari maskapai, Pak?
4: Nah, disinilah peran dari regulator. Regulator ini yang perlu mengatur lebih detail, ya. Misalnya kalau ini adalah delay disebabkan karena cuaca, itu harus ada keterangan resmi dari Airnav, dari ATC, karena ATC yang mendapatkan informasi tersebut dari BMKG. Sehingga yang memberikan itu adalah station manager harus bisa menunjukkan pernyataan dari Airnav bahwa ini ditunda karena ada masalah cuaca. Kalau tanpa itu ya bisa berkelit macam-macam kan. Ya, karena manajer bandara pun tidak berwenang untuk intervensi ke sana. Yang berwenang adalah otoritas bandara sebagai kepanjangan regulator itu.
1: Atau ada tidak, Pak, pihak yang memang melakukan pengawasan terkait hal ini? Jadi betul-betul penumpang mendapatkan informasi yang benar.
4: Iya, kalau pengawasan terhadap operasi penerbangan itu adalah otoritas bandara. Nah, otoritas bandara ini misalnya otoritas yang outbound yang di Jakarta ini, ya. Outbound di Jakarta ini mengawasinya bukan hanya Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim, tapi juga Kertajati, Bandung, Lampung, Palembang, itu masuk semua. Nah, itu memang kepala outbound-nya ada di Jakarta, tapi di setiap bandaranya tentunya kan ada staff-nya, staff outbound yang berada di tempat. Nah, inilah yang mereka yang seharusnya melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Kalau yang di Jawa Timur itu, yang di Surabaya misalnya, ya, outbound Surabaya itu malah nyebrang pulau, Nah itu kan nggak mungkin kepalanya muter di berbagai bandara, tapi pasti ada petugas-petugas yang ditempatkan di berbagai bandara itu di bawah pengawasan Kaotban itu.
1: Iya, baik, Pak Alvin, kembali ke gugatan yang sedang dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini, Pak ya. Seandainya itu dikabulkan, Pak, dampaknya apa, Pak? Jangan-jangan nanti harga tiket naik ini, Pak? Atau mungkin ada plan lain yang bisa diterima dalam sidang itu dari apa yang tadi Anda sampaikan dalam penjelasannya ini, Pak? Iya. Gimana?
4: Kalau kompensasi itu dinaikkan lagi, saya khawatir harga tiket pasti naik. Karena maskapai penerbangan pasti akan juga menghitung resikonya mereka kan, dan memasukkan lagi itu sebagai unsur biaya, bisa juga diasuransikan gitu. Mungkin yang dapat dilakukan sekarang adalah pertama pengawasan yang lebih ketat, kedua adalah pembinaan dari Kementerian Perhubungan terutama terhadap maskapai-maskapai yang punya rekam jejak delay management-nya buruk. Delay management ini bukan tidak pernah delay. Tidak ada maskapai penerbangan yang tidak pernah delay. Delay management ini adalah ketika terjadi delay, bagaimana mereka memitigasi dampaknya itu. Nah, ini yang buruk-buruk inilah yang dikenakan pembinaan. Saya menggunakan tanda kutip pembinaan, ya. Itu bisa kena sanksi, sekalian kena denda, atau mungkin pengurangan rutenya itu. Kemudian sebagai penumpang, saran saya adalah ketika kita memilih maskapai penerbangan, jangan hanya melihat harganya murah. Kita juga cermati rekam jejaknya bagaimana, delay-nya seperti apa, dan ketika terjadi delay bagaimana perlakuan mereka. Enggak susah-susah amat sih, di Indonesia maskapainya juga dihitung dengan jari juga cukup kan, dan kita kurang lebih tahu lah, ah yang ini jagoan delay, yang ini jarang-jarang delay, oh kalau yang ini kalau delay manusianya menghilang, itu rekomendasi teman-teman juga tahu kan itu kan.
1: Iya, baik.
4: Dan saya juga menyarankan kita membeli asuransi perjalanan.
1: Asuransi perjalanan.
4: Ini juga saya lakukan. Iya, saya membeli asuransi perjalanan yang sifatnya tahunan, karena frekuensi terbang saya ini cukup banyak, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu ada kompensasinya tersendiri ketika kita misalnya terbang, penerbangan delay, akibatnya penerbangan lanjutan kita itu kita ditinggal. Itu kita dapat kompensasi juga.
1: Ada kok.
4: Asuransinya. Iya.
1: Antisipasi seperti itu ya. Baik.
4: Iya. Jadi kita sebagai konsumen kita juga harus pintar-pintar juga melindungi diri kita sendiri gitu.
1: Baik. Ya, Pak Alvin Lee, terima kasih banyak ya, Pak, untuk perbincangannya di Pro 3, Pak. Salam sehat, Alvin.
4: Terima kasih.
1: Demikian tadi pengamat aviasi Alvin Lee.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote, mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpai saudara mengantarkan siaran untuk hari ini, yaitu di hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar kita tentunya di pagi hari ini seperti biasa bakal mengawali dengan mutiara pagi agama Islam. Setelah itu kita masuk di warta berita NTT pagi dan rote pagi ini. Setelah itu rote menyapa. Dan hari ini di hari Jumat ya, kita bakal masuk di Halo RRI nanti di pukul 10 hingga pukul 11 ya. Dan acara-acara kami requestannya seperti Prodangdut bisa Anda dengarkan pendengar semua di siang hari, dan setelah itu di malam hari ada Ruang Rindu. Di hari ini di edisi 17 Juli kali ini di siang harinya Anda bakal ditemenin sama Yona Sape. Malam harinya bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang bakal menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti tentunya. Pendengar, jangan kemana-mana, kita bakal bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk Mutiara Pagi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Bis

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul 'adzim. Al-ayah. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa setiap saat kita rasakan. Kesehatan yang Allah berikan merupakan karunia Tuhan yang sangat indah sekali. Kesempatan yang Allah beri merupakan kado terbaik dari Ilahi yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja dan berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat, yakni menyikapi musibah. Sebagaimana firman Allah yang saya bacakan tadi, yakni Allah abadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap nyawa, setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan akan aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan akhirnya kepada Allah semuanya akan dikembalikan. Memang hidup ini, sebagaimana kita perhatikan, hidup adalah untuk menjalani ujian Tuhan. Ujian kadang-kadang ada ujian berupa kebaikan, berupa kenikmatan. Sudah tentu kalau ujian berupa kenikmatan, semua orang akan senang dibuatnya. Dan itu harus kita syukuri. Karena setiap kenikmatan itu Allah datangnya dari Allah untuk menguji kita. Apakah hanya kita girang saja atau senang saja? Hanya berhenti pada itu saja? Atau kita kesenangan itu kemudian kita syukuri, lebih mendekatkan diri kita pada Allah? Kalau itu yang terjadi, maka sungguh beruntunglah orang beriman karena dia telah lolos dalam ujian. Tetapi ketika ujian berupa musibah, ini yang banyak orang kadang-kadang mengeluh. Banyak orang kadang-kadang berputus asa, kehilangan harapan. Padahal itu ujian Allah yang harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. Karena hanya kesabaranlah yang akan bisa mengatasi ujian musibah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan persoalan musibahnya besar, tetapi bagaimana kita menyikapi musibah yang besar itu dengan penuh kesabaran. Sehingga kalau setiap musibah, kalau setiap sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, itu kita pikirkan dengan otak kita, maka manusia akan banyak yang stres. Manusia banyak yang akan kehilangan keseimbangan. Manusia banyak yang merasa dirinya kehilangan harapan, karena betapa tak mampunya ujian yang ia hadapi. Tetapi sebagai orang beriman, kalau ia sikapi dengan penuh kesabaran, insya Allah kesabaran itulah yang akan bisa mengatasi ujian yang dihadapi dengan sebaik-baiknya. Sehingga di Al-Quran disebutkan, wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang yang sabar ketika dia mendapatkan ujian Tuhan. Maka kesabaran itulah, bagaimana sikap sabar yang benar, apakah pasif atau diam? Tidak, tetapi mengembalikan bahwa musibah, ujian yang kita hadapi itu berasal dari Allah.
Allah ingin menguji kita, apakah dengan ujian itu kita sabar atau kita mengeluh atau bahkan kehilangan harapan. Kalau orang beriman, insya Allah dia akan menghadapi ujian itu dan penuh kesabaran. Mengembalikan bahwa setiap ujian musibah itu hakikatnya adalah dari Allah. Jadi kita kembalikan kepada Allah, mudah-mudahan Allah, ujian yang kami hadapi saat ini, Engkau berikan jalan sehingga ujian ini bisa kami hadapi dengan sebaik-baiknya. Idza asabatum musibah qalu innallaha wa inna ilaihi rajiun. Jadi seorang muslim, orang yang beriman, ketika menghadapi musibah, maka ia kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepadanya. Apabila sikap ini yang kita ketengahkan, yang kita hadapi, insya Allah seberat apapun musibah, kalau kesabaran yang dimunculkan, orang beriman insya Allah akan bisa melewati ujian berupa musibah itu dengan sebaik-baiknya.

akan mendapatkan satu ampunan dari Allah. Warahmatun, yang kedua akan dilimpahi rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, di samping itu Allah juga akan membimbing mereka di dalam bimbingannya, dalam petunjuknya. Subhanallah, luar biasa sekali. Oleh karenanya, mari kita sadar bahwa tidak ada ujian yang berat sebetulnya kalau kita sikapi dengan kesabaran. Insyaallah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menguji seseorang melewati batas kemampuannya. Semuanya sudah terukur. Apakah kita dengan ujian itu lebih dekat kepada Allah atau mengeluh semakin jauh dari Allah? Jadi orang yang beriman, insyaallah dia akan memilih, karena musibah itu bagian dari ujian, maka dia tetap selalu mendekat pada Allah. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, jadi mari kita maknai ujian itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Misalnya ketika anak kita sakit, jadi sikap orang tua harus sabar, tetapi sekaligus juga dia harus berusaha, berikhtiar. Jadi sambil tenang, kemudian bawa anak itu ke para medis, ke rumah sakit atau ke dokter. Karena ini ujian dari Allah. Ini namanya ujian, kemudian sabar dan terus berikhtiar. Selalu apa? Di samping ikhtiar juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Insyaallah sifat dan sikap yang seperti ini itu akan menyebabkan datangnya tiga penghargaan Allah tadi, yaitu Allah akan berikan pengampunan, Allah akan berikan rahmat, dan Allah akan berikan petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang sabar dalam menyikapi musibah. Jadi orang beriman adalah orang yang sangat luar biasa. Ketika ujian kenikmatan yang ditimpakan, maka dia bersyukur, dan syukur itu kebaikan. Ketika musibah yang ditimpakan, dia akan bersabar, dan sabar adalah kebaikan. Allah wa basyir sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar ini akan mendapatkan ampunan, rahmat, dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita kaum muslimin mudah-mudahan akan senantiasa selalu tetap memiliki iman yang kuat ketika diuji, baik ujian berupa kenikmatan maupun ujian berupa musibah. Kenikmatan kita bersyukur, ketika musibah yang kita hadapi adalah kita dengan bersabar. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," minta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa. Dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama sebanyak 5 kali. Dan kau telah hilang kesabaran serta marah." Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. "Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu.
Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan. Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudaraku, begitu banyak orang yang sibuk menata rumah agar tampak indah, megah. Menata taman agar tampak nyaman. Atau menata penampilan agar penuh pesona menawan. Tetapi kenyataan, betapa sulitnya membuat hidup ini bahagia dan mulia. Walaupun segala telah punya, penyebabnya adalah kita tidak pernah punya waktu dan kesungguhan untuk menata hati. Padahal hati inilah raja yang menguasai tubuh kita. Jikalau hati tak ditata, maka hidup pun akan mudah nestapa. Hari-hari akan menjadi sengsara dan bisa terpuruk. Menjadi manusia yang hina dan nista. Jagalah

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya, Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong, Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi.

Tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. Tapi papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka. Anggi, Anggi, sekali lagi papa bilang ya, lain kali. Hah? Lain kali. Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis Anggi mulai menjauh. Iya deh, lain kali ya pa, lain kali. Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, kapan-kapan kalau papa ada waktu bacain ya pa. Tapi papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar. Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, tapi kalau bisa bacanya yang keras ya pa, supaya Anggi bisa dengar. Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kalau terkait dengan kenaikan harga khususnya Pertamax ini, kita sementara dalam proses untuk penyesuaian kembali harga eceran tertinggi head yang sementara masih dalam proses.
2: Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Yang pertama, Dinas Koperindak Rotendao siapkan penyesuaian head Pertamax untuk cegah kenaikan harga eceran yang tidak wajar. Yang kedua, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Cina yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu.

0: Dinas Koperindak Rotendao siapkan penyesuaian head Pertamax untuk cegah kenaikan harga eceran yang tidak wajar. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tengah menyiapkan penyesuaian harga eceran tertinggi atau HET bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Langkah tersebut dilakukan menyusul beberapa kali penyesuaian harga dari Pertamina dalam beberapa bulan terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao, Adri Tine kepada RRI mengatakan hingga saat ini penyesuaian HET masih dalam proses pembahasan sehingga belum ditetapkan secara resmi.
2: Kalau terkait dengan kenaikan harga khususnya Pertamax ini, kita sementara dalam proses untuk penyesuaian kembali harga eceran tertinggi HET yang sementara masih dalam proses, memang belum ditandatangani karena sudah dalam tahun ini saja pun sudah ada beberapa kali kenaikan, termasuk kan di bulan apa itu kan ada kenaikan yang Pertamina DX kan, kita ada penyesuaian HET tapi masih berproses sehingga belum selesai.
1: Adri menjelaskan selama HET baru belum ditetapkan, harga Pertamax di tingkat pengecer masih bervariasi. Bahkan terdapat oknum pedagang yang diduga memanfaatkan keterlambatan distribusi akibat cuaca buruk untuk menaikkan harga jual kepada masyarakat. Menurutnya apabila ditemukan pelanggaran di lapangan, petugas akan memberikan pembinaan dan meminta pedagang membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi praktik tersebut.
2: Hanya sampai dengan sekarang kalau masih ada ditemukan, kalau harga bervariasi, ada yang memang jual kadang-kadang sudah memanfaatkan situasi dengan mungkin ketika ada keterlambatan kapal 1-2 hari akibat cuaca, namanya masyarakat, mereka langsung sengaja untuk tahan bahwa minyak tidak ada lagi di pasar, padahal sebenarnya minyak itu ada. Kalau kita lihat, kita turun, kalau tidak temukan, kita suruh mereka membuat pernyataan.
1: Pemerintah berharap penyesuaian HET dapat memberikan kepastian harga bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim perdagangan BBM yang lebih tertib dan adil di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas tanah baru yang kurang subur dan risiko kerusakan ekosistem menjadi tantangan petani mengolah lahan sawah baru. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
3: Percepatan sawah baru ini kami masih mengalami kendala, misalnya tanah belum subur ataukah kurang modal atau pengetahuan kami yang terbatas.
4: Kelompok tani Sulamanda di Kabupaten Kupang berharap adanya pendampingan penyuluh pertanian dengan tujuan untuk mengarahkan petani dalam memasuki dunia baru melalui program cetak sawah rakyat. Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Benyamin Kano kepada RRI mengatakan, kehadiran penyuluh pertanian akan memudahkan kelompok tani untuk bagaimana melihat tiga lapisan, mulai dari persiapan lahan hingga proses budidaya.
3: Di lokasi-lokasi yang baru, paling tidak mengalami kendala bagaimana memutuskan mata rantai antara hama dan penyakit untuk masuk ke dalam tanaman-tanaman yang dalam kurun waktu hanya 100-120 hari. Panen, yeah. Pasti membutuhkan penyuluh-penyuluh yang menampingi para petani di lokasi itu, baik itu penyuluh swadaya maupun penyuluh dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya untuk mengarahkan para petani dalam memasuki satu dunia yang baru.
4: Pelibatan petani pada program cetak sawah rakyat termasuk lahan yang akan digunakan, ditegaskan pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Sarlindo Lado, menjadi penting termasuk pemulihan varietas bibit padi sesuai dengan keadaan tanah agar tetap subur dan memberikan hasil maksimal.
5: Kebutuhan petani dalam hal ini kelompok tani Sulamanda terkait dengan bagaimana memilih varietas padi yang sesuai dengan keadaan tanah di sana, kemudian bagaimana cara seleksi benih waktu mau ditanam, kemudian bagaimana cara mengolah tanah supaya dia menjadi subur, kemudian petani butuh modal. Itu semua secara teknis kami mempunyai petugas-petugas handal di lapangan karena mereka merupakan ujung tombak dan itu adalah bagian dari tugas pokok dan fungsi para penyuluh.
4: Kehadiran penyuluh pertanian adalah mendampingi petani, memberikan pengetahuan terkait cara bertani yang baik, menyebarkan teknologi baru, dan membantu petani menyelesaikan masalah agar hasil panen meningkat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dandim 1604, Kupang. Letkol Infantri Didit Prasetyo Purwanto SE meninjau 3 titik jembatan yang akan dibangun Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang, Kabupaten Kupang. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senggi.
6: Kalau dari perintah Bapak Kasat, justru diperintahkan untuk Satgas ini membangun jembatan permanen. Artinya kita tidak akan bermain di gantung maupun di armco.
7: TNI Angkatan Darat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Di wilayah Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 3 jembatan yang segera dikerjakan. Satgas Jembatan Yon Sikon 13 karya Etmaka guna membuka kembali akses masyarakat di wilayah Amfoang. 3 jembatan tersebut yakni Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, serta Jembatan Noel Bisnaen, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleo Barat, dan Jembatan Kapsali, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang. Jembatan-jembatan tersebut menurut Dandim 1604 Kupang, Didit Prasetyo Purwanto, saat melakukan peninjauan lokasi pada Rabu 15 Juli 2026, akan dibangun dalam waktu sekitar 5 hingga 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Sebagai bagian dari program pemerintah yang didukung Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Dandim 1604 Kupang Didit Prasetyo Purwanto berharap pembangunan jembatan permanen menjadi solusi bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun mengalami kesulitan akibat rusaknya akses penghubung lintas kecamatan di Kabupaten Kupang.
8: Dengan dibangunnya jembatan yang ada di Amfoang Barat Daya ini, tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, yang dulunya masyarakat warga desa yang ada berada di sini yang terisolir dengan dibangunnya jembatan bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, baik itu dari desa ke kecamatan maupun dari desa ke kabupaten.
7: Selama proses pembangunan berlangsung, masyarakat masih memanfaatkan jalur sungai sebagai akses alternatif. Kondisi tersebut dinilai cukup berisiko, terutama saat musim penghujan. Karena itu Dandim 1604 Kupang berkomitmen akan terus mendampingi pelaksanaan pembangunan hingga selesai.
8: Kami selaku Dandim, selaku yang memiliki kewilayahan, akan selalu memonitoring, selalu mendampingi apabila ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Satgas Jembatan, kami selalu ada di tengah-tengah mereka.
7: Kepala Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur Aprianus Kono mengakui pembangunan jembatan oleh TNI menjadi harapan besar masyarakat terutama di musim penghujan.
9: Ini suatu harapan yang selama ini digumuli oleh kami masyarakat Desa Oelatimo dengan akses jembatan yang sudah terputus sejak tahun 2022 31 Desember.
7: Pembangunan 3 jembatan di wilayah Amfoang ini diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar konektivitas antar wilayah, serta mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Menanggapi polemik yang beredar di masyarakat terkait seleksi calon taruna Akpol Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak transparan, Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT melakukan aksi di Kota Kupang Kamis 16 Juli 2026. Berikut laporan Aris Lake.
10: Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT, Alfred Umbu Namuwali menyampaikan, aksi ini dilakukan untuk menyampaikan ketidakadilan yang terjadi di NTT, sebab adanya kecurigaan dan permainan dalam perekrutan calon taruna Akpol di NTT. Dalam aksi tersebut, Aliansi meminta Polda NTT dan Polri untuk melihat dan mengaudit kembali nama-nama yang lulus Akpol, sehingga putra-putri daerah bisa terakomodir.
11: Di Polda Nusa Tenggara Timur kita menekan keras bahwa Polda Nusa Tenggara Timur harus audit ke panitia rekrutmen, dan juga ke Polda Nusa Tenggara Timur dan juga Polri harus betul-betul melihat transparansi dan juga apakah hari ini akomodir masuk dari anak putra-putri Nusa Tenggara Timur atau tidak. Dan kita mau bahwa tarik kembali dari hasil yang kemarin dan juga adanya transparansi dari hasil-hasil itu untuk bagaimana masyarakat melihat bagaimana betul-betul yang dinyatakan bahwa transparansi itu betul-betul adil di Nusa Tenggara Timur.
10: Di samping itu juga Aliansi meminta kepada DPRD NTT agar tidak melihat persoalan seleksi calon taruna Akpol sebagai hal sepele, namun harus benar-benar melakukan tindakan yang tepat dalam upaya penyelesaiannya. Selain itu, menjadikannya sebagai perhatian dan keprihatinan dari DPRD NTT. Alfred menekankan agar DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait atas persoalan tersebut. Aliansi juga menuntut agar perekrutan Tamtama, Bintara, dan Akpol harus 100% putra-putri daerah dan 30%-nya putri daerah. Mereka menegaskan polemik ini menjadi catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan daerah, sehingga ke depan tidak terjadi lagi persoalan yang serupa. Merespon hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD NTT, Ana Wahakolin menyampaikan pihaknya setuju dalam upaya penyelesaian persoalan tersebut. Ia mengungkapkan perlu adanya perspektif yang dibangun bersama sesuai sila kelima Pancasila dalam perekrutan Taruna Akpol.
12: Itu sila hanya sekedar digaungkan, tetapi harus dieksekusi dalam sebuah tataran dan juga kebijakan yang ada di Indonesia, khususnya di Nusa. Terima kasih banyak ide yang brilian tadi. Tidak kita bicara tentang politik yang 30% di lembaga legislatif maupun eksekutif, tetapi juga dalam tataran implementasi ketika ada perimaan Taruni. Harus ada di dalamnya Taruni. Keberpihakan kita pada perempuan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Start awal yang baik terhadap, sekali lagi, terhadap perekrutan tidak hanya taruna atau calon yang polda, tapi juga mungkin di akmil dan lain-lain.
10: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, aksi yang dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP ini berlangsung secara kondusif. Masa membubarkan diri setelah berhasil bertemu perwakilan DPRD NTT. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang. Berikut laporan Andri Iskandar.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang, Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentas kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti, mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
14: Kegiatan bantuan pangan ini dilaksanakan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan dan meningkatkan akses terhadap pangan bagi masyarakat rawan pangan, serta mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sasaran penerima bantuan ini adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran atau tingkat kesejahteraan 10% terbawah atau DSIL 1, yang merupakan sasaran dari optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim.
13: Sementara itu, Bupati Kupang, Yosef Lede, berharap bantuan ini menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima program. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus mata rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa merah putih.
15: Pemerintah daerah di dalam intervensi bagaimana memberikan data Nah, kepada pemerintah pusat, sehingga lewat data itu maka NTT Terkhusus Kabupaten Kupang merupakan bagian atau daerah yang mendapatkan 2.500 bagi Kabupaten Kupang. Dan kita sangat berharap bahwa stimulan atau bantuan dari pemerintah pusat ini menjadi satu motivasi untuk kita terus bekerja untuk bagaimana kita keluar dari yang namanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
13: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA China yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Laporan Albertus Romario.
16: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Pos SAR Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
17: Baik, terima kasih. Selamat sore, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter pada koordinat 8 derajat 32 menit 50.59 detik sera, 119 derajat 49 menit 7.15 detik is, dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor penjabat memilih terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menelanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat, diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
16: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Sa Gingyang, akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lana Labuan Bajo, Yetu Laut Ye Lamek Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
18: Kami menemukan korban posisi lagi posisi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
16: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan.
19: Informasi olahraga.
0: KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda tahun 2026 di Kota Kupang, Jumat 17 Juli 2026. Rakerda ini merupakan forum strategis organisasi dan menyusun langkah-langkah pembinaan olahraga prestasi di NTT menuju tuan rumah PON ke-22 tahun 2028 NTT-NTB. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
20: Rakerda ini sangat strategis dalam langkah-langkah kita ke depan untuk melakukan berbagai strategi untuk pelaksanaan PON.
21: Sekretaris Umum KUNI Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 16 Juli 2026 menjelaskan, Rakerda ini diawali dengan rapat bersama KUNI Kabupaten Kota pada Senin kemarin, dilanjutkan dengan pra-Rakerda. Sekum KUNI NTT mengemukakan sejumlah agenda penting dalam Rakerda dimaksud.
20: Pertama, sudah pasti kita akan melakukan rencana kerja untuk KUNI kepengurusan 2025 sampai 2030. Kedua, teman-teman di KUNI Pusat akan menyampaikan berbagai hal, termasuk mereka menyampaikan peraturan organisasi PON, dan kemudian mereka menyinggung tentang bagaimana kesiapan NTT untuk PON, dan kemudian mereka memberi informasi semua tentang bagaimana pelaksanaan PON, penyelenggaraan PON, termasuk prestasi PON.
21: Alfons Theodorus selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT mengemukakan bahwa pola tuan rumah PON di Nusa Tenggara Timur adalah gotong royong antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ia menyampaikan, kabupaten kota yang menjadi tuan rumah PON akan menyediakan anggaran tersendiri untuk mendukung multi-event ini di NTT-NTB tahun 2028.
20: Teman-teman di kabupaten mensupport, dalam tanda petik, mereka support pakai APBD 2. Karena sinyal APBN ini kan sampai detik ini belum ada sinyal yang menyatakan APBN akan mendukung. Walaupun kita tahu di dalam SK tuan rumah PON sangat jelas pendanaan itu dari APBN ada.
21: Sekretaris Pengurus Provinsi Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Ambo berharap Rakerda KUNI NTT pada Jumat 17 Juli 2026 benar-benar menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempersiapkan diri menuju PON tahun 2028 baik sarana-prasarana maupun prestasi atlet. Agenda Rakerda NTT tahun 2026 di Kota Kupang meliputi pembahasan rancangan program KUNI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil Munaslub KUNI Pusat tahun 2006, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar di kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Dinas Koperindak Rotendao siapkan penyesuaian head Pertamax untuk cegah kenaikan harga eceran yang tidak wajar. Yang kedua, tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA China yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuhan Bajo. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru seni lihat, nyontek dulu.
2: Sudah dapat jawabannya.
1: Adik ibu guru, maaf bu.
2: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
1: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi hari ini? Senang sekali ada Dina dan juga
1: Alif Ndolu
0: menemani ya. Pendengar semua di acara kita
1: di Rote pagi ini.
0: Yes, dan kita bakal bagikan seperti biasa lah, menghibur pendengar semua dengan lagu-lagu yang menarik, plus juga ada
1: informasi dari portal kami rri.co.id.
0: Benar sekali. Oleh karena itu, untuk hari ini edisi
1: 17 ya, Jumat 17 Juli 2026.
0: Dan kami bakal kembali untuk memberikan informasi perkiraan cuaca ya. Yang pagi tadi, semalam itu sempat hujan juga. So, ya. Penasaran gak sih kira-kira informasi perkiraan cuaca hari ini itu apa? Jadi jangan kemana-mana, Dina bakal puterin nih ke Alif.
1: Iya.
0: Tapi sebelum Dina puterin lagunya, Dina pengen tanyain dulu, kira-kira kalau zamannya ke Alif itu lagu yang satu ini udah ada belum ya? Melompat lebih tinggi dari Shalom 7. Oh,
1: pas. Okay. Pas zamannya juga itu.
0: Pas zamannya. Oke, okay, baiklah, kita bakal dengerin sama-sama untuk Anda.

0: FM 92 kembali merari persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita bakal dengar informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026 di pukul 8 hingga tanggal 18 Juli 2026 di pukul 8. Dari Baalan, Duleko, Lobalain, Daunuse, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Tengah, dan Rote Timur, itu pagi hari dan siang harinya itu cerah berawan, malam hari dan dini harinya itu berawan tebal dengan suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk Alif dan teman-teman, ini kecepatan anginnya masih tinggi, 46 km per jam. Dan kelembabannya 60 hingga 95%. Informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 David Konstantin Saudalerote. Kami akan kembali ya, Kalip ya.
1: Iya.
0: Untuk menemani pendengar semua di acara kita, kita akan kembali dengan berbagai informasi terbaru dari portal kami
1: rri.co.id. Oh,

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di mana pun ada berada untuk hari ini, iya sih ya, di luar anginnya benar-benar kencang sekali. Jadi kalau bawa motor, mau nganterin anak sekolah, itu harus pelan-pelan aja. Makanya bangunnya lebih awal aja gitu ya, biar kalau ketong antar anak di sekolah, itu bisa pelan-pelan sampai sekolah ya. Yang penting selamatlah kitanya ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru karena udah bangun terlambat dan lain sebagainya gitu ya. Baiklah pendengar semua, di hari ini Dina akan memberikan informasi untuk Anda bagaimana caranya kita mencegah demam berdarah di tengah musim kemarau. Jadi ini informasi penting sekali untuk kita semua, bagaimana caranya begitu ya untuk kita bisa mencegah supaya kita tidak terkena yang namanya DBD ini gitu ya. Oleh karena itu, Dina mau mengajak kita semua untuk dengerin di RRI Pro 1 Rote, karena setelah ini nih Dina akan kembali langsung memberikan informasinya. Tapi Dina bakal puterin dulu ada Olivia Dan, Man I Need untuk Anda.

watch me party on you, yeah. Abang Sumiladu, aku balik ke RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita membicarakan mengenai tentunya musim kemarau yang sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah ya. Dan padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti ini tetap dapat berkembang biak meski curah hujan itu menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Nah, suhu udara yang hangat itu membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat dan mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air bak mandi, terus toren, ember, maupun juga wadah lainnya itu cenderung stabil karena tidak terguyur hujan gitu ya. Kondisi tersebut menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik nyamuk. Malah dari berbagai sumber, ini ada beberapa cara nih untuk kita bisa mencegah demam berdarah saat musim kemarau berlangsung. Yang pertama, gerakan 3M plus. Gerakan 3M meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah penyimpanan air, serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut menjadi upaya utama ya untuk memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Selain menerapkan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus seperti menaburkan larvasida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Dan penerapan 3M plus secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk tersebut. Nextnya adalah membersihkan tempat penampungan air di rumah kita. Terus juga melindungi diri dari gigitan nyamuk itu penting banget ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian berlengan panjang atau memakai kelabu saat tidur. Jadi langkah ini membantu mengurangi kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus dengue ini ya. Jadi perlindungan tambahan dapat dilakukan dengan memasang kawat kasa pada pintu maupun ventilasi rumah. Jadi nyamuk akan sulit masuk ke dalam ruangan jika aksesnya itu dibatasi. Menjaga daya tahan tubuh kita, wah ini penting sekali ya. Dan juga cara terakhir adalah segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala-gejala yang mengarah pada DBD ya. Gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam yang tidak boleh diabaikan. Tentunya, Bapak Ibu ya. Baiklah, jangan kemana-mana di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92 kembali bayar dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nasi merah ini adalah salah satu jenis karbohidrat yang cocok untuk dikonsumsi dengan berbagai makanan.

0: mulai dari sayuran misalnya hingga daging ya. Jenisnya pun juga tentunya beragam, macam-macam seperti nasi putih, nasi merah. Itu menurut Sharon Health pada Rabu kemarin waktu setempat ya, ini mengatakan bahwa nasi merah ini terbuat dari biji-bijian yang utuh dan dianggap lebih sehat daripada nasi putih. Jadi satu cangkir beras merah butir panjang yang dimasak itu mengandung 248 kalori, 1,96 gram lemak, 8,8 miligram natrium, 51,7 gram karbohidrat, 3,23 gram serat, 0,485 gula tambahan, dan protein sebesar 5,54 gram. Nasi merah yang dimasak juga mengandung antara 10% hingga 27% dari target harian selenium, tembaga, fosfor, dan beberapa vitamin B. Sedangkan beras merah kaya akan vitamin dan asam lemak esensial. Satu cangkir itu dapat memberi Anda setidaknya 85% dari kebutuhan mangan harian kita. Jadi mangan ini bermanfaat untuk mengkonsumsi fungsi kekebalan tubuh ya, reproduksi dan juga tulang yang kuat. Anda juga akan mendapatkan lebih dari 20% kebutuhan magnesium harian. Jadi yang penting untuk fungsi otot dan saraf, produksi DNA kita, dan pengaturan gula darah dan tekanan darah. Jadi manfaatnya bagi tubuh itu apa, Dina? Jadi manfaatnya itu banyak banget ya. Jadi sebuah penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan beras putih, beras merah mungkin tidak terlihat ya dengan penambahan berat badan. Tapi beras merah ini juga dapat meningkatkan tingkat metabolisme basal Anda, yang berarti Anda membakar lebih banyak kalori saat duduk atau bersantai. Jadi beras merah yang mengandung biji-bijian utuh ini kaya akan antioksidan seperti senyawa fenolik, flavonoid, dan juga antosianin. Dan antioksidan adalah molekul yang kuat ya dalam makanan nabati yang dapat mencegah atau menunda beberapa jenis kerusakan sel. Senyawa fenolik khususnya dikenal melindungi sel dari kerusakan yang terkait dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, obesitas, kanker, dan juga penyakit jantung. Begitu Kalip. Jadi kayaknya penting juga ya, kalau kata kakak saya nih Kalip ya.
1: Iya.
0: Benar-benar kalau makan beras merah ini mau lauknya apapun kayak kurang enak gitu. Tapi ya, kalau kan untuk kita yang udah suka banget sama beras merah, wah ini sesuatu yang kayak enak aja. Kalau bagi saya mah makan cuman pakai apa ya, sambal aja udah enak banget kalau ya, beras merah itu.
1: Dan nah, untuk kesehatan dia sangat
0: bagus,
1: bermanfaat.
0: Yeah. Yes, oke. Okay. Ini juga benar-benar kayak mengenyangkan lebih lama kalau sama beras merah ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, baiklah. Mm-mm. Jangan kemana-mana deh, tetap di sini. Tetap di RRI Pro 1 Rote. Terima kasih.

Pendengar, 5 buah yang cocok untuk menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan tidak hanya tergantung pada olahraga, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan yang sehat. Salah satu cara sederhana untuk mendukung program diet adalah dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan air. Kandungan tersebut membantu memberikan rasa kenyang lebih lama, mengurangi keinginan untuk ngemil, sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh. Apel menjadi salah satu buah yang paling direkomendasikan untuk membantu menurunkan berat badan. Buah ini mengandung serat larut bernama pektin yang dapat memperlambat proses pencernaan sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Selain rendah kalori, apel juga mudah dijadikan cemilan sehat untuk pelengkap menu sarapan. Dan jeruk juga merupakan pilihan yang baik bagi orang yang sedang menjalani program diet. Kandungan vitamin C yang tinggi membantu menjaga daya tahan tubuh, sementara serat dan kadar airnya yang melimpah membuat perut terasa lebih kenyang. Mengonsumsi jeruk secara utuh lebih disarankan dibandingkan dengan dalam bentuk jus agar manfaat seratnya tetap maksimal. Dan yang berikut yaitu semangka, yaitu dikenal sebagai buah yang memiliki kandungan air lebih dari 90%. Karena rendah kalori dan menyegarkan, semangka cocok dijadikan cemilan di sela waktu makan. Kandungan air yang tinggi juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, sehingga dapat mengurangi rasa lapar yang seringkali muncul akibat dehidrasi ringan. Dan yang berikutnya, alpukat, yaitu sering dianggap sebagai buah berlemak, tetapi lemak yang dikandungnya merupakan lemak tak jenuh, yang baik untuk kesehatan. Selain itu, alpukat kaya akan serat yang membantu mengontrol nafsu makan. Jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar, tanpa tambahan gula atau susu kental, alpukat dapat menjadi bagian dari pola makan sehat untuk menurunkan berat badan. Dan yang berikut lagi, buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry juga sangat baik untuk program penurunan berat badan. Buah-buahan ini rendah kalori, kaya antioksidan, serta mengandung serat yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Mengkombinasikan kelima buah tersebut dapat atau dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan gaya hidup

Hidup sehat akan memberikan hasil yang lebih optimal dalam mencapai berat badan ideal Anda. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Ya, dan itu dia 5 buah yang cocok untuk menurunkan berat badan. Dan kita kembali ke hiburan musik.

Ya, FM 92,5 MHz. Pendengar, lagu bertema kehidupan lebih mudah menyentuh pendengar. Tidak semua lagu menjadi hits karena aransemen yang megah atau promosi yang besar. Banyak lagu sederhana justru mampu bertahan lebih lama karena mengangkat kisah-kisah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema tentang keluarga, persahabatan, perjuangan, cinta, dan harapan seringkali lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Lirik yang menggambarkan pengalaman nyata membuat pendengar merasa terhubung dengan lagu tersebut. Ketika seseorang mendengar lagu yang sesuai dengan kondisi hidupnya, muncul ikatan emosional yang kuat. Inilah alasan mengapa banyak lagu bertema kehidupan tetap dikenang meskipun telah berlalu bertahun-tahun. Selain lirik, pemilihan melodi juga berpengaruh besar terhadap emosi pendengar. Melodi yang sesederhana namun menyentuh mampu memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada pencipta lagu. Kombinasi keduanya menciptakan pengalaman mendengarkan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan refleksi bagi pendengarnya. Banyak musisi sukses membangun karir karena mereka melalui lagu-lagu yang bercerita tentang kehidupan sehari-harinya. Pendekatan ini membuat karya mereka lebih terasa jujur dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Tidak sedikit lagu yang kemudian menjadi soundtrack bagi momen-momen penting dalam kehidupan seseorang. Dan di era modern yang penuh dengan informasi musik, tetap menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan kemanusiaan. Lagu yang lahir dari pengalaman hidup seringkali memiliki daya tahan lebih lama karena mampu menyentuh perasaan pendengar secara mendalam dan universal. Ya, dan itulah lagu-lagu yang bertema kehidupan yang mudah menyentuh pendengar semua. Ya, dan informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan kita kembali ke hiburan musik.

0: FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, tak terasa kita harus berpisah dari acara kita Rote pagi ini.
0: Dan ya, terima kasih sudah mendengarkan dari pagi tadi di pukul 6.30 hingga sekarang ya. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolung.
0: Ada Dance Bunga, operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat pagi
1: dan selamat beraktivitas, dan bye-bye.

Pendengar pukul 8 saat kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk warta berita di hari ini. Tetap dengerin terus dari Pro 1 Rotep.